Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rencana sakit 40 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paru waktu ini sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kontrak dipastikno gak diperpanjang. Mereka dinyatakno tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi berkas usulan perpanjangan kerja P3K paru waktu tahun 2016. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, Beni Irawan nyatakno untuk sejumlah alasan sehingga P3K paru waktu melebu kategori TMS. Diantaranya mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, sehingga persoalan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah, ono sing ngundurno diri, ono sing batas usia iku mau ya jane terus ben yo jelasno, saat durunge Pemkab Sumenep wis buka kesempatan gawe P3K paru waktu sing dinyatakno TMS gawe ngajukno sanggahan. Fasilitas iku dikekno terutama bagi peserta sing dinyatakno TMS bergo ketidaksesuaian dokumen utawa gurung diusulno bare OPD terkait. Masa sanggah berlangsung selama 3 dino yaiku 11 sampai 13 September 2016. Setelah itu tahapan jawab sanggah dijadwalno

Oh, ning 13 sampai 15 September 2016 cak nih yo. Berdasarkan hasil verifikasi awal, teko total 5.149 P3K paru waktu ning Kabupaten Sumenep, saake 331 uang liane dinyatakno TMS. Dalam proses verifikasi lan sanggah, sebagian teko peserta TMS dinyatakno iso ngelanjutno proses perpanjangan mergo dokumen utawa persyaratane iso diperbaiki sesuai ketentuan. Tapi, ono 40 P3K paru waktu sing gak iso diperpanjang. Beni negesno gak diperpanjangin kontrak iku duduk semata-mata mergo status TMS ning verifikasi awal. Keputusan akhir mempertimbangno hasil proses verifikasi lan sangga sing wis dikekno ning peserta janing.

0: ಹೆಸರು?
1: Kulo Risandono Prawirotirjo saking pecinta budaya Nusantara ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 87. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing kita Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing kita Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Tresno bahwa lonjakan pasien influenza iki wis kedadean dalam seminggu terakhir. Mayoritas pasien yang RSHU iku anak-anak cilik ya cak nih yo. Dia nyebutno akibat lonjakan pasien iki rumah sakit sampai nambah ruangan cak nih. Tadi disebutno bahwa sebagian gede pasien terkonfirmasi ngalami gejala influenza, tapi pihak ae gorong iso masekno tipe utawa varian opo. Tapi dia mastino bahwa influenza ancen dialami seorang akibat terpapar virus. Berbeda mbar SHU tipe B, ning rumah sakit Kemenkes Surabaya tipe A gak kedadian lonjakan pasien secara signifikan. Dirut Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Marta M.L. Siahaan nyebutno bahwa kondisi ning rumah sakit iki berbeda. Mungkin mergo kelas A dadi luwih akeh ning kelas dibawahi utawa puskesmas. Nah, Kepala Dinkes Surabaya, Dr. Billy Daniel masah nyatakno bahwa sebagian gede pasien influenza sing teko ning rumah sakit hanya rawat jalan. Pasien dengan kondisi berat yo gunung ketok ono peningkatan ngono. Kaya diketahui beberapa waktu terakhir iki viral kiriman sejumlah warganet ning media sosial bahwa IGD rumah sakit ning Surabaya penuh mergo onoe peningkatan kasus influenza tipe A secara eksponensial. Menanggapi iku, Billy negesno bahwa rumah sakit tetap bakal memprioritasno pasien sing butuhno penanganan medis, terutama dalam kondisi gawat darurat. Mergo iku dek nyarano informasi mengenai kondisi ning rumah sakit gak langsung dipercaya, lek gurung diketahui sumber lan kebenarane ya, Caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rencaning Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas ning ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat ning ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga ning sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026. Kabarane jeneng Lala Mufida, wakil ketua DPRD Surabaya, terus njaluk pemerintah kutha nglaksanakno digitalisasi aset. Hal iki dinilai sebagai langkah strategis mewujudno tata kelola pemerintahan modern, transparan lan ekonomis. Apa mana manfaat digitalisasi aset iki iso dongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi. Canik moyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemane ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra ono ning dicoro lontong balap. Tapi sing pasti nih, aku gak dewean. Aku barek partner bisnisku yang hari ini ada di Lontong Balap
1: Pro 4 RRI Surabaya CJDW.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si, aku mau coba. Bagaimana kabar hari ini Neng Ambi?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ano ewangi.
0: Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya apa?
1: Tolak-tolak aku kan.
0: Ya apa guru? Guru nih, ternyata lali. Tapi kudu sehat ya Ning ya. Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar dan yes, yes, yes. Oke. Lontong balap dino iki Ning. Ya kan, sekarang ini Indonesia ini lagi horek Ning.
1: Mm-mm.
0: Lagi mendapatkan kabar yang mencengangkan.
1: Iya.
0: Kaget kabe gak sih? Ya kan, lah misalnya perkara-perkara sing liyane mungkin bisa diredam kagetnya. Cuman sing iki kuaget. Soalnya apa? Kabar bahwa Menteri Keuangan dicopot Ning.
1: Iya.
0: Iku ya apa amat gak kuaget apa no?
1: Iya kuaget. Aku ndelok wong iku sik mari telepon-teleponan.
0: Iya.
1: Sik dicopot iku ya.
0: Heeh.
1: Mari telepon-teleponan marang ngono wis kaya ngono.
0: Pas lagi rapat iku dicopoti. Dadi rapat terus mari ono telepon dan dikabari sampai apa dicopot ngono. Ya aku ae ning ya dilungguno ning dipindah nang Pro 2 nang Pro 4 iku lho aku nangis kemecer Ning. Apa mana iku menteri dicopot mendadak ngono apa gak syok ah?
1: Lah iya.
0: Oh ya kan. Aku iki kaget waktu dipindah iki jenenge dipindah iku kan awake dhewe gak ngerti. Apa kok dipindah iku lah kan apa aku gak salah? Apa aku iki gak wis gak pantes apa gak aku meskipun jarene ketika dipindah iku bahwa okay, ini sudah saatnya bertumbuh tambah apa nambah pengalaman cari ning ngono ya tapi awak dhewe kan sih gak ngerti alasane kuaget ning. Yo gak sih
1: bersedih sekali.
0: Oh langsung loh kan akhirnya koyo berubah menjadi suatu sing awak dhewe kudu menggeraba sendiri.
1: Pada saat itu cek gorong iso ngomong Jawa belas.
0: Nah makane guys iso ngomong Jawa ya to.
1: Dipindah bareng-bareng dadi opo aku?
0: Dadi opo aku ngomong opo kok ya? Ya kan, tapi yo kepas dijalani yo sih bisa aja. Cuman carane kuaget nih waktu itu nih. Sampai ndelok aku kan yo sih koyo arek opo yo. Sampai ndelok aku, saiki ngene deh ketika aku pindah pro papat biyen sampe ndelok e opo sih? Aku pengen ngerti.
1: Ya ndelok arek iki koyo gak ngerti blas isi pindah pro 4 ya.
0: Lah iya. Koyo sampe iki wis pasti koyo wah iki gak ngarai sok arek iki ngono ya.
1: Perlu belajar suwe arek iki.
0: Iya ngono. Lah saiki aku pengen ngerti.
1: Sajane arek iki Jawa ta Cina sing aku ngono.
0: Ngono ya. Iyo. Terus akhire sampe
1: Jawa
0: cerita.
1: Jawa ta Cina. Iso ngomong Jawa ta.
0: Terus
1: pati ku bahasa-bahasa Jawa yang.
0: Terus
1: aku mikir koyo ngono yo. Sesuai tak idei tak idei tak. Sesuai yo iso yo.
0: Yo iku tambah kedua Bruce dhewe ya. Lah iya. Lah tapi ya iku makan aku dhewe ya gak ngerti iki situasi ini ning pro papat kaya apa wonge. Ketok iki ning ami kok ya plerak-plerok ngono yo an. Iki wong iki Jawa ta gak? Jawa iki maksudnya Jawa wonge iku apian to gak? Plerak-plerok ngono lho ya. Tapi yo saiki tambah dadi bestie tambahan. Lah ngene iki kan dadi ku mau proses. Cuman caning aku pengin ngerti ketika kita dapat kabar Menteri Keuangan kita dicopot dan digantikan. Apakah Cak Ning iki kaget juga? Utawa kan ada pengganti nih, KB kok ada pengganti nih. Cuman kan kita juga nggak tahu ya penggantinya seperti apa. Tapi lah mungkin Cak Ning lebih ngerti. Oh pengganti nih iki Iki akan mempunyai perubahan. Oh, penggantine iki mungkin ngene-ngene ngono kan. Kita enggak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Coba aku kepin ngerti kira-kira tanggapane Cak Ning kayak apa. Halo lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra ning amin.
0: Nyoto. Tenan.
2: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT.
2: Pundi kabare Cak Chandra ning Ami ning sapa maneh niki?
0: Dewean Ami ambek Chandra tok. Kabarnya hari ini
2: arek magang wis mulih ya.
0: Iya, wis lulus areke.
2: Wis pamitan.
0: Wis pamitan, wis aku wis entuk oleh iki kok apa Black Forest wingi.
2: Oh, mangane
0: delok
2: semangate luar
0: biasa. Lu temenan nggih ya. Nggih kok wis pendeke. Nggih, sehat juga nggih peno.
2: Dalam
0: sampean juga sehat ya.
2: Nggih, alhamdulillah. Kula sakeluarga kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah.
2: Luar biasa.
0: Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wis ta pendeke. Nggih. Terus gimana ini dapat kabar iku apa gak sik sek syok?
2: Kula niki sebagai rakyat kecil sakjane nggih kan yo melok meraba-raba Cak Chandra. Selama iki kaya menteri keuangan Widi Sadewa niku kula nilai pribadi niku yo api. Tapi pemerintahan niku pan gadah
0: penilaian sendiri ya
2: Pak, penilaian. Apa kurang kuat, apa kurang ya nopo. Awake dhewe dadi rakyat iki ya mek iso meraba-raba. Iki kena ngopo? Terus dalam kondisi ne ekonomine Indonesia niki apa ya kurang memuasne lak ngoten aja dadra.
0: Nggih.
2: Ate wong niku dikomentari iku Cak Marine dicopot sebagai menteri keuangan iki Cak Chandra. Nggih. Mbake badhe fokus mancing neng kolam di omah
0: jarene. Duwe omah jarene duwe kolam karek mancing ambek nglamun jarene.
2: Iya Cak Chandra. Yo paling nggih gak ini ku merenungkan kesalahku apa ngoten paling
0: nggih Bapak. Oh ojo Cak Purba ya wong aku dipindah pro papat iku aku yo meraba-raba kok apa aku salah apa aku ngono
2: yo niku enten hikmahe Cak Chandra
0: nggih
2: insyaallah sampean dipindah enten gene pro papat meraba-raba ternyata saat ini kita di penyiar andalane Pro 4.
0: Amin, amin. Lah aku gak dipindah, aku lo gak ngara oleh tahu, gak ngara oleh kopi, gak ngara oleh gorengan sembarang kalir ya.
2: Lah iya, itulah hikmahe Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Saiki basa Jawane ya medhok Surabaya ati.
0: Cewetong ya.
2: Cewetong, itulah hikmahe.
0: Nggih.
2: Nate Mbak Dini niku nate curhat kali kula Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Terus kula paparno kula niku mboten gadah pelajaran basa Jawa cek.
0: Nggih.
2: Meraba-raba cek takok-takok kok dipindah ning Pro 4 dari ning terus lagi dipindah male wonten Pro 1.
0: Nggih.
2: Nggih berarti nggih niku wau dipendhet hikmahe mawon ya Cak Chandra. Nggih,
0: tapi nggih pasti saat itu jujur li niku kula nggih mbrebes mili lho ngoten niku. Temenan.
2: Nggih, pasti.
0: Nggih. Soale opo salahku ngono sampean.
2: Nggih, lah kados ning April barang niku ternyata yo disenengi para pendengar.
0: Nggih.
2: Oh, itu kan ngoten iku penyiar iku disenangi para pendengar iku luar biasa lho Cak Chandra.
0: Nggih, nggih.
2: Apresiasi pendengar niku ya wis syukuri mawon ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Kagene kula ngoten.
0: Nggih, wis pokoke kula syukuri. Lah gak ngono aku gak kenal penong ya, gak karo si jenenge PP Legi ya.
2: Nah, makane niku lah hikmahe ngoten niku wau.
0: Nggih, betul, betul sekali. Lah
2: pendengar pendengar Pro 4 niku kan identik kabudayan ta Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Lah iku hikmahe sampean sing ngrungokne oh Cak Chandra iku ternyata bahasane iso dicampur aduk ya sengono ana acara tak celuke lah iku menambah jop-jopan.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Niku lho ngoten niku wau.
0: Nggih.
2: Nek pemanggil kula ngoten lontonge kula dume
1: nek ngoten. Nggih
0: monggo. Nggih
2: tonggo ki Mbak Rien, Cak Wajib Hadi, Cak Wandi. Nggih. Terus wonten Cak Mulyono, Cak Toto. Neng Haja Suratno, Neng Iin, Neng Dia, Neng Haja Kostia, Neng Sidoro, Neng Siti, Neng Ela, Bang Koban. Kagem sedua ya kemawon. Matur nuwun Cak Chandra Neng Ami. Niki enten koncone arek magang kapan mal kapan malih niki.
0: Kirangan
1: Oktober Bu.
0: Oktober niku katose tapi nggih kirangan.
2: Oh nggih, mugi-mugi enten koncone arek magang cek tambah ruwame.
0: Nggih, siap.
2: Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane monggo niku awake sing keplorot lewat 0315462961 utawi 0896021118. Monggo sampean mlebet malih jane nggih kita masih membahas seputar dicopotnya Menteri Keuangan. Lah tanggapane peno iki kaya apa caning? Soale awak dhewe kan memang ada yang apa ya munggo ngono iku pro dan ada yang kontra. Jenenge wong iki kan gak kabeh wong iku gak seneng, gak kabeh wong iku seneng. Masing-masing ku duwe apa ya duwe ciri khas dhewe-dhewe ngono caning ya. Tapi yaitu tadi gak bukan tanggapannya waktu itu kita tidak cari yang benar atau yang salah. Cuman kan setiap wong kan duwe apa ya, duwe kepengenan dhewe-dhewe, duwe sing jenenge apa fokus dhewe-dhewe, duwe apa tanggapan dhewe-dhewe, makanya kita pengen tahu nggih jane nggih. Silakan. Halo. Halo. Lontong balap.
2: Lontong balap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoto tenan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat dengan kami.
1: Nggih.
2: Bicara Menteri Perbaya ya, Pak.
0: Nggih.
2: Kalau Bang Chandra enggak tahu kaget itu enggak pantas. Kalau dengan kami pantas. Karena apa? Dengan kami setiap hari syuting masalah ludruk.
1: Iya bang.
2: Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali.
1: Pikirkan dulu maksud hatiku.

0: Tidak akan kucerai Mbak Ami.
1: Jangan, nanti kayak kaget kayak menteri yang dicopot gitu.
2: Lah iya.
1: Kalau Bang Koban gimana Bang tanggapannya Bang?
0: Kita ulik mulai dari awal ya. Biar kita paham semua. Ini nanti yang jelek dibuang, yang baik dipakai.
2: Iya Bang.
0: Waktu misi-misi jadi presiden, kalau saya di misinya ya, kalau saya dipilih jadi presiden, anak bangsa akan kesehatan, saya beri makan gratis, susu gratis. Ingat waktu itu. Nah, kenapa juru bicaranya yang membawa acara tidak bertanya kira-kira berapa anggaran? Nah, di sini letaknya kesalahan dia, kita. Yang ditanyakan pasti itu gratis. Siap, siap dari saya. Belum. Dari saya kan bertindak sekarang. Dulu kan belum. Nah, di sini kesalahannya kita, Bang. Kesalahan kita di sini, Bang. Jangan nyalakan presiden. Saya enggak bela presiden, saya enggak membela juru bicara dulu itu. Yang pertama dan yang membawa acara itu. Itu harus disalahkan, dicari orang itu. Tanggung jawabnya bagaimana? Misinya jadi presiden itu kan gitu. Kan sesuai dengan misi dia. Setiap mau jadi presiden, semua orang punya misi. Punya jargon. Kalau saya mau jadi, kalau saya dipilih menjadi presiden, saya gratiskan sekolah semuanya. Bu Wali Kota Erick Cahyadi, isinya seperti itu. Gratis anak sekolah itu. Nah, sesuai itu, itu misi-misi saya itu mengamat politik, Bang. Jangan disalahkan.
1: Iya.
0: Yang kita salahkan kita sendiri, bodoh kita ini, Bang. Bodoh. Dan juga juru bicaranya dulu itu, bodoh juga itu. Tidak mau menanyakan anggarannya berapa. Tidak mau ditanyakan seperti itu. Dan ditanyakan dari Anda, iya, dari saya. Waktu itu kan saya belum jadi presiden. Nah,
1: okay. Yang
0: sekarang kenapa kok sama saya nggak kaget, Bang? Inilah permainan politik. Karena anggaran MBG dikurangi dan mengganggu, toh misi saya seperti itu. Dia mengurangi anggaranku. Siapapun yang menjadi menteri keuangan, siapapun ya, kalau mengganggu anggaran, dipecat.
1: Karena proyeknya enggak. Awalnya kayak ngono tapi dikurangi, jadi enggak senang, enggak selaras lah ya, enggak tidak sejalan jadi nge.
0: Nah, tidak sejalan untuk apa? Nanti bongkar yang bukan-bukan, pecat, ganti. Nanti ini pun kalau macam-macam, pecat lagi, ganti lagi. Entar lagi sudah pilihan presiden. Terima kasih, Bang.
1: Oke, terima kasih ya, Bang. Oke, aku mau jadi kita memang membahas dicopotnya Menteri Keuangan, tanggapan masyarakat itu seperti apa. Memang lah ngomong tanggapan itu setiap orang itu punya persepsi masing-masing, dua pemikiran yang beda-beda. Jadi, yuk mau kita tidak ngomong benar atau salahnya Caneng yo, tapi kita setiap orang punya hak untuk berpendapat. Jadi selama kita ada pendapat ya monggo, ya kan? Tapi itu tadi pendapat, kita tidak mencari yang benar atau yang salah. Oke? Okay? Halo, lontong bal. Ya. Langsung lagi 0315462961 utawi lewat WA 0896021111968. Nah, kaya ning Ami kan pas kaget ngono ya. Sampai ya pokoknya sekaget apa waktu itu ketika diganti. Tapi kalau untuk gantinya sampai gue ngerti ya. Kaya apa modelannya ya. Aku biasanya Pak Purbayo gak ngerti kok neng. Tapi karena kan warganet ya, apa komentar, akhirnya aku ngikuti. Terus perkembangannya wongnya aku ngikuti. Cuman kalau untuk yang baru, jujur aku kurang kenal yoan wongnya kaya apa. Nah, jadi kadang itu ketika ganti kita juga gak boleh neng Ami. Misalnya, oh itu diganti sing elek. Kita gak tahu soalnya kinerjanya seperti apa. Jadi jangan melihat itu dari dari kulitnya aja. Kita kasih kesempatan dulu yang baru. Iya. Kita kasih kesempatan supaya ya apa sih kinerja wong iki apakah benar bagus atau tidak. Jadi jangan buru-buru menilai. Iya. Nah, kita lihat dulu kira-kira iki gantine iki bener apa gak ya. Salah apa gak ya ngono. Baru nanti ketika sudah apa ada buktinya barulah kita bisa berkomentar ngono. Iki jane nggih. Monggo sing barusan jatuh masuk lagi ning 0315462961.
2: Ning dia nang ndi iki ning dia.
1: Heeh, ning dia ndek ndi? Bunda Kustia ning II. Nah, yuk masuk lagi. Yo kan
2: ning
1: ning Siti ya, ning Siti ya. Oh, aku gak diangkat ngono. Baik mau nelebok lah, telepon maneh. 0315462961. Cak Panoma wis mlebu, Bang Kopar wis mlebu, Cak Andi ning ndi? Ya kan Bu Sari. Nah, Bu Sari iki paling iki gorong tangi paling iki. Ya ini Bu Sari ning ning Tanti, Mama Fikri, monggo lak mau masuk ya. Ya wis ngono silakan ya kalau mau gabungan. Halo Lontong Balap.
3: Lontong Balap berempat RRI.
1: Iya.
3: Panjang nyoto.
1: Nyoto tenan. Iki apa sih kok leren diitik-itik sik-sik lak ket.
3: Lah yo lah apa kok celak-celuk.
1: Lah iya kok leren diitik-itik iki piye?
3: Anake wong nang lumajang.
1: Lo lo lo ya tak plorot peno. Lah atik gak mlebu ya. Ya apa? Sampai iki wis member card kok gak mlebu iki kesalahan.
3: Lah jenenge anake wong liar-liar nang rumah.
1: Oh, tak etik-etik temen.
3: Iki lapo ning ngene kali kandale.
2: Sampe kandra iki. Lungo kedewean to ning gak ajak-ajak to ning.
3: Lumah-lumah nang ranjang kok lungo.
2: Oh, ala ben nang lumajang.
1: Lungo. Lumah-lumah di ranjang dia. Kandane tak etik-etik lah tek nang lumajang.
2: Jangan tak kon oleh no nek teko lumajang oleh no gedang lumajang.
3: Iya. Liar-liar iki wong katen merem lah kok.
2: Ojo ning jek meneh ning.
1: Lho sampean liar-lihe. Sampean liar-liar ya santai-santai lah. Mari ngono nek kabar menteri keuangan dicopot diganti apa gak kaget yo mula.
3: Ya wis ngono wis biasa lah.
1: Heeh.
3: Kan yo semuanya mesti ada pergantian to.
1: Iya, heeh ya.
3: Kan kita harus melihat kinerja yang baru itu gimana kan belum tahu.
1: Betul, betul.
3: Ya berilah kesempatan yang lain. Sampai nanti gue baiki bisa lebih baik lagi.
1: Iya,
3: iya kan.
1: Soalnya kan awak dewi ku menilai awak dewi ku lo gak terjun, gak ngerti iki nih ya cara kerja. Tapi awak dewi kadang sok tahu.
3: Belum menilai.
1: Kadang kita sok tahu banget ya tadi uang ya.
3: Jangan mari lah kita kasih kesempatan dulu, kita lihat dulu kinerjanya tuh gimana, sepak terjangnya tuh gimana.
1: Iya.
3: Siapa tahu nanti bisa lebih baik, ya kan?
2: Perekonomian
3: kita lebih apa rupiah kita bisa naik,
1: nggak
3: kalah sama dolar kan? Kita kan belum tahu, belum tahu kinerjanya gimana. Kita tunggu aja lah. Oleh enggak itu 100 hari lah.
1: Iya.
3: Terus jangan buru-buru lah, kok ini mana ini? Pojok kemeru, kayak dukun.
1: Aja kemer lo, iya temenan.
3: Dibelok disik.
1: Iya, soalnya ya aku mau lo, aku ngalami dewe nih, ngencene nih. Ngalami dewe ketika diganti, aku masa Allah. Wes pikiranku aku macam-macam, oh iki singgaraya aku pindah, oh gini-gini. Aku akhirnya kayak memetakan dewe ngono lo. Aku dipindah gara-gara
2: ini. Pikirannya elektrok.
1: Oh iya, wes elektrok waktu itu. Oh iki lo singgaraya, oh iki lo singgaraya, gini-gini.
3: Ada enggak?
1: Iya lo. Iya.
3: Kasawe dhewe iku di tempat yang Bali itu ya apa?
1: Iya, padahal awake dhewe kudune aku saat itu harusnya sudah langsung siap menerima, langsung segera belajar ya kan. Akhirnya waktu itu mungkin ono dilene, ono koyo apa ya gak langsung ngono sik aku merenungi nasib meratapi.
3: Iya.
1: Berebes milih kurung.
3: Terus
1: wis tiga tapi dhewe. Oh iya temenan. Iya temenan wis ta. Heeh.
3: Padahal wis luar kono iki. Iya
1: tipe enak. Tipe enak ya. Tambah gak kelem dipindah saiki.
3: Ayo, tambah kerasan.
1: Ayo.
3: Tambah kasih jandoli.
1: Lu,
3: temenan. Cuti pilihan dino, ngonek kasih jandoli.
1: Kandan lah, ayo aku. Pilihan dino, ispodo. Hore ke opo.
3: Kelangan gape.
1: Ayo.
3: Ya, cuma cuma lah, cuci awal dulu, cuci buru-buru menilai yang buruk. Tapi ini telok dilihat dulu, bagaimana nanti kedepannya, apakah lebih baik ataukah sama dengan menteri yang terdahulu, Pak Uno. Barangkali mungkin lebih opo tangguh lebih baik, ayah opo.
1: Iya.
3: Kan kita kan belum tahu, kita tunggu aja.
1: Tolak misalnya gak diganti-ganti, lah misalnya ku, yo akhirnya kan kita berlarut-larut dalam stagnan utawa tidak berubah, yo.
3: Tambah aja saya mati yo, saya berkembang.
1: Iya, tambah lambat ya. Betul.
3: Makanya kayak Pak, kemarin kan operasi direkturnya P kan juga diganti yo. Nah itu kan supaya apa sih? Biar bank itu lebih maju lagi, ku, ya apa? Lebih berkembang kan? Tidak ada tujuannya masing-masing toh. Kak sakarep dhewe, kak sak enake kan.
1: Iya, ono pasti ono. Iki sesuai kan soalnya kan kerja tim ya, pemerintahan itu kerja tim. Lah misalnya si jine kan nak sing karepe dhewe kan ya tetep gak iso. Oh
3: itu kan juga berdasarkan musyawarah kan. Tidak keputusan sepihak kan ini mesti dengan DPR, presiden juga yang lainnya kan. Jadi kita lihat dulu lah nanti gimana. Kinerja yang bagus apa enggak, lebih baik apa enggak, rupiah tambah naik apa tambah merosot, kan gitu.
1: Iya betul.
3: Ya nek aku sih gitu ya.
1: Iya, lagian juga penggantinya itu juga basicnya ya wong pinter juga kok kak moro-moro dicabut, iya apa tekon sembarang kalir ya.
3: Memilih itu kan juga dilihat dulu, diseleksi, oh kira-kira lagi pantas gak ya, sesuai ya dengan anunya apa, jalurnya, kan gitu loh. Jadi gak ngawuris, gak candil atau jujur jadi ini, neng Ami jadi ini, kok pada gak bisa jalan, tambah buya.
4: Iya,
1: temenan.
3: Kan diselekan dengan apa ya, pendidikannya juga kan, kaliannya, gak seanggernya makanya. Ayolah kita ikuti dulu, kita lihat.
1: Iya, padahal ya, aku itu biar dipindah Pro 2 yang Pro 4 itu kan timbangannya aku ya, dipindah ya. Iyalah aku dipindah nang OB ngono ya. Aku meratapi nangis geru-geru lah. Aku ya, dipindah di Pro 4 kok waktu itu aku sedih ya. Aku ya ngono, kadang eling-eling aku.
3: Wah gini disek ya apa?
1: Iya.
3: Kok nangis-eling, kok nangis-ini, gak di konsol.
1: Temenan.
3: Tapi bukti sekarang loh.
1: Loh, ya apa ngono ku?
3: Enggak berang di do digolek ya pengen digolek itu sok kelangan. Mong tidak kan jelek kan nanti tak.
4: Heeh, iya. Mati dipindah nang Pro 4 orang gak duwe pendengar.
3: Ada tidak tak kopi penyulan ngene iki. Nanti yo wong iki.
1: Nah, ya apa?
3: Ayo mer.
1: Krungu ora iku wong iku ya.
3: Merayu merbuah mer iki lho. Kopi ini dinteni iki lho. Ya wis ngene
1: ya. Ya matur nuwun Dian ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iku mau karena berspekulasi iku pasti yo ono apa yo keseruan dhewe ngono jane yo. Kadang kita iku koyo berpikir mengira-ngira menduga-duga iku tidak melulu iku bikin kita iku sedih tapi kayak kadang iku ya seru loh ning kayak pikir iku kok pengen kayak oh dhewe kan berkali-kali iku kan mendapatkan apa ya rollingan ke atasan ya ning ya kok awak dhewe mesti kok iku wong ngene wong ngono ngono tapi ya kadang ono benere kadang ya akeh melesete loh ning ya kan kadang awak dhewe itu pengganti atasan iku kan mesti horak sih. Aduh kok tak tambah gak enak piye.
4: Nek iki koyo wong sabar.
1: Heeh, koyo sabar.
4: Nyengit
1: kadang ngono. Nyengit, tapi ternyata yo wonge tegas. Kok lak kadang wonge sabar ya ternyata lho ala ngono ya. Ya iku kadang iku ngono dhewe iku tidak boleh menilai dari luarnya nih ngeceni ngono lo ya kan.
4: Bukti nyata disik.
1: Iya, Caning silakan ya lah masuk. Halo, lontong balap.
5: Lontong balap Wonokromo.
1: Heeh.
5: Cak Chandra.
1: Iya.
5: Balap Super Cino.
1: Terus?
5: Nggih. Anu Cak Chandra.
1: Apa
5: sing tenang arek sekolah apa sing jaman ijen sampe Mbak Ami?
1: Ini Ning Ami itu, Ning Ami itu anak magak. Bukan anak magang, anak magak.
5: Lah ya makem gak oleh magak ya.
4: Magak nggih. Magak gak ngalor gak ngedul.
5: Lah nggih. Ojo ah Mbak Ami wong iku fane RRI ya.
1: Oh iya temenan. Iya. Betul Ning Ami iki wis iki apa tekan bisnisku sing setia tuhu ae.
5: Nggih Mbak Ami ku cuman apa iku wong lawas sih iku biasa nek masak enak kotokan P lodeh Bali ngono. Perlu kabeh.
1: Perlu iya. Heeh. Cak

0: kemungkinan loh, kemungkinan. Ini gini anu pendapat kulo. Iku dicari yang lebih baik. Supaya tidak keuangan itu merosot.
1: Iya.
0: Gitu loh. Lah kalau keuangan itu merosot, kemungkinan ya apalagi dia bilangnya enggak terkontrol. Nah, terus jadi ini Prabowo ya cek mikir-mikir. Iki golek tak terusno. Ya, kan jenenge kan Pak Presiden kan bilang pernah bilang Indonesia itu Indonesia emas. Daripada kok masih luntur, ya kok diganti sing lebih gak luntur, ngono lho.
2: Supaya gak suwe-suwe ya untuk menuju emas ya, Cak ya.
0: Heeh, menuju ke dunia emas itu gak suwe-suwe.
2: Betul.
0: Apalagi jangan lupa menteri yang baru itu harus menegakkan hukum yang lebih kereng, ngono sih kereng. Supaya apa? Wah, sing dikerenge cek ucul apa mana gak kereng, tambah ucul.
2: Oh iya, temenan. Iya.
0: Makanya rela kadu kula niku Bang Kopar iku kok kudu muncul, ngono lho. Sa anu bener sing Pak Yudi Sadewa winginane ana barang ilegal di apa ku di perantas iku bener. Bener. Iki sing anyar iki sing dilantik anyar iki aku tuh meneruskan program-program yang baru kudu di program dhewe gak sampai nyontek orang lain ya.
2: Iya, pokoknya yeah. Sing sekiranya iku menguntungkan masyarakat ya.
0: Sampai merugikan rakyat atau masyarakat.
2: Iya, Cak.
0: Lah podo-podo lek merugikan rakyat masyarakat ya wani sing wingi.
2: Iya.
0: Podo-podo. No.
2: Iya.
0: Mergo napa? Kan sudah di reshuffle pirangan ya. Tiga reshuffle ya.
2: Wis bolak-balik encene ya.
0: Nah, itu kemungkinan nih presiden kita itu memikirkan membela rakyat mati-matian, maka harus sampai diganti. Kok lek sak momo tak terus naiki satu tahun ke depan. Nah, rakyat itu akhirnya kalau kesah itu tambah nemen daripada nemen yo diganti.
2: Oke.
0: Nah, Pak Dewi kan wong cilik wis nganut tak ae lah.
2: Iya, pokoknya Dewi.
0: Anu aja. Lah sih lebih ngerti bapak ini timbang anaknya.
2: Iya betul. Awak dhewe aja sampai kemerosok ya.
0: Nggih kok. Oh apa ana udan gak ana glu. Apa ana gluduk gak ana udane.
2: Iya. Mangkane. Iya Cak
0: matur lontong. Pesen lontong ya.
2: Gawe sapa Cak?
0: Gawe Toto, gawe Bang Kobar. Nanti iki kok iso mlebu mana Kak? Bang Kobar tante ini. Kayak iso enggak iki?
2: Kalau masuk nggih monggo.
0: Nanti niki kalau kayak kesempatan Bang Kobar, ayo melbu. Kulo
2: kan tadi wis masuk, terus apa?
0: Nah, kok mari nih Bang Kobar nih, mari nih kulo aja Bang Kobar di rumah yang modun kulo.
2: Oh, ngoten.
0: Oke, kulo njaluk masukan.
2: Nanggepi ngoten ta?
0: Oke, nanggepi kumang podo kali kulo. Apa jelas tidak sama. Jadi menteri yang baru harus semangat. Lebih semangat daripada yang kemarin. Siap. Semangat kok program-program sih bener yang bener-bener membela rakyat mati-matian.
2: Siap. Oke, matur nuwun nggih, Cak. Nggih,
0: matur mawon. Nggih, matur suwun Mas Chandra. Kula ngono NKRI harga mati, RRI jaya di udara.
2: Nggih, matur nuwun. Nggih. Kocak Hasbullah nggih sampun jangan dados wis itu tadi bahwa kita iku kudu ngekei kesempatan wong CE duduno sik hasil kerjae baru awak dhewe iso komentar. Halo lontong balap.
3: Lontong balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
3: Hai Besti.
2: Hai Cak Pendi.
3: Ami Sanjaya.
4: Hai.
3: Aku nyebut Ami kok gelagepan ngene.
2: Duh,
4: Hai,
3: Kakak. Purane tak teko Pak, gak ngerti temae.
2: Oh, iku lho, kan Menteri Keuangan baru saja dicopot dan digantikan ya, Cak ya.
3: Oh, Pak Purbaya.
2: Menurut Peno ya apa sih tanggapane Peno? Iki gak tentang benar atau salah ya, tapi tanggapane Peno ae koyo.
3: Ya, jeneng opini kan beda pendapat kan wajar
2: toh, Pak. Betul, betul.
3: Rambut boleh hitam, tapi isi kepala beda gak apa-apa kan ya.
2: Iya, betul.
3: Gini, reshuffle soal kabinet itu hak prerogatif dari presiden, ya ta? Untuk pemecatan, pencopotan

0: Menteri Keuangan Purabaya ini itu hak prerogatif dari presidennya. Mm-hmm. Kenapa Pak Presiden yang mencopotnya? Mungkin lah ada yang terbaik dari dia.
1: Ya.
0: Kenapa kok dicopot, diganti? Mungkin supaya ada perubahan. Tapi isu selama ini yang saya ikuti di sosial media, Pak Purabaya ini mau mutasi besar-besaran di Dinas Perpajakan. Mutasi besar-besaran di Dinas Perpajakan. Nomor satu. Nomor dua, dia akan memotong anggaran MBG menjadi 200 T. Seharusnya kan 300. Sekian lah. Jadi 300 T. Karena itu kan programnya Prabowo. Nah, sedangkan kamu itu soal menteri tak angkat. Tak jopuk. Loh, kon lapo kok gak senergi? Gak mendukung programku. Kok malah
1: kok malah tidak senada ngono ya.
0: Gak senada lo.
1: Berarti kan gak dadi tim maneh, ngoti kan gak sejalan.
0: Iki lo program prioritasku. Walaupun banyak orang yang tidak setuju, tetap tak jalan lo. Kon lo kok malah memotong anggaran iki ya. Tapi sebenarnya menurut aku Prabowo Purabaya itu pro rakyat menurut aku. Tahu isi hatinya rakyat gitu loh. Tapi berhubung tidak sinergi sebenarnya dengan Prabowo, karena Prabowo yang akan kokoh dirinya, kok gak mendukung ya dicopot.
1: Iya.
0: Seperti terus dia terlalu berani, Pak. Biar juga diberantas kan gara-gara Purabaya gitu. Biar juga itu. Iya dah, kerungu dah.
1: Iya.
0: Dia terlalu berani.
1: Terlalu berani jane ya. Sedangkan dia lalu sing apa sing angkat dia sopo lah. Iku sing dia lupa gitu ya. Tadi maksudnya. Iku
0: menteri-menteri sing ini gitu. Kak tahu umur
1: ni pak. Itu sing. Iya. Emang itu sudah apa ya? Maksudnya hukum alam ya kan? Maksudnya awak dhewe iki melok sapa? Kaya ngene iki misale aku melok RRI. Terus mari ngono aku duwe apa karepe dhewe ya. Kan RRI yo gak gelem ta, ya kan?
0: Iya bener.
1: Itu kan
0: itu,
1: ya ngono. Simpelnya tapi, begitu simpelnya.
0: Menurut Purabaya wingi tadi main di dasar Malaysia. Saya tidak akan menjabat dari pejabat pemerintah lagi. Sudah saya pensiun. Loh, misalnya ada tawaran, ditawarin Bu wartawan ngono. Tetap saya enggak mau, sudah saya pensiun pulang ke kampung. Loh, aktivitasnya sekarang dari mana?
1: Mancing.
0: Mancing. Lo ya. Terus jangan ya.
1: Iya.
0: Mancing di belakang rumah. Ya, ya kan?
1: Iya.
0: Dengan nikah, wong pancene lek aku tak delok jujur wong e. Ya iki rakyat, tahu isi hati rakyat. Tapi kalau tidak selaras dengan program sing laras dengan program sing bosmu, cerakanmu, ya ngali ya.
1: Tebal.
0: Tebal. Nah, orang-orang seperti ini yang pro rakyat ini, ya pro rakyat enggak apa-apa, tapi harus mengikuti programnya sing bosmu sampean gitu. Lagi-lagi ya, cerakan Mas Chandra, aku baturi. Lu aku enggak nurut sampean, apa enggak pecat?
1: Iya, temenan.
0: Nah, kan seperti itu.
2: Ya iku, paling jujur pasti hancur.
0: Nah, benar. Jujur pasti hancur, tapi aku mendukung Purabaya, mendukung gitu loh. Karena apa? Banyak orang-orang yang mengkritisi tidak setuju dengan EBK karena keracunan, ya toh? Harus digantikan, dialihkan dananya ke pendidikan. Ya kan seperti itu kan. Banyak suara rakyat lah. Dei mendengarkan suara rakyat Purabaya itu gitu loh. Tapi enggak selaras. Maka dari itu ya, semenjak MBG ini ada yang galang-galangi dintekno ya Prabowo, karena itu ada janji kampanye DE itu, kalau saya jadi presiden akan memberi makan gratis pada anak sekolah supaya anak sekolah tidak kelaparan lagi, penuh dengan gizi bisa ini kan ngono ya dengan anak YouTube. Tapi misalnya berhenti ya izinkan DE. Kan seperti itu Pak, agak diri kan ya seperti itu. Padahal MBG ini bagus, programnya itu bagus, tapi belum waktunya diterapkan di Indonesia karena banyak anak-anak yang belum bisa sekolah, orang tua disekolahkan gitu loh. Makanya sekarang kan ganti MBG kan, setelah keracunan Sidoarjo itu kan ganti MBG apa zaman
1: ayo apa gak ngerti
0: nang sosial media ayo rame
1: apa
0: makan bikin gaduh. Makan bikin gaduh. Sejak semenjak anggaran MBG dikorupsi ya karena BGN itu ganti jenenge Pak.

0: makan bergedok apa makan bergedok gizi, maling bergedok gizi ya. Ganti-ganti ya. Aku kan mengikuti selalu mengikuti di sosial media Pak. Jadi aku bisa bicara gini karena itu mengikuti sosial, bukan karena aku ngawur ngomong ya. Karena aku berita ini berita bener loh yang aku udah dapat di sosial media karena mengikuti gitu loh. Jadi aku proses-prosesnya politik-politik itu di, apa di sosial media aku selalu mengikuti. Jadi aku bisa komentar. Jadi nggak ada, bukan karena aku ngawur bicara seperti ini gitu
1: iya,
0: loh.
1: Cak.
0: Isu-isu berbahaya seperti itu tadi itu memang ada di sosial media. Seperti zaman kan rumah karena ya seluruh tuh pengaturan berbahaya kan ya.
1: Iya.
0: Tidak akan anu akan mancing ya.
2: Iya.
0: Itu tanda-tandanya di sosial media, bukan bukan tangkapan saya gitu. Karena ingin meluruskan aja.
1: Oke.
0: Ya iya. Seperti itu
1: aja.
0: Mudah-mudahan ya menteri sekarang itu lebih baik dari Pak Menteri sebelumnya ya.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Yang penting rakyat iki apa sih? Golek duit lancar, ekonomi lancar, bahwa ini gak penting nyambut lancar, Pak.
1: Yes, betul.
0: Soalnya saya rasakan beberapa hari ini, tahun ini loh, 2026 ini loh, aku merasakan rezeki seret.
1: Abot ya, iya teman. Podo.
0: 2026 ini abot, Mas Chandra.
1: Podo, guys.
0: Aku kecabatan sama tentang satu juga sama dia kayak
1: ini. Podo, guys. Aduh, gila, wong rapi gila padha ya gak akeh sing rapi ki apa iki.
0: Apa bensin ae. Entar tak tebur ora bisa rek.
1: Engkane ngerti yo niku kandhane kok.
0: Matur nuwun,
1: ya, matur nuwun. Siap.
0: Nggih. Akan utang beneran kok cuma bercanda aja.
1: Siap.
0: Oke, matur nuwun,
1: Mbak Ani.
0: Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neng Ami, gak kerasa ya, waktu kita tiba-tiba habis ya kan. Gua yang ngeceni lah ngomong kita berpendapat itu semua orang bebas berpendapat. Kita tidak menilai baik buruknya atau benar salahnya, tapi awak dhewe memberikan ruang untuk berpendapat. Matur nuwun neng Ami wis ngancani aku soalnya mari ini bakalan ono narasumber sing ono ning adicara.
2: Ya wis aku tak pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janing, sampean sik ning Tanjung Perak pagi, jane sing ngancani peno sampe mengko ning jam 10 awan. Matur nuwun sangat dan sesaat lagi kita akan ikuti dialog kentongan.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Candi Pemkot Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif gawe mitigasi potensi gempa. Heri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, nyatakno pihake wis berkoordinasi bareng institusi teknologi 10 November soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku, Wali Kota Surabaya njaluk BPBD nglaksanakno sosialisasi ning masyarakat soal segmen besar yaiku sesar Surabaya lan sesar Waru. Kabar liyane, caning Polresta Sumenep wis nyalurno sekitar 3.600 liter banyu resik ning 440 kepala keluarga sing terdampak kekeringan sing ono ning dusun Bakoan, Desa Gedang Barat, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. Kapolresta Sumenep Kompol Ari Indra Sentanu nyatano, bantuan iki diutamakno gawe menuhi kebutuhan banyu resik sekaligus ngeringano beban masyarakat. Janik mo yorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: Nggih janing sampai no sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi saiki wancine kita midhangetaken dialog kentongan nggih janing nggih. Sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya janing nggih. Narasumberku sing akan kita ajak berbincang seputar topik di hari ini. Saiki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya kalian Cak Gangsar ning Linda Delima Delima Oi ladang. Oh, Delima ada di ladang gitu kali ya.
1: Oh, betul.
0: Dan ada Cak Jaya Adi Selaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Gangsar, ning Linda dan juga Cak Jaya. Sehat sampean nggih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ulonya di mana ulonya?
3: Oh ya, ndak dibawa.
0: Oh, gak digawa ta?
3: Iya.
0: Soalnya, sak bedu narasumberku sing kapanane iku digawa lho ning uloe ning.
1: Lah kenapa digawa kok jarene wedi kabeh?
0: Eksis soalnya njaluk foto uloe. Nggih. Kenapa sih kok Cak Jaya ngomong ulo? Karena beliau-beliau ini adalah yang sering berdampingan dengan ulo. Ya kan ning Linda biasa lho berdampingan ambek Boyo saiki, Bajul saiki, Mbak. Ulo, biasanya buaya darat ya ampen. Kan Anda penakluk buaya darat, sekarang penakluk ulo Anda.
1: Betul, betul,
0: benar. Ya kan? Tapi Anda ini dari mana sih kok tiba-tiba iki berdampingan dengan ular iki apa iki? Apakah boloini blorong apa ya apa sih? Gak paham aku. Gimana? Siapakah Anda ini? Cak Gangsar, dijelaskan. Siapa sih Anda kok moro-moro berdampingan dengan ular iki?
2: Nggih, sugeng enjing sedaya.
0: Nggih.
2: Jadi kami ini dari Exalos Indonesia.
0: Apa?
2: Exalos Indonesia.
0: Exalos. Tulisannya ya apa iku, Cak?
2: E X A L O S.
0: X A L O
2: S.
0: S
2: Indonesia.
0: Oh, Exalos Indonesia.
2: Yeah,
0: oke, okay. Itu apa? Lembaga atau komunitas atau apa?
2: Kita organisasi resmi yang bergerak di bidang edukasi, di bidang sosial dan rescue. Ya khususnya tentang ular. Jadi kan biasanya Cak ya kan. Akhir-akhir ini sering di masyarakat ini ditemukan ular. Omahe kelebon ulo, terus kan bingung, masyarakat itu biasanya bingung. Iki piye kate didodok, gak wani kate.
0: Kadang aku gak bingung tapi bengak-bengok. Au au au. Ngono. Ning Linda iku biasane ngono. Ya, biyen sak durunge diajari ndek kene paling sampean ngono ya ning ya.
1: Bener-bener iya.
0: Heeh. Bengokane ya apa sih pengen ngerti aku.
1: Wes gak bengok maneh.
0: Ngono ya, terus Cak, ya apa Cak?
2: Nah, berawal dari situ, akhirnya kita ini, jadi dulu itu Exalos itu cuman sekedar kumpul-kumpul gitu Cak. Dulu pusatnya kan di Solo.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi Exalos itu akronim sebetulnya, dari Exotic Animal Lover Solo.
0: Exotic
2: Animal Lover Solo.
0: Solo.
2: Nggih. Sejarahnya dhisik ngono, Cak.
0: Oke.
2: Terus akhirnya ada Pak Janu ya, Pak Janu Wahyu Widodo. Itu kebetulan beliau seorang TNI aktif, Cak, tentara. Ro dhewe kan nek tentara itu kan doktrinnya tuh buat masyarakat.
0: Iya, yeah,
2: jadi beliau tuh ngajaki arek-arek. Ayo rek yo apa rek? Mosok mek kumpul-kumpul ngene tok. Nah, terus piye, Pak? Ayo kita bikin kegiatan yang bisa berguna buat masyarakat. Nah, jadi dulu itu pertama-tama kita bantuin rescue di Solo sana, Cak ya. Jadi bantuin rescue kalau ada orang kemasukan ular rumahnya terus bisa laporan ke kami. Nah, dari awal-awal itu akhirnya berkembang hingga akhirnya kita bisa mempunyai SOP, bisa bikin silabus, akhirnya bisa melatih juga. Dan kebetulan kami juga wis resmi ya, sudah didaftarkan ke Kemenkumham juga. Jadi kita bisa mengeluarkan sertifikasi buat teman-teman relawan, buat perusahaan atau buat instansi yang menginginkan pelatihan tentang ular. Ngoten cak secara aja.
0: Jadi memang edukasi tentang ular ya.
2: Yeah.
0: Tapi apakah akhirnya berkembang bukan cuman ular saja atau selama ini masih ular saja?
2: Kita emang expertnya di ular dan selain ular kita juga bisa itu nangani tawon Vespa aja.
0: Hah?
2: Tawon Vespa.
1: Afinis.
2: Tawon das.
0: Nah. Tawon das. Nah, oh, aduh. Sing bagian ngentup-ngentup ngono iku.
2: Waduh.
0: Sampai bagian apa nih Linda? Sampai Anda antara bajul ula mbek sing ngentup iki sing endi sing paling expert Anda?
1: Sing ula.
0: Oh, sing ula ya. Gitu ya, Cak ya. Tapi dengan adane komunitas iki kan akhirnya sampai harus berkecimpung di dunia ular tadi yo.
2: Iya.
0: Tapi sakjane lak ngomongno berdampingan dengan ular iku, Cak. Saiki kan ngene, tidak menutup tidak memungkiri bahwa sekarang iku kan wedi ambek ula. Apa meneh koyo aku wong sing gak ngerti maceme ula iki ulang berbisa atau apa, pokoke jenenge ula iki pasti berbisa. Pasti kudu tak totok iki wisan. Ya kan? Apa meneh wong sing ula sing menungso rupa ula ngene iki wis iku ya tidak bisa ditolerir iku isane. Wis harus dihindari, harus dipentung ngene iku. Tapi gimana melihat fenomena seperti ini, Cak? Apakah memang selamanya harus dipentung apa Cak?
2: Nah, dhisik ya awak dhewe ngono, Cak. Jadi di kami ini beragam anggotanya. Kayak saya dulu kerja restoran. Cak Jaya ini dia kurir ekspedisi. Ning Linda ini beliau dulu guru TK. Jadi beragam background lah.
0: Iya.
2: Emang umumnya di masyarakat ya ketemu lo ya wedi ya ditutuk di patene. Cuman iku ya bahaya juga aja. Bahayane apa? Kadang awak dhewe kecokot disian.
0: No.
2: Sadurunge iso nutuk.
0: Nah. Iya.
2: Itu. Jadi poin pertama di situ. Nah, terus piye carane ben aman? Cukup diusir ae.
0: Husana ngono ning Linda. Sampeyan gawe model ya apa nih? Sampeyan bengok ya apa lah. Nek Linda iki aku gak iso lah Husana kae. Gak telaten deh. Kan masing orang-orang beda cara ekspresifnya itu beda Cak Gangsar. Tapi sing bener iku ya apa dengan alusan syarini ngono mau, apakah dengan modelan teriak apa ya apa cara mengusir iku mau?
2: Nah, ngene ya. Asline ya, asline ku ula iku sakjane ku wedi karo menungso kok.
0: Oh ngono. Oh.
2: Pada umumnya semua ular itu menghindari.
0: Iya.
2: Jadi terus piye Cak sing aman? Wis nek kon ketok sapu, ketok godhek sing dawa. Wis digiring ae diusir metu. Timbangane awak dhewe berusaha nutuk kan tambah marane ula to Cak. Luwih cedhek karo ulane.
0: Oh iya.
2: Nek ketutuk disian, nek awak dhewe sing kecarek disian.
0: Iyalah. Oh iya. Tapi kan iki Cak, awak dhewe mikire kalau iku tidak ditutuk, itu dia suatu waktu akan balik lagi. Kan bahaya Cak.
3: Nah, ngene Cak. Kadang yo iku nek sumamane balik meneh dia iku mengeluarkan hormon feromon. Iku bukan ular yang sama tapi lawan jenis yang lain. Iku sing teko nak oma. Dadi nek sumama awak dhewe ana ula nak oma, wis digosak kok biasane ae wis kok nyapu ta apa samplokno ngono. Tapi ojo dipentung. Mati kok.
0: Dan iku dipastikan dia enggak balik ngono.
3: Bukan gak balik, yang engko nek wis mari engko dipel ya. Cek ambu feromone iki ilang.
0: Oh ngono.
1: Penanganan.
0: Oh dadi mungkin bisa jadi ketika kita sudah mengetahui adanya ula iku mau, mungkin kita butuh menyemprot sesuatu yang itu bisa mengusir ngono bae ya. Atau enggak perlu atau gimana? Soal
3: ngene ya, nek sumamane ula iki, dia kan mempunyai penciuman yang tajam loh. Dhe'e ku bakal terganggu nek irunge iki kena mambu-mambuan yang menyengat. Sing menyengat.
0: Ya
3: hitungane kaya super pel lah.
1: Karbol
3: ngono iku. Jadi usahane omahe iki kudu tetep bersih nek gak pengen kelebon ula.
0: Oh, ngono. Iku salah satu mitigasinya ya.
3: Yeah.
0: Gampang banget sajane ya karena dipel utawa apa lak misale sing paling gampang ku apakah nyemprot-nyemprot sesuatu yang perlu? Misale jenenge wong kan pengennya double loh, gak aku gak pengen ngepel tok, aku tak tuku iki, cairan iki. Nah, cairan apa yang biasa digunakan, Cak?
1: Cairan sing biasane digunakno iku ya karbol sering ngene kan, kan menyengat.
0: Oh iya, sing herbal-herbal iku biasane serai terus apa mana aja? Oh iya, apa? Garam, iya kan?
1: Iku mitos.
0: Oh mitos.
1: Ulo iku gak wedi ambek uyah gak wedi. Biasane iku ambek kapur barus iku menyengat.
0: Oh, kapur barus. Iya.
1: Iku dijurno ngono ditekek ning selah-selah mlebu-mlebune ulo
0: kewan-kewan cilik. Oh iya. Aku kepikiran lho, aku perlu tuku kapur barus iki. Sing gede-gede iku lho, Cek, ning ya.
1: Tapi di remuk nose,
0: oh, diajur nose. Ngono. Iya.
1: Terus nek pengen awet mana belerang. Nek belerang kan angel, suwi, angel enteke.
0: Oh, ngono.
2: Luwe murah.
0: Oh, luwe murah ya, Cak ya. Oh, iya. Nah, iku kan kayak dhewe akhirnya punya apa ya, punya edukasi lah ya untuk jadi lebih paham untuk bagaimana carane mengatasinya. Tadi kadang awak dhewe bingung kan, awak dhewe kayak aku iki tipikal sing gampang panik dan akhirnya kayak mudah menerima. Iki kok aku lah sampe ngomong ini kapur barus apa mau belerang kok tak tuku kabeh ning. Temen lah aku karena aku tuh tidak apa ya, gak cukup siji. Tak tuku kabeh yo kapur barus yo iku kok tak tuku kabeh.
1: Yo nek kapur barus kabeh dituku tapi ning omahe sampane wake yo percuma.
0: Lah iya yo.
1: Nah, sampane kabeh yo kudu dibuang pas layani turu kate turu ngono diguwaki sih.
0: Iya iku. Oke, baik. Oke, Cak Jaya, saiki mungkin terkait dengan berdampingan dengan ular menurut pandangan Cak Jaya apa yang mungkin ditambahkan dari Cak Gangsar tadi?
3: Apa ya? Ya iku tergantung masing-masing ya. Heeh, heeh. Cuma mene ulo iki mlebu ning omah. Ya salah sijine ya iku mau siji yo mak kudu bersihan. Sampah-sampah iku kudu dibuak. Mergane apa, Cak? Nek sumamane sampah iki gak dibuak, iki kan mengundang tikus to, Cak.
0: Iya.
3: Mengundang tikus, terus etongane yo lalat yo mangane nak. Pangane yo kadang kodok, kodok yo tergantung omahe pisan.
0: Iya.
3: Nek cedek sawah-sawah yo arek dhewe gak iso nyalano to, Cak.
0: Iya, karena memang habitatnya di sana. Makanya mungkin karena adanya ular-ular yang masuk di rumah itu kan karena emang habitatnya mereka terganggu. Betul. Akhirnya mlebu ndek omah yo.
1: Keusir omahe kok usir. Omane awale hutan ngono iku terus diusir dadi perumahan. Dia kan bingung kate nang ndi. Terus golek mangan nang ndi yo mlebu omahe wong-wong.
0: Iya, dan iku akhirnya wong kayak nyalana ulo. Oh iki ulo kiriman ngono. Padahal sajane sajane iku yo salahe dhewe. Tapi ketika habitat itu di apa ya, diusik ya, Cak. Mending ya. Misale kayak kud perumahan lho, aku kan emang kudu bangun iki. Nah, apakah perumahan-perumahan ini punya apa ya, tanggung jawab untuk mencarikan habitat baru apa ya apa iku pandangane menurut Penuh?
1: Lah nek ulo iki kan ulo liar ya. Dijupuki kabeh ya belum tentu iso. Nah, yes. Pencegahannya dari kita sendiri, tetap awak dewe. Nek gawe wong perumahan yo nggak mau tahu, yang penting ngomai payu no.
0: Iya. Nah itu masalahnya. Mungkin ya itu tadi kayak perlu apa tanggung jawab iku untuk yes, maksudnya cek perumahan iki yo duwe tanggung jawab ngono lho.
1: Wayane nek pengen wong perumahan iku duwe tanggung jawab, ngundang awak dewe, Cak. Ngene edukasi ndek oma-oma.
0: Oh iya. Gak usah bingung golekno lahan lain, tapi cukup dengan yaitu tadi bagaimana caranya menghadapinya ngono ya.
1: Edukasi. Dan kalaupun ular iku dipateni, apa gak mengganggu ekosistem?
0: Nek
1: dipateni ulone kok tikusnya tambah akeh.
0: Tikusnya tambah akeh. Yo.
3: Yo kok petani-petani ku cak masang apa iki?
0: Iya,
3: kabel listrik. Sing setrum ya petanine dhewe.
0: Lah iya. Lah, sekarang kan gini, kemarin iku aku tak buiku ndek ndi yo ndek daerah ndi yo cak sing akhire iku sawah itu di apa diculno ulo-ulo. Untuk apa karena akeh
2: Indramayu.
0: Indramayu. Nah, iku pro kontra iku. Kalau menurut pandangan Cak Gangsar itu bagaimana yang trik koyo ngene iku, Cak?
2: Ya iku kan salah siji cara ya, Cak. Jadi bisa gawe ulo iso. Ada cara lain juga iso gawe burung hantu. Tapi kan cara-cara itu cara-cara yang apa ya? Kita memanfaatkan asas ekosistem. Jadi predator yang memangsa. Bukan gak gawe cara-cara sing bahaya koyo listrik mau gak gawe cara racun ya kan. Jadi bisa juga itu. Cuman kan kenapa kok male wong-wong heboh ya? Soale wong-wong durung paham fungsine ulo iku di ekosistem gimana.
0: Iya,
2: selama ini kan ning masyarakat yang berkembang kan wis ulo iku wis elek tok lah pokoknya.
0: Iya. Nah, dan iku makane sing jadi waktu itu horke mereka sing tidak setuju dengan adanya pelepasan ulo iku apa menurut peno? Waktu itu yang mereka resahkan iku apa? Apa karena wedi yo?
2: Iya,
0: wedi ana ulo iku.
2: Durung paham aja. Padahal nek awak dhewe ndelok sing dilepasne iku
0: ulo sing wis jinak ya.
2: Bukan jinak ya.
0: Apa?
1: Gak ono ulo jinak.
0: Apa dong?
2: Ulo sing
0: tidak berbisa.
2: Tidak berbisa.
0: Oh iya, maksudku iku sing gak berbisa iku.
3: Tidak membahayakan.
0: Ibarate tidak berbisa bukan berarti
1: tidak
0: menggigit. Oh, iso gigit juga ya.
1: Semua ular menggigit. Kabeh ulo menggigit.
2: Nek duwe tangan iso ngepuk ya.
1: Yo.
0: Iya ngono ya. Saking ae ya dhewe iku duwene iku tok cang nyakot tok iku ya. Oke, lanjut lagi nih Linda, ada statement apa lagi?
1: Ya iku edukasi, ku harus ono edukasi. Edukasi terus dikandani pisan. Ulo berbisa iku modele koyo ngene lho. Ulo gak berbisa iku koyo ngene.
0: Nah, iku sih gak ngerti lho.
1: Lho, lah ya iku dikae edukasi.
0: Nah, iya nyeluk ning Linda kudune cene wis. Temenan soale tapi bisa gak sih ning lak misale tanpa oke lah gak usah nyeluk aku deh ngono. Tapi apa cara mereka dapat edukasi ku ya apa sih? Kalau misalnya oh gak, aku gak kepingin ngerepot no kalian. Nah, ya apa? Ya aku ya apa cara belajari?
1: Browsing.
0: Oh iso ya.
1: Iso. Ono browsing. Nek nyelok awak dhewe ku kan engko pastine
0: nggawa uloe.
1: Kabeh ulo digowo.
0: Iya iso ya.
1: Kabeh ulo digowo. Nah, ulo sing berbisa, tidak berbisa, ulo piton pun awak dhewe gowo.
0: Oh.
1: Terus dikandani nek ana ula iki, biasane ana ula iki, iku ku carane ku koyo ngene lho. Nek ula kobra iku carane koyo ngene lho. Koyo ngono iku, Mas. Dadi nek misale nang koyo nang kene kan akeh-akehne paling ula ijo ekor merah ya, Pak ya.
3: Gedung luwuk.
1: Iku carane ya apa koyo ngene iku, Cak.
2: Jadi beda jenis ulo itu beda karakter, beda cara penanganannya juga. Cuman nek browsing ya, berarti sekedar teori cak ya. Kita himbau juga masyarakat jangan mencoba menghandlenya, jangan coba pegang. Cukup diusir aja kalau hanya tahu sebatas teori. Soalnya apa? Kalau ada pelatihan kayak penanganan, kok timbangannya kecadek kan sakno wong-wong.
0: Oke, jadi karena sing dek browsing itu tidak yang benar-benar memberikan apa ya, gak ngerti wujudnya. Bedo gambar, bedo penjelasan itu ya bedo lah langsung di praktek nong, no ya.
1: Bener,
0: apa ojo cengkal sampai lah dicakot engko iki lo kan. Terus orang sing cengkal neng, apa gak tau dicakot kok. Sampai coba noe ya, kilo coba, kilo lah dicakot uloi, ngono ya neng ya. Sampai coba no, ngono neng.
1: Yo cok sampai.
0: Sampai lah makel ngono kondangan. Oh cengkal mungkin ya, kilo cakot ngono ya, ya kan. Cek soalnya kadang-kadang gak gurung ngerti rasane, ku biasanya cengkal wong-wong ngono ku ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi kayak berdampingan dengan ular lah. Lah berdampingan dengan ular. Oke, kalau apa ya? Katakanlah lah sing iku kan mengusir. Berarti kan intine iku memang kita tidak bisa toh berdampingan. Wong apa dhewe iku tetep ya apa-apa kan diusir toh ning. Berdampingan dengan ular iki kaya apa? Definisine aja.
1: Berdampingan iku belum tentu dengan ade tonggoan, giba bareng
0: dengan ular. Makan
1: bareng ngambil ular.
0: Kaya ya apa? Definisine ya apa iku sajane?
1: Ya berdampingan dengan ular iku awak dhewe kudu ngerti lah nek kita itu dimanapun itu pasti akan ada ular. Karena iku kan lahan nih, istilahnya aslinya iku awak dhewe iki sing salah mbek ula.
0: Ya apa iku ning? Dudune salah ning.
1: Lah gone ula diterabas digawe perumahan iku apa enggak salah sih?
0: Nah, iku.
1: Tapi ya apa maneh ya Cak ya?
0: Iya. Jenengi. Apa maneh butuh. Apa maneh lah tanah ini adalah milik yang kuasa.
1: Loh,
0: benar.
1: Kan. Lanjut Pak.
0: Lanjut ya.
2: Ya, tadi tak tambah no titik Cak ya. Intine iku berdampingan udah ya dudu urip bareng piye ngono. Sing penting ke awak dhewe paham karaktere ula ku piye. Wong ya mereka ku ya makhluk Tuhan juga. Dan ula ku kewan sing paling pinter beradaptasi.
0: Oh no.
2: Jadi masih ada yang kegusur, omah hilang, ada yang bisa melebu got, melebu gorong-gorong. Bisa neng cepitan-cepitan.
0: Nah, iya, bisa neng kasur barang.
2: Nah, itu yang bahaya. Iya,
0: medeni lho itu. Iya kan, apa ya, itu mau karena dilihat dari apa ya, kebersihan tadi ya, bisa melebu kamar, kasus, segala macam sampah-sampah, ngono ya ning ya.
1: Iya, bener.
0: Kecuali kalau sing rumah sing bersih mungkin juga akan terlihat ya iki ula iki mlebu gak apa meneh lah atik wangi iku kan dhek.
1: Gak mungkin mlebu.
0: Gak iso mlebu ngono.
2: Bener. Dadi ula iku asline mlebu ning omah iku gak iseng mertamu kawak dhewe nek gak ya. Asline apa? Golek mangan. Lah nek omah e awak dhewe kotor. Ono sisa makanan, otomatis kan diparani tikus.
0: Iya.
2: Aslinya ulone ku teko kate mangan tikus iku mau. Atau bisa jadi mereka sembunyi kaya kudanan, kelem kan leng-lengane kelem, dhewe golek panggon sing luwih aman.
0: Nah, iya. Iku
2: jadi kita kadang berkonflik karo ula ku karena sebetulnya sifat-sifat alami mereka insting untuk bertahan hidup aja. Nah berdampingan ya gak urip bareng itu sekedar kita tahu bagaimana penanganan tentang ular, bagaimana
0: saling memahami lah ya maksudnya Pak Dewi ya, jangan mengusik mereka, mereka juga tidak akan mengusik kita. Intinya kan ngono ya kan. Cuman gini, ketika kita gampangannya gini Cak, lak di omah ya, omah itu lak misale ake panganan berserakan, sampah tikus akan banyak. Tapi ketika oma iku bersih, panganan yo gak tau keleleran, gak ono tikus lho. Tanpa perlu awak dhewe bikin keranjang apa sih, perangkap.
2: Bener.
0: Ya kan aku biyen tau ketika oma aku biyen ketika ono di meja panganan ditinggal ngono iku lho, ono tikus. Tapi ketika aku sudah memutuskan untuk oke, gak ono panganan sing ditinggal, gak ono tikus nih dengan sendirinya.
3: Iya kan? Gak ono sumber panganan.
0: Iya, soalnya tikus sih kan paling kecil terus balbu gak ono panganan ngono. Akhirnya gak wis ngono. Ya kan, akhirnya gak
3: kelebu. Akhirnya pindah omah.
0: Pindah omah. Nah, ngono iku dadi kuwi hukum alam ya ning ya. Oke. Oke, ya Cak Ning monggo kalau pengen gabungan kita buka mablak Cak Ning iso gabungan lewat telepon, iso WA lah telepon ning 031 5462961 utawi WA ning 089 602 111968. Oke, Cak Ning silakan ya. Oke, ning 089 602 111968. Iki ono Cap Adi ning Sidoarjo. Sugeng enjing. Nggih, sugeng enjing ugi Cak Agung. Apa penyebab utama semakin seringnya ular masuk ke dalam rumah atau pemukiman warga akhir-akhir ini? Apa penyebab utama semakin seringnya ular masuk ke dalam rumah atau pemukiman warga akhir-akhir ini? Oh mungkin akhir-akhir ini berarti Bukan karena penggusuran atau apa, tapi apakah memang ada iki diajak? Apa akhir-akhir ini memang intensitasnya lebih banyak? Mungkin Cak Agung ngerasa kok akhir-akhir ini akeh sih? Ataukah memang karena kondisinya memang kayak gitu atau apa ya?
3: Biasa di musim hujan iki, Cak ya. Biasane hitungannya kan iki urung udan toh, Cak.
0: Urung udan,
3: Mungkin nanti kalau wis udan, iki malah makin akeh.
0: Makin akeh. Oh, karena leng-lengane iku ya pengaruh iku ya.
3: Leng-lengane iki banjir. Ya, otomatis kan pindah toh. Boleh nggon sing paling aman.
0: Tapi lek menurut bener lek sing Cak aku ngalami kan mungkin karena saiki kan tidak musim hujan. Akhir iki mlebu omah iki apa? Lebih kenapa kalau faktor selain itu?
1: Ya, luwe.
0: Luwe.
1: Luwe. Ulo iku luwe.
3: Delok omahe sik, Cak.
1: Omane.
0: Nah, Cak aku iki sing Sidoarjo
1: iki peno. Apa resi apa gak apa ulo iku nonton iki omah iki mambu tekus istilahnya ngono wis mlebu. Apa mana nek omahe Sidoarjo terus sampinge iku sawah.
0: Nah, ya iku.
1: Sampinge iku istilahnya ku kebonan, ku ya wes ngone memang.
0: Jadi intinya ku gak kebiak uya ya, apa ding ya maksudnya mungkin Cak aku kebetulan lokasinya yang memang sedang uloi ku apakah sedang luwe atau memang lokasinya itu memang banyak panganane ulo utawa gak resik ngono jagung. Ya jadi iku melihat lagi kondisinya. Tapi ya iku mau kalau sering emet ulo ya ikut delok kondisinya apakah memang kalau memang kotor ya segera dibersihkan. Kalau memang mungkin pemukimane iki wis entek ilang habitate ulo iku podo melbu atau pindah tempat ngono ya kan. Oke caneng ya sik kepingin gabungan monggo ning 0315462961 sing pastine awak dhewe sik ning Adicara Kentongan kita dengarkan lagu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi caning perbincangan kita seputar topik kita dinki yaiku berdampingan dengan ular. Sing pasti ini caning sampai nojok nang dindi karena kita masih di Adicara Kentongan. Tetap neng perempat suara budaya Surabaya.

0: Nggih janeng seneng dialog kentongan tasarangan kalian narasumber kita dinten iki nggih janeng nggih pastine ana Cak Jaya Adi, Cak Gangsar kalian Ning Linda nggih. Kita tasih bahas topik seputar berdampingan dengan ular ya. Oke, Cak Ning, Cak Gangsar, Cak Jaya dan Ning Linda. Oke, sakjane lak ngomongno tentang iku mau kan kita punya banyak cara ya untuk mengusir. Tapi apakah cara ngusir iku kan wedine awak dhewe ngusir salah. Kan tadi di awal tadi Cak Gangsar ngomong lak awak dhewe semakin mengusik dia malah awak dhewe keburu dipatek, dicakot. Ya toh?
1: Yeah.
0: Atau di apa lah ngarani? Kok dicakot? Dicakot ya?
1: Iya, kecokot di sian.
0: Kecokot di sian. Nah, emang cara-cara seperti apa sih sing kudune dilakono oleh masyarakat, apalagi orang yang awam yang tidak pernah melihat atau tidak pernah mendapatkan edukasi utawa bahkan kayak aku pun ya gak tahu jujur li gurung minat gawe ndelok video-video ngono kan. Dadi kayak ya iku lak jenenge wong cengkalang ngono sih lak gurung kedadean ya, mudah-mudahan na'udzubillahi min dalik ya. Tapi ya iku mau karena aku sendiri belum tahu iki Cak. Ya apa cara ngatasine utawa ngusire iku ya apa menurut Cak Gangsar?
1: Ya sing aman ya misalnya ancen awak dhewe sih awam enggak paham. Wis mending ojo cedek-cedek iso telepon damkar.
0: Oh, iso langsung damkar ya Cak ya.
1: Iya, iso telepon damkar.
0: Kok damkar ditakoni iku uloi cilik ta gede ngono.
1: Dadi ngene Cak. Biasane iku nek masalah ulo iku kadang-kadang wong iku telat. Ketemune mau isu lagi laporan awan. Ya, percuma. Dadi ulo iku soalnya dek iku gak iso meneng obat, obat terus kan. Gerak terus. Dadi nek pas ketemu nek iso langsung dilokalisir, ditutup. Ya amit-amit ya gak njaluk ya, misalnya kelepon omae mlebu kamar. Wis langsung ditutup ae, lawange jendela ditutup. Fungsinya apa? Engko ben misalnya damkar utawa relawan sing nulungi iku garek goleki ning sekitar kono. Iya, wis gak bingung ning ndi-ndi maneh.
0: Iya, Cak.
1: Wis paling gampang iku laporan. Ojo berusaha nyekel dhewe ya.
0: Ojo bahaya. Karena sangat bahaya Mas yo. Mas yo wong sampe niku wonge kereng. Nah, kadang iku sing kereng-kereng iku sing cengkal, Cak. Yo kak, ngekeleng tapi gak ngetambah dicatek, yo kan tetep kalah ya toh Mas yo hamis sak keleng-keleng mbek uwong ya.
1: Nah, iku. Soalnya kadang yo ngene Cak, uwong iku ndelok ulo

0: teko ukurane. Wah, iki keliru. Kadang walah ulo cilik ae. Ulo cilik tapi nek weling cak.
1: Nah, iku tambah. Iso
0: ngelombokno dulur ado.
1: Nah, iya, iku tambah kesit e.
0: Dadi
1: sing weling ngono iku.
0: Dadi ancen kene mau gak mau emang harus tahu sing ulo sing berbahaya iku apa. Nah, iku fungsine awak dhewe sebagai organisasi iku bisa mengedukasi masyarakat. Dadi wong akhire ro, oh iki ulo bahaya, oh iki ulo sing aman. Dadi gak angger apa ya ngawur lah gerwadakan apa ngono iku gak disarano apa maneh ngremehno. Soale ulo nek anyar sing jenise bahaya aja. Masih lagi ae netes ya sik cilik, sik sak jendhek. Nek kecokot awak dhewe ya wassalam.
1: Ya, iya.
0: Nah, iku.
1: Kan dadi wis tidak ada. Saiki ngene aku takok ambek Anda bertiga ya. Anda kan sering berkutat dengan peruloan.
0: Yo.
1: Tahu dicakot gak?
2: Tahu sampai.
1: Nah, lo kan
2: tahu, iki tahu, iki tahu.
1: Nah, Jaya, Cak Jaya. Oke, okay, tahu ya apa? Dicakot ya apa? Rasane geli-geli gimana gitu?
2: Ya, ono dicakot geli.
1: Loh, kan aku gak ngerti ya apa rasane.
3: Ngene ta? Ya nek sing dicakot iku ya ono ono. Cakotan iki ono loro, Cak.
1: Ya apa?
3: Ono sing dry bit, nek dry bit iki. Gigitan kering. Dia iku gak ngeluarkan bisa. Cuman mek gawe ngertak tok ngono ya. Tek ngono.
1: Oh, nyentek ngono, nyentek ya. Nyentek
3: tok. Dadi iku ya gak apa-apa hitungannya, ya medu gede tetep medu gede tapi gak mencutikan bisa.
1: Oh.
3: Nah, sing bahaya itu mencutikan bisa.
2: Gigitan basah.
1: Tapi ulo itu mele-mele gak sih? Iki tak kei bisa, iki gak ngono. Atau setiap atau ulo itu rata-rata mereka mengeluarkan bisa atau rata-rata gak keluar bisa. Ya apa iku cara bedone?
3: Ya arek dhewe kudu ngenteni ya. Ya kadang ulo itu nek nyokot itu ono sing bengkak, ono sing hitungane, nak tangan ini kekemeng, ono sing berdarah, jadi hitungane dicokot ngono kok suwek-suwek, iku gak berbisa ya. Tapi nek kok titik loro, tak titik telu, tak titik siji, iku otomatis berbisa. Nek iso, nek iso wis langsung di bidai apa di spalke lho
1: ya. Oh langsung di iki apa cancang ngono ya.
3: Uduh,
1: oh di
2: cancang siji.
1: Oh di bidai iku di iki ambek kayu.
2: Kaya patah tulang ngono bidai kayu.
3: Ben mencegah
1: lumpuh.
3: Bukan lumpuh.
1: Apa?
3: Menyebarnya bisa ular.
1: Oh.
3: Mau. Soale bisa ular iki melbuhe iki nak kelenjar getah bening, bening ya. Duduk nak peredaran darah. Semakin kita banyak bergerak, iki
1: semakin nangdindi.
3: Semakin menyebar.
1: Oh.
3: Karena ya iku kelenjar getah bening iku menyebar iku lewat pergerakan otot. Nah, nek arek dhewe bergerak ya tetap nyebar.
1: Oh, gitu. Oke, oke. Baik, di sisa waktu gak kroso ning totot sampe delok. Jam iki sampean ku kan mau rada gemeter ya. Iki suwe iki kok sak jam iki. Moro-moro entek ning waktu de ini. Ya kan mungkin dari ning Linda dulu deh menutup atau yang belum disampaikan atau mungkin pesan gawe wicane sing awam untuk bagaimana menghadapi ular dan bagaimana kita berdampingan dengan ular. Monggo di closing statement ning Linda.
2: Kita itu harus menjaga kebersihan, udah itu yang pertama. Kita untuk jaga anak-anak kita, menjaga anak-anak kita dari adanya ular, kita harus menjaga kebersihan dahulu. Kalau rumah kita bersih, rumah kita harum, insya Allah nggak akan ada ular masuk.
1: Oke, ono. Cak Jaya monggo.
3: Mungkin teko wong-wong sing awam ya, semaman nih gak arep penanganan. Mending kokon golei Exhalos Indonesia iku ready 24 jam.
1: Oh, oke, ngono ya.
2: Di seluruh Indonesia.
3: Di seluruh Indonesia, insyaallah.
1: Berarti iki tersebar nang ndi-ndi iki?
2: Iya to.
1: Lumayan luar biasa ya. Oke. Cukup?
3: Cukup.
1: Oke, Mojak Gangsa silakan.
0: Ya, aku mau nambahi titik ya sing disampaikan Cak Jaya. Tapi amit-amit gak njaluk ya sing kono korban sing kecokot. Ya itu mau segera dibidai. Di spalek iku mau ben bisane gak tambah nyebar. Terus lanjut ke puskesmas, ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Karena di sana kan ada alat-alat yang mensupport. Itu. Terus ana mana sih jisu go kayak kesembur kobra aja. Iku ojo sekali-kali diucek ya. Soalnya apa engko bisa kobra iku nek wis terkontaminasi udara dhek pengkristal. Dadi kayak pasir. Nah, mesti engko awak dhewe ucek. Iku engko retinane awak dhewe
1: supaya. Oh, kalau kena mata.
0: Kalau kena mata. Jadi piye carane sing aman? Cukup irigasi air. Tadi mata yang terkena semprotan bisa kobra dialiri air mengalir selama 5 menit.
2: Ojo dikucek.
0: Ojo dikucek kok. Awak dhewe ketap-ketip karo dialiri banyu ae. Loro panas. Kemeng kabeh tapi ojo dikucek.
1: Oh iya, pokoknya apapun iku apapun ya kayak iku misalnya kecepet apa-apa ojo diucek. Ojo langsung diucek. Dialiri air mengalir ae yo sapa. Soalnya apa kita enggak tahu racun apa yang sembur. Masih kaya apa ku jenenge ya kadang kan tumbuhan-tumbuhan iku kan lak sing ana getai iku sing bahaya juga ya iku. Iku mau cara gampang iku dengan air mengalir ae yo. Oke, ada lagi?
0: Yes, cukup
1: ya. Cukup ya.
0: Yes, cukup ya. Masyarakat aman.
1: Amin.
0: Apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat.
1: Amin. Oke, matur nuwun Cak Gangsa, Cak Jaya dan juga Ning Linda.
2: Sami-sami.
1: Saking Exalos
0: Indonesia.
1: Ya kan, semoga tetap semangat ya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya luwe aware lagi tentang ular ini, bagaimana cara menghadapinya dan juga bagaimana cara baik mau berdampingan dengan ular tadi. Matur nuwun Cak Daning sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya dan matur nuwun sangat, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Baik, nggih. Cak Daning kuwi nggih sarengan kalian Exalos Indonesia sampun membahas topik seputar berdampingan dengan ular, karena bagaimanapun kita akan berjumpa dengan ular, menghadapi ular dan berdampingan dengan ular. Caning matur nuwun sangat sampun sarengan kalian Chandra ning Tanjung Perak pagi. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.

0: Canning ning Tanjung Perak siang semakin sayang, nggih. Kudu semakin sayang lho, karena canda sing ngancani peno kayak ngrungokno lagu-lagu keroncong. Sing pasti ini aku yo lak ngene iki berarti mbuka mablak guys sing sayang-sayang ae yo. Sing gak sayang gak mlebu gak apa-apa ya, sing sayang-sayang ae silakan masuk ning 0315462961 utawi 0896021119168. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Sayang temen ta?
1: Iya loh.
0: Lek gak sayang ya bah jarno.
1: Lek gak sayang gak tak sopo ngapain.
0: No iya. Makane. Kowe tak buka ngene lek gak sayang ya wis.
1: Tumben sampai jam 10 tadi pagi to mulai ne.
0: Karena kita hari ini cuma bertiga.
1: Oh, bagus.
0: Sampai jam 11.
1: Begitu terus lo, Cak.
0: Ya, oke.
1: Lagune apa ae?
0: Lagune apa ae? Ono Janji Suci, ono Lenggang Surabaya Pamer Bojo. Ditinggal Pas Sayang-Sayange. Ono Taman Juruk, Jembatan Merah.
1: Walang
0: apa?
1: Kekek ono enggak?
0: Walang Kekek tak golek no. Lah sing sayang-sayang tak golek no. Tenang ae gak usah wedi. Ya. Walang Kekek.
1: Mencok ning pari.
0: Terus kari ditinggal merapi.
1: Ya bener.
0: Ya.
1: Tinggal rapi. Lek ning siti ditinggal rabi ya. Rabi dhewe.
0: Rabi ya. Oh iya. Iya, gak kurang sing pengen nampani ngono ya. Ngawurae. Iya. Ngawurae.
1: Aja lek tidak lek ditinggal Pak Rabi.
0: Iya, temenan sake sing ngantri ya, Re.
1: Iya tuh tidak sedaun kelor, Kak.
0: Betul, betul. Salah. Pendek ya. Yes. Nah. Salami.
1: Ono ndak walang kekee.
0: Ono, sampean kok ngremeno aku sih.
1: Salami buat Umi Gustia, Abang Marioto, sehat selalu. Yo,
0: ih.
1: Bu Suratno. Bu sapa meneh? Sapa meneh? Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Bang Tombar, ayo masuk Bang Fu Iin sama Neng Gian dan semuanya. Terima kasih banyak Cak Chandra.
0: Wes ta? Wes. Oh ya wes. Akhirnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ojo akak ke biasa oleh.
0: Iya lah iya wes ta, ya wes lo. Wes lo. Iya. Salam nggih. Siap. Ki ayo peani. Ya, lanjut Taiki. Oke, boleh. Halo Tanjung Perak siang.
2: Halo Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
0: Iya, lah semakin sayang ya tak buka. Laga ya tak tutup maneh.
2: Ya sayang kok. Kami tak enteni wo tibake warunge buka. Aku ya sayang lek
0: ngono. Iya, lah karena sing sayang tak tuwoto pambe aku rapet ya. Iya. Lah sayang tak buka mablak.
2: Sarapan.
0: Belum. Oh, tadi sarapan berangkat sudah tadi. Berangkat.
2: Saiki durung,
0: sik kurang sempet, sik ngedoli iki lho.
2: Ngedoli rame ya, pokoknya nek sampean dodol iku wis talang pelayang.
0: Wis gak sempet dalah. Tak kandhani peno yo ning jeding aja lho, belum sempet iki ning jeding iki. Ngerti apa no? Kandhane wis talak aku lah. Kandhane aku lak isuk ngene wis gesok nang ndi aku ning. Wis ta, yo narasumber ya apa?
2: Lembur engko nek leren lu langsung nang jeding.
0: Wah, gak langsung temenan. Iya wis salah. Lagunya apa ini?
2: Kekasih Bayangan.
0: Apa?
2: Kekasih Bayangan.
0: Oh siap. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk yowis, menemani saat kau merasa sepi ya. Oke.
2: Okay.
0: Oke, baik.
2: Selamat
0: bertugas.
2: Semangat.
0: Siap. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari sing selalu semangat dan semakin sayang. Kandani kalau sing gak sayang wis tak tutup sampe aku bah ya. Gak ngurus. Sing sayang-sayang aja ya. Sing sayang tak kei lagune deh. Lagune ning Siti mau nyuwun lagu Walang Kekek ngono ya. Jarene Walang Kekek. Ya wis langsung tak puterno terus mau ngono lagune ning Sari. Tadi lagu Kekasih Bayangan.

Jangan biarkan aku sendiri ya ning yo. Lah pas saya dibuka mablak iki monggo masuk ya kan, karena tak sumang gak no peno ke melbu. Buka mablak aja sampai aku akhirnya masuk angin. Dua lagu sudah terputar ya caning yo, sing gabungan iki cak parno ning di. Yang tadi masuk di ujung siaran, di siaran kentongan ya kan, terjatuh tapi masuk lagi boleh. Ning 0315462961 utawi ning 0896021119 sing pasti nang Tanjung Perak siang iki lagu wis isok milih dan juga masih bisa dengarkan lagu-lagu keroncong sing wis disiapno. Oke, siap Cak Ning yo, langsung siap dan bisa langsung diputarkan. Lah pengen gabung silakan, tapi lah gak gabung nggih gak apa-apa juga. Oke, langsung aja Cak Ning iki ono lagu selanjutnya, ada kali iki tak puterno jembatan pera sungguh.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Ijo, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: jane dening Tanjung Perak siang kudune semakin sayang lo ya. Sing sayang-sayang ae, lak sing gak sayang gak apa-apa, gak masuk gak apa-apa ya. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang ya yang
0: ya. Yo iya lo yang yo yo yo yo yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT monggo masuk. Pak RT pasti sayang lah, gak sayang yo tutup Pak RT berarti.
1: Lah iya,
0: pokoknya setiap hari sayang. Iya, pokoknya.
1: Ini mau taman duduknya mau diputar apa dereng?
0: Sampun.
1: Oh, kantun apa sing dereng?
0: Yang belum ada. Lenggang Surabaya, Gandrung. Ditinggal apa? Gandrung.
1: Oke, kalih apa?
0: Lenggang Surabaya. Ono tak ingin sendiri ada pamer bojo.
1: Tak ingin sendiri ya we.
0: Tak ingin sendiri yo ojo kok masuk angin ditinggal dhewean.
1: Lah iya mangane. Kok
0: masak dhewean yo. Lah iya gak masalah gak masuk angin yo kok dilalerin.
1: Salame kan.
0: Nggih. Siap.
1: Niki ngeterakan Bu Eri niki.
0: Ting pundi?
1: Tenggene wage supermarket.
0: Oh, aduh entekno entekno.
1: Wis tak pangon ngentek-entekne iki lho, dhuwit sitok iki lho entekno.
0: Entekno iso kok entekno kono. Nggih.
1: Nggih ngaten mawon Cak Chandra.
0: Siap, matur nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini tak ingin sendiri, ojo ditinggal dewi. Engko ngarakno dilalerin lak ditinggal dewiku ya. Oke. Caning sing pasti ini request-requestan insyaallah sudah Chandra putar semua. Terus iki ono Cak Tommy pisan iki. Lagune apa iki? Lagu iki kayak Cak Tommy. Lagu iki kayak Titi Puspa iki lagu apa iki? Salam Ella, Eri, Siti, Rahma, Solikin, Sari, Wayu, Chandra, Purlia, Ayu, Rana. Oke. Okay. Iya apa sih? Lagu oh, lagu Republik aku takut ngono ta. Oh, ala, ono gak yo sik tak golekno sik ya. Republik aku takut. Aku takut. Ya wes, berarti sudah ada dua lagu ya. Saya tak tutup nasi lagu nih. Oh ada. Ya oke deh. Tak puter no lagu nih Cak Tommy. Kalian lagunya Cak Parno. Oke, saiki.

Caning wancine Chandra kutu pamit saking Adicara Tanjung Perak siang. Caning matur nuwun sangat meni ketemu maneh bare Chandra isuk meruput jam 5 isuk ya. Ketemu maneh-maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok koyo padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: Dik.
2: Apa mas?
1: Mas gak seneng loh ya, nek sampai niku nyimpen gambar wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba, gambari sopo.
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas, mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampai nyimpen gambar lawang lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong apa sih mas, mas. Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
3: Intermezzo. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cak Ning tak sampe na woro-woro jam 11 awan bare aku kuliah. Cak Ning Polresta Sumenep direk no posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno, saiki pihake nyiapno telu posko sing disebar nang Pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu, lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku, pihake bersinergitas sembarek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan, lan KSOP.

Kabar liane Cak Ning Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesano Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah utawa PABBD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid, perubahan Raperda iki difokus no nekan angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang tahun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang Cak Ning, saat ini balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Dan saat ini tentunya tengah dicara dialog ekonomi janing bareng edisi Rebo niki 16 September 2016 niki bareng topik manajemen waris dan bareng Dr. Antonius Van Weliantoni Putro SEMSI Ketua Rumpun Pemasaran Prodi Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sugeng siang, selamat siang Bapak.
2: Sugeng siang Ibu Mbak Lia.
1: Nggih, kabarnya baik ya.
2: Alhamdulillah
1: baik. Mungkin mic-nya coba didekatkan lebih dekat lagi.
2: Oh iya.
1: Ya, kedengaran kedengaran jelas Bapak. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih telah datang di Studio Pro 4 RRI Surabaya meluangkan waktunya ya. Hari ini enggak ada ini.
2: Ngajarnya saya tunda.
1: Oh enggak ngajar ya. Iya, ini Ketua Rumpun Pemasaran sih Prodi Manajemen Universitas. Sebelumnya pernah ke sini Bapak?
2: Dulu sudah lama.
1: Oh sudah lama, berarti bertahun-tahun yang lalu ini.
2: Kan yang datang anggota aja, ketuanya nggak datang.
1: Ketuanya nggak datang. Okay, mungkin sebelum kita mulai ke topik ya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak, karena udah lama juga di sininya. Okay, monggo Bapak.
2: Bapak Ibu, perkenalkan saya Yan Weli, saya kalau profesi banyak, satu dosen di Widya Mandala, yang kedua saya juga lawyer, kemudian yang ketiga ya praktisi di kebetulan di AI.
1: Oh.
2: Jadi saya ada kantor perusahaan AI gitu ya.
1: Oh, wah keren sekali ini ya, banyak sekali ini pekerjaannya ya.
2: Dosen kan duitnya, tugasnya sak dus, duitnya sak sen Pak, jadi nyeper.
1: Iya betul juga ini ya. Waduh, berarti kudu sehat-sehat ini Bapak ya.
2: Iya harusnya gitu.
1: Soalnya ini lagi musim penyakit ini ya, flu apalagi itu ya.
2: Iya waduh, hanya ini mahasiswa saya banyak yang sakit.
1: Waduh, kan banyak yang sakit, rata-rata flu ya Bapak ya.
2: Iya flu batuk.
1: Lagi usume iki Cak Ning ya, jadi tetap jaga kesehatan. Memane hari ini masih panas-panasnya ya Bapak. Tadi kesini biasa. Panas ya Pak?
2: Sangat.
1: Tapi enggak macet, napa?
2: Enggak, lancar kan deket.
1: Oh, deket ya. Iya sih, deket kan karena untungnya enggak macet dan tapi panasnya ini ya Bapak ya. Belum belum masuk musim hujan soalnya ini.
2: Selama Pak.
1: Wah, kekeringan terus ini ya. Ya udah, kita lanjut dulu. Ini ke topik manajemen waris. Nah, sebelum itu saya penasaran nih, kenapa kok Bapak ini memilih topik manajemen waris?
2: Iya. Jadi ceritanya manajemen waris ini adalah sesuatu yang baru. Seringkali yang dibicarakan orang itu adalah hukum warisnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, memang di dalam manajemen waris ada hukum waris. Tetapi lebih daripada itu, kenapa ini salah satu hal ya, contoh ya, Mbak Lia sudah menikah?
1: Belum.
2: Nah ini saya ke mahasiswa saya itu selalu wanti-wanti kalau nanti menikah harus pakai prenum atau perjanjian pranikah.
1: Oh nah, isinya apa biasanya?
2: Nah, sebelum ngomong isinya ini kenapa kan gitu?
1: Iya, kenapa?
2: Kenapa? Karena teman-teman yang mesti harus dulur-dulur mesti harus tahu kalau ya kita itu enggak bisa memastikan apakah pernikahan kita nanti itu baik-baik saja atau tidak. Itu yang pertama.
1: Enggak ada yang tahu ya.
2: Ya, yang kedua yang menikah itu kan bukan si A dan si B, tapi keluarga si A dan keluarga si B. Nah, tentunya belum tentu mereka itu sederajat. Seringkali bisa jadi mereka itu tidak sederajat. Nah, ada yang punya harta banyak dan ada yang hartanya sedikit. Terus urusannya adalah bicara tentang harta bawaan. Nah, harta bawaan itu bisa berubah statusnya menjadi harta gonogini.
1: Ketika udah nikah itu ya?
2: Tidak otomatis.
1: Oh, tidak otomatis.
2: Tidak otomatis, tapi ada hal-hal khusus.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, itu nanti kalau misalkan harus terpaksa terpisah. Harta yang tadinya statusnya adalah harta bawaan itu bisa menjadi harta gonogini dan harus dibagi. Nah, padahal itu kan pemberian orang tua.
1: Iya.
2: Misalkan Mbak Lia sudah punya mobil gitu ya.
1: Iya.
2: Dibawa gitu.
1: Nah, dari orang tua.
2: Dari gitu. Orang tua. Nah, kemudian menikah.
1: Iya.
2: Terus harta bawaan ini bisa menjadi harta gonogini kalau misalkan kebetulan pada waktu dibawa itu belum lunas, masih cicilan katanya. Nah, kemudian cicilannya kurang 2 bulan pada waktu menikah itu.
1: Iya. Nah, itu bisa jadi harta gonogini.
2: Kalau yang suami ikut nimbrung nyicil.
1: Oh, bantu nyicil begitu ya. Oh, iya.
2: 5.000 sudah jadi.
1: Sedikit apapun gitu ya.
2: Sudah jadi.
1: Sudah jadi. Oh.
2: Harta gonogini kan
1: iya,
2: itu.
1: Iya.
2: Nah, hal yang kayak gini ini kan masyarakat harus tahu.
1: Betul.
2: Dan tidak hanya hal yang kayak gini. Contoh lagi misalkan bicara tentang, mohon maaf, misalkan ada satu keluarga nih punya anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus atau keterbelakangan mental. Misalkan itu. Misalkan nih, dia dari keluarga kaya, dia kan harusnya berhak juga mendapatkan waris kan?
1: Iya.
2: Tapi sayangnya tidak bisa karena beliaunya kan tidak cakap hukum.
1: Oh.
2: Maka harus diampu.
1: Diampu
2: oleh wali.
1: Ada walinya.
2: Nah, harusnya gitu. Nah, siapa walinya itu? Tentu keluarga terdekat. Nah, siapa keluarga terdekat? Bisa kakak atau adik.
1: Kalau anak tunggal?
2: Nah, kalau anak tunggal berarti kalau ibunya masih ada nggak ada masalah, bapaknya masih ada nggak ada masalah, atau saudara, bukan dicari yang saudara yang terdekat dan yang terpercaya kan gitu. Tapi yang jadi masalah
1: apa itu?
2: Adalah gini, tatkala bapak ibunya sudah meninggal, hartanya dititipkan kepada kakak atau adik. Pertanyaannya, kakak adiknya itu meskipun sayang, apa nggak menikah?
1: Oh,
2: pastinya menikah. Pertanyaannya kalau menikah, pasangan kakak atau adik itu sayang gak sama yang ABK ini?
1: Nah, yes.
2: Kalau enggak, akhirnya apa? Dia dititipkan ke panti, hartanya diambil. Dan itu banyak kasus yang kayak gini, kan kasihan. Oh, banyak.
1: Waduh.
2: Silakan dilihat di Bakti Luhur Malang atau di Bakti Luhur Surabaya.
1: Wah, banyak sekali ya.
2: Di teman-teman yang lain, banyak kasus-kasus kayak gini. Nah, maka kita harus ngasih perlindungan. Bagaimana? Di Indonesia belum bisa, belum ada lembaga, enggak seperti di Singapura.
1: Oh, di Singapura ada lembaganya?
2: Ada. Ya? Nah, di Indonesia enggak, belum ada perlindungan. Maka kebetulan kita ada caranya.
1: Oh, bagaimana itu caranya?
2: Nah, caranya mereka harus konsultasi sama kita.
1: Oh, datang ya langsung ya.
2: Makanya kami mendirikan profesi baru yang namanya manajemen waris. Jadi manajemen waris ini tentang pengelolaan aset waris, tidak hanya mengelola, tetapi juga kita bicara tentang beberapa hal di dalam manajemen waris. Satu di antaranya adalah kita bicara tentang mengamankan waris.
1: Mengamankan waris. Nah,
2: mengamankan waris, baik mengamankan harta warisnya atau si penerima waris atau ahli waris, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, kemudian ada juga yang namanya legalitas waris.
1: Legalitas waris.
2: Nah, ini sering kali masalah.
1: Oh,
2: nah,
1: kenapa ini?
2: Nah, kalau legalitas waris itu kan bicara tentang misalkan di Indonesia itu ada 3 hukum waris. Untuk yang Muslim itu pakai kompilasi hukum Islam. Tapi bisa jadi dia juga menggunakan hukum adat. Nah, kalau yang non-muslim pakai hukum perdata.
1: Oh, ada 3 itu ya?
2: Ada 3.
1: Nah, itu gimana itu?
2: Nah, maksudnya? Contohnya misalnya gini. Misalkan nih, orang Bali.
1: Ya. Yeah.
2: Atau orang Nias, orang Bali lah, ya. Okay. Orang Bali itu cewek enggak dapat waris.
1: Kenapa?
2: Ya, karena hukum adatnya kayak gitu.
1: Oh, di adatnya Bali sana itu emang cewek itu tidak mendapatkan waris.
2: Iya.
1: Oh.
2: Tapi kalau dia itu kan non muslim, berarti dia harusnya pakai yang perdata. Kalau perdata dibagi rata kan gitu. Nah. Tapi kalau hukum mereka menggunakan hukum adat, yang cewek enggak. Enggak dapat. Kan bermasalah akhirnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu adalah hal-hal yang mesti harus dipahami oleh masyarakat ya. Mau pakai yang mana ini gitu.
1: Kalau untuk milihnya antara mau pakai yang mana, itu yang milih itu siapa gitu biasanya? Atau keluarganya sendiri, dari keluarganya ya, sendiri gitu.
2: Harusnya gitu. Tapi sayangnya ngomong waris, ngomong warisan itu kan tabu.
1: Iya. Biasanya malah rebutan ya jadinya yang terjadi.
2: Padahal yang benar sebelum pewarisnya, pewaris itu yang punya harta waris ya, Pak. Ya, disebutnya pewaris.
1: Pewaris.
2: Seharusnya sebelum pewarisnya pergi,
1: ya,
2: harusnya clear dulu masalah warisnya gitu. Ini. Siapa yang dapat apa segala macam. Karena gini, di undang-undang misalkan kita bicara tentang wasiat waris.
1: Iya.
2: Nah, meskipun bikin wasiat, tapi kalau ada satu yang nggak setuju, kemudian dia mengadu dan di pengadilan batal.
1: Oh, itu bisa ya? Oh,
2: batal.
1: Diadukan gitu kalau
2: bisa.
1: Ada satu yang nggak setuju gitu.
2: Oh. Batal. Jadi wasiatnya batal.
1: Lalu apa yang terjadi selanjutnya kalau batal begitu warisnya, harta-hartanya gitu?
2: Ya, ditentukan di pengadilan.
1: Oh.
2: Ya, sengketa, di sengketa waris.
1: Iya. Wah, ternyata walaupun ada wasiat itu tetap kalau ada satu yang enggak setuju atau ada masalah itu langsung bisa ya ke pengadilan sana ya. Wah.
2: Nah, itu maka mesti harus dipahami. Makanya kalau orang menikah itu juga harus paham awalnya. Contohnya misalkan akhirnya menikah, di Indonesia mungkin sulit terjadi ya, tapi kalau pernikahannya di luar negeri yang dibawa ke Indonesia misalkan, beda agama gitu ya. Pernikahan beda agama itu nanti masalah warisnya juga ngitungnya beda.
1: Gimana ini contohnya?
2: Ya, misalnya yang laki suaminya itu muslim,
1: ya,
2: yang
1: cewek Kristen.
2: Ya. Harusnya kan nggak dapat, tapi bisa harus diusahakan akhirnya dapat kan gitu. Nah, itu di hukumnya nggak boleh, nggak terima. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan mesti harus dipikir dari awal.
1: Iya, antisipasi lah istilahnya itu ya.
2: Makanya kena prenup itu bener penting gitu kan, hal-hal yang kayak gitu. Karena kompleks masalah waris.
1: Iya, itu tadi kan juga sobat sempat dibicarakan tentang tabu ya. Sebenarnya kenapa sih kok bicara waris ini kok malah tabu gitu ya?
2: Ya mikirnya kan ini, bapaknya masih ada, orang tuanya masih ada, kok wis
1: mikirin waris gitu ya. Oh iya, betul.
2: Padahal justru kalau nggak dipikirin sekarang itu akan menjadi konflik kalau tidak diatur dengan baik dan masing-masing oknumnya tidak bisa menerima kan gitu. Itu kan jadi lebih masalah gitu. Sengketa-sengketa misalkan ada juga gini, orang bapaknya ini memang belum memberitahu anak-anaknya tentang hartanya yang ada di mana-mana.
1: Ya.
2: Mungkin yang tahu juga istrinya.
1: Betul.
2: Atau kadang juga nggak ngerti gitu. Bapaknya nyimpen aja kan, biasanya seperti itu. Misalkan kita bicara tentang undang-undang pokok agraria gitu. Begitu dia nggak ngerti dan itu terlantar, tanah itu bisa diambil sama negara.
1: Berarti harus segera di ini ya.
2: Oh iya. Jadi kalau sekarang ini punya tanah, terlantar, nggak diapa-apain, ya kan, 2 tahun bisa diambil oleh negara.
1: Kalau misalnya ada salah satu anaknya gitu nggak ngerti, itu bisa diambil itu ya?
2: Nggak ngerti. Jadi memang masalah waris itu kompleks. Ada juga yang gini, kayak kemarin ada yang mengatakan, saya masih Indonesia, anak saya sudah bukan Indonesia, kan ada yang bangga kayak gitu kan. Berarti anaknya besok itu nggak berhak punya aset di Indonesia. Jadi kalau kaya, dia, papa mamanya kaya, dia nggak bisa mewarisi.
1: Oh, karena dari luar ya, bukan orang Indonesia lagi ya. Waduh, malah makin ribet ini sepertinya ya.
2: Nah, makanya perlu dibicarakan, ya kan?
1: Iya,
2: nah,
1: betul.
2: banyak hal-hal yang boleh dibilang problem-problem dari waris itu.
1: Ya itu tadi ya, banyak hal yang akhirnya karena kalau tidak dilakukan sebelumnya itu malah makin membingungkan, apalagi kalau misalnya anak-anaknya ini atau yang akan mewarisi ini malah gak ngerti apa-apa ya.
2: Ada juga malah menolak. Ini kan juga bingung. Misalkan nih, papa mamanya katakanlah dia bisnis, ya buka toko lah gitu. Buka toko, tokonya ini sukses padahal rame gini tuh. Tapi pertanyaannya anaknya belum tentu mau mewarisi kan?
1: Oh, warisi warung itu ya.
2: Jangankan warung, wong ada yang punya media aja enggak mau pegang medianya. Akhirnya tutup kan.
1: Wah iya, tetangga. Kukut akhirnya. Oh, tetangganya sampean iki.
2: Bukan tetangganya RRI.
1: Oh, tetang. Oh, oke. Nggih, nggih, Pak. Niki kita udah jam 11:26 menit nggih. Mungkin kita bisa jeda adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nggih, jane saniki wis jam 11:26 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Mari ngene awak dhewe bakal balik maneh, tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tasih ten dialog ekonomi ya janing ya. Barek topik manajemen waris. Wah. Kita lanjutkan nggih Bapak nggih. Niku mau tiba nih selain barang dan apa namanya kayak warung-warung atau aset-aset berharga itu juga butuh pewaris ya, butuh yang mewarisi begitu nggih. Nggih, soalnya kan kalau enggak ada ya terjadi sama seperti yang diceritakan Bapak itu ya. Akhirnya kukut dan enggak ada yang lanjutkan gitu ya. Biasanya soalnya rata-rata yang diwarisi emang semacam warung, restoran atau
2: banyak,
1: apa gitu.
2: Banyak perusahaan-perusahaan pun ya, juga.
1: Perusahaan juga ya, begitu loh.
2: Jadi belum tentu orang anaknya itu mau menerima itu karena bukan bidangnya kan gitu. Nah, kalau dia punya pengin, wah aku pengin usaha sendiri gitu ya. Ya kan ya kasihan. Dia enggak, maka di dalam manajemen waris itu tidak semerta-merta bicara tentang hukumnya, tidak hanya ada orang hukum di situ, tetapi di sana juga ada orang psikologi. Bahkan kalau kita bicara tentang manajemen waris itu kompleks, ilmunya itu banyak. Selain hukum, ada psikologi, ada manajemen, manajemen itu ada akuntansinya juga. Nah, kemudian ada wealth management dan lain-lain. Jadi banyak sekali, termasuk akuarita ini masuk di situ. Nah, karena yang bicara tentang waris ini tidak hanya bicara tentang ahli warisnya atau pewarisnya, tapi juga objek warisnya. Di sini aset. Nah, ada yang bisa diwariskan, ada yang tidak.
1: Yang tidak diwariskan itu seperti
2: contoh apa? Misalkan kalau bicara tentang asuransi yang sudah ditujukan namanya, beneficialnya itu sudah diatasnamakan, itu nggak boleh jadi apa waris umum gitu ya, karena sudah di beneficialnya. Nah, sampai pada waktunya nanti ya, itu berarti haknya si A. Kalau misalkan beneficial di polisnya itu sudah tertulis namanya, meskipun yang bayar itu adalah bapaknya kan gitu.
1: Nah, bisa.
2: Ya terus, nah ini yang sering terjadi adalah utang-utang. Memang sih di dalam agama tertentu bahwa utang itu tetap menjadi kewajiban.
1: Iya betul.
2: Tetapi ya nggak bisa kalau utangnya lebih gede daripada yang diwariskan atau harta warisnya, itu nggak boleh, dan itu dia berhak menolak. Kan gitu. Nah, kasihan kan, masa dia hidup, dan ini banyak terjadi. Artinya kasus gini, misalkan gini ya, perusahaan bapaknya punya perusahaan, terus perusahaannya punya utang, ya kan? Ini kan masih katakanlah PT atau CV bahkan gitu ya. Nah, anaknya ini bisa jadi belum ikut gitu. Nah, pertanyaan yang nanggung utang kan perusahaan kan harusnya. Nah, kalau perusahaannya itu dikasihkan ke anaknya, anaknya yang nanggung.
1: Iya.
2: Nah, ada juga kasus jadi bapaknya nggak bisa utang, anaknya dimasukkan ke PT itu kemudian bisa utang. Nah, harusnya yang menyelesaikan kan orang tuanya.
1: Iya, bapak.
2: Nah, anak ini cuma dipinjami nama. Tapi kemudian orang tuanya meninggal, dia terpaksa yang nanggung. Nah, ini banyak terjadi hal-hal yang kayak gini. Maka segala sesuatunya harus diatur
1: dan dipersiapkan. Ya,
2: yang paling sebenarnya juga paling penting juga adalah gini. Apabila orang tuanya tidak punya harta untuk diwariskan, terus gimana anaknya ini?
1: Nah
2: ini ada ya, solusinya juga.
1: Oh, apa itu solusinya?
2: Gampang. Yang paling gampang misalkan ya, ya kita bisa harus melakukan wealth management. Nah, salah satu yang paling gampang adalah si anak ini harus diikutkan polis asuransi misalkan kayak gitu. Ya apakah ada yang lain? Ada banyak cara.
1: Apa itu?
2: Nah, itu yang kita nggak bisa ngomong di sini.
1: Oh. Karena itu kayak sepertinya butuh konsultasi ini ya.
2: Nah,
1: bahaya ini ngomong di sini sepertinya.
2: Karena menyangkut beberapa pihak yang memang harus dikolaborasikan untuk bisa mendapatkan ini. Nah, kalau jadi memang repot ya. Punya harta waris bingung, enggak punya harta waris juga bingung. Yang punya harta waris itu menentukan sendiri. Aku kepengin misalkan misalkan saya punya anak tiga. Ya. Saya melihat bahwa anak saya yang namanya Lia itu misalkan, kayak Mbak Lia ini kan, saya anggap wah ini care sama bapaknya gitu ya. Nah terus saya kasih porsi yang paling gede, ya kan? Yang lain-lainnya porsinya nggak banyak. Itu kan nggak bisa.
1: Harus adil.
2: Ya. Secara agama hukumnya juga nggak bisa gitu.
1: Iya nggak bisa.
2: Ya kan, kalau di hukum komplikasi hukum Islam itu kan laki-laki yang lebih gede dibanding perempuan. Nah kalau misalkan laki-lakinya itu menurut si pewaris, menurut bapaknya, enggak ah kamu sudah entek-entek noakeh, kena nakal misalnya. Nah yang perempuan ini baik ngerawat dan segala macamnya, tak kasih lebih banyak. Karena dia memang orangnya baik, suka membantu saudara-saudaranya misalnya.
1: Itu nggak bisa. Nggak
2: bisa juga. Nah, terus gimana? Nah, ada caranya. Ya caranya harusnya semuanya mau tanda tangan. Maka itu bisa terjadi kalau misalkan sebelum pewarisnya mangkat atau pergi, itu harus ada rembuk waris dulu. Nah. Ini sering kali adalah gini, rumah sudah dikasih, ada tiga anak, rumahnya sudah dikasih masing-masing gitu. Tinggal rumah yang ditempati bapak ibunya gitu ya. Nah, kemudian bapaknya meninggal, tinggal ibunya. Terus dia minta salah satu dari tiga anak yang sudah dikasih rumah sendiri-sendiri tadi untuk masuk ke rumahnya ibunya ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang berhak atas rumah ibunya? Harusnya semua.
1: Harusnya semua.
2: Tapi bisa jadi anak yang masuk tadi ke rumah keluarga ini, awal yang dia punya rumah dia sudah jual. Rumah yang dikasih sama bapaknya dijual, kemudian dia masuk lagi. Masuk ke rumahnya bapaknya tadi itu. Karena emang diminta itu.
1: Lalu
2: karena dia sudah gak punya rumah, masa harus diusir?
1: Iya juga ya.
2: Secara manusiawi kan gak bisa diusir. Tetapi dia punya hak. Anak yang pertama sama yang kedua tadi yang tinggal di rumahnya hasil pemberian orang tua, itu tetap berhak atas rumah,
1: atas
2: yang
1: rumah itu.
2: Orang ini.
1: Jadi bisa suatu waktu diminta juga gitu.
2: Iya. Nah pertanyaannya rela atau enggak? Tegel enggak adiknya, misalkan yang nomor tiga itu adiknya, itu diusir dari rumah itu. Kan tetap dapat hak. Tapi bisa jadi rumahnya enggak gede. Kalau dijual akhirnya, misalkan nih dijual harga 1 miliar, dijual 1 miliar kemudian dibagi per tiga, dapatnya 300. Untuk beli rumah 300 itu kan enggak mungkin di Surabaya. Dia harus ke
1: pelosok
2: kan gitu, Sidoarjo,
1: kitaran situ ya, kan? Untuk harga rumah segitu soalnya.
2: Padahal ekonomi keluarganya itu dibangun di daerah-daerah situ, katakanlah dia punya jualan atau apa segala macam, kan jadi problem.
1: Iya, jadi masalah ini malahan.
2: Maka harus jangan ngomong tabu kalau waris itu.
1: Iya, harus benar-benar disiapkan ya, supaya nggak ada yang silih genji lah istilahnya ya, ada yang salah gitu ya kan. Soalnya juga sifat manusia kan kadang berbeda-beda ya Bapak ya.
2: Ada satu hal lagi yang menarik.
1: Apa itu?
2: Mbak Lia misalkan saat ini ya, dikasih sama orang luar ya.
1: Orang luar.
2: Rumah di Ciputra. Seneng nggak?
1: Seneng sih.
2: Harganya nggak usah mahal-mahal lah, sekitar 20M gitu.
1: Seneng itu mahal kan? Itu Bapak. Seneng rumahnya kan? Segede apa itu? Iya.
2: Seneng kan?
1: Seneng kalau tiba-tiba dikasih gitu ya.
2: Tapi menurut saya nggak akan seneng lagi.
1: Kenapa?
2: Setelah 1 bulan atau 2 bulan.
1: Kenapa itu?
2: Nah, Terus rumah itu mau ditempati. Pertanyaan saya mohon maaf, bukannya apa-apa. Mampu di Ciputra itu bayarnya
1: listrik,
2: bayarnya kebersihan apa segala macam itu per meter persegi.
1: Iya, benar juga ya. Sedih banget itu. Soalnya rumahnya ya,
2: dijual
1: segitu,
2: Pak,
1: ya.
2: Biasanya kan gitu. Dijual, Pak. Dijual. Balik nama dulu.
1: Atas nama orang itu ya soalnya ya.
2: Balik nama dulu.
1: Iya, betul.
2: Pertanyaan balik nama. Bayar kan?
1: Iya.
2: PPH,
1: uang lagi
2: dan segala macam. Punya duit enggak?
1: Iya.
2: Kayak punya.
1: Benar juga.
2: Oke, balik nama itu berarti kan harus ngurus tanda tangan semua tuh sama anaknya yang memberi sama ibu.
1: Wah, makin rumit ini.
2: Rumit.
1: Iya, enggak jadi seneng ini caninya.
2: Jadi, akhirnya apa? Yang terjadi rumah itu nganggur sampai sekarang. Banyak kan rumah-rumah yang kayak gitu.
1: Ternyata rumah-rumah nganggur itu karena ini gitu ya.
2: Iya,
1: salah satu alasannya.
2: Nah, kalau rumah itu kayak gitu terus ya diambil sama negara itu.
1: Otomatis ya langsungan ya. Dijual nanti sama negara juga ini bisa jadi ya, malah makin mahal ini. Wah. Enggak nyangka ternyata seperti itu ya yang terjadi di sini itu.
2: Gitu, Pak.
1: Masalah-masalah yang ada itu macam-macam juga ya kan. Cuma aku sebenarnya ini pertanyaan kalau misalnya ya Pak ya yang orang tua ini enggak buat surat wasiat gitu.
2: Tidak buat surat wasiat.
1: Lalu yang tahu warisannya itu cuma istrinya gitu ya. Dan istrinya enggak ada ngomong-ngomong gini ya. Tapi istrinya itu kayak ibu sambung lah istilahnya ya. Nah, terus enggak lama kemudian ibunya meninggal.

0: Sedangkan satunya ini kan otomatis tahu warisannya, sedangkan saudara lainnya tidak tahu. Itu bagaimana, Bapak? Akhirnya kan nanti kan si orang yang tahu tahu satu-satunya warisannya apa aja gitu ya. Bisa saja dia kayak semuanya di atas namakan dia. Jadi dia yang semuanya dapat warisannya. Padahal warisannya itu warisannya yang bapaknya yang meninggal ini. Bukan bapaknya yang bapak kandungnya dia begitu. Bagaimana?
1: Nah, itu mesti harus dilakukan audit waris. Jadi kalau saran saya, kan kita mendengarai bahwa itu ada warisan, entah itu bentuknya apapun kan itu. Kalau itu perhiasan atau uang gitu ya, itu wes anggap aja hilang. Kenapa? Karena nggak bisa diselidik. Ya.
0: Oh iya ya.
1: Tapi kalau
0: bisa
1: itu
0: dijual gitu.
1: Ah ya. Enggak tahu bisa di langsung bisa diakuisisi sama orang itu. Ini punya aku dewe kok.
0: Oh.
1: Nah,
0: iya.
1: Karena enggak ada bukti. Tapi kalau itu aset yang berbentuk rumah, tanah, itu kan yang atas nama kan.
0: Oh, iya.
1: Istilahnya ada BPKB-nya. Bahkan mohon maaf, misalkan kendaraan itu masih bisa diselidik. Ya. Nah, kalau kendaraan ya berarti kan dilihat. Bisa jadi atas nama orang lain, ya. Tapi barangnya itu di mana? Kalau ada di rumah itu, nah, kelihatan harusnya. Kalau dulu pernah dipakai kan pasti kelihatan.
0: Iya betul.
1: Ya, yang agak susah itu adalah aset misalkan tanah atau rumah yang tidak pernah dihuni. Ya,
0: betul.
1: Jadi anak-anaknya juga ngerti kan?
0: Iya betul.
1: Nah, gimana caranya?
0: Nah
1: kebetulan sih, kalau yang kayak gitu sebenarnya bukan mudah. Tetapi bisa dilihat dari
0: surat.
1: Bukan, apa? Suratnya kan enggak ngerti.
0: Iya, suratnya enggak
1: ngerti. Dilihat, ditanyain apakah di jadi harusnya gini dulu. Kalau mau harus ngurus ke pengadilan. Bahwa jenengan itu adalah ahli waris dari si bapaknya. Ibu dan bapak tadi. Nah, berbekal surat itu nanti tanya ke BPN. Bapakku punya harta enggak di situ? Karena ini kok enggak diomongin.
0: Iya.
1: Kan ada listnya.
0: Oh, bisa gitu ya. Nah, jadinya ngerti. Yang sebelumnya enggak ngerti apa aja warisannya ternyata
1: kemungkinan jadi. Kemungkinan akan sangat-sangat besar bisa melihat hal-hal yang kayak gitu.
0: Tapi cukup rumit ya sebenarnya hal itu.
1: Kata kuncinya adalah jenengan harus di punya status sebagai ahli waris dulu dari pengadilan. Nah, itu mudah ngurusnya. Berbekal KTP dan KK aja sudah selesai. Nah, kalau itu sudah Anda bisa ngurus. Karena kalau enggak punya ibaratnya enggak punya paspornya itu kan ya enggak bisa nanti kalau datang ke BPN, wah Anda siapa?
0: Iya betul. Nah, nggak ngasih identitas gitu ya istilahnya.
1: Kalau semuanya atas nama orang lain itu yang jadi masalah, nggak kelihatan. Nah, makanya ini loh pentingnya bicara tentang waris di depan, mumpung masih ada. Nah, kalau masih ada itu dibicarakan.
0: Betul.
1: Nah, kalau nawaitunya jelek ya memang sembunyi-sembunyi sih, kan gitu ya. Akhirnya kayak gitu. Nah, kayak gitu berarti kan kasihan. Ingat loh, orang tua jadi kena, maksud saya ngobicara ini itu tidak hanya untuk orang tua, tapi anak itu sudah harus mulai nuntut. Bukalah, Pak. Karena suatu waktu loh kita enggak pernah ngerti. Kapan kita pergi itu kan kita enggak pernah ngerti.
0: Betul.
1: Nah, kalau anak itu enggak disiapi, contohnya kayak tadi dikasih rumah, gede. Akhirnya mungkin bapaknya waktu itu beli 20 miliar, mungkin bisa dijualnya cuma 5 miliar. Karena dia nggak disiapkan. Untuk mewarisi sesuatu itu ada biayanya. Pajaknya, apanya, gitu kan. Perawatannya, kan itu. Kalau untuk rumah, mobil pun juga demikian. Apa, gitu. Yang pas, jadi, artinya begini, bukan masalah kamu punya apa nanti akan aku kasih kepada siapa.

0: Tetapi ada konsekuensi biaya juga yang harus dipahami.
1: Perawatan dan lain-lainnya itu ya.
0: Kalau enggak, rugi. Kasihan anakmu kan itu. Kasihan yang kamu tinggali. Bahkan dia bisa saja tidak bisa menikmati. Karena itu tadi konsekuensi yang ada.
1: Iya. Cuma kadang-kadang itu ya kalau sudah bicara tentang apa waris-waris gitu, ada yang tersinggung gitu ya misalnya ya. Kayak kan enggak mau aku mati kayak apa kan, padahal kan ya itu tadi yang disebutkan dengan tabu itu ya.
0: Ya, cuma di sini nih maka Anda enggak bisa sendiri. Anda butuh orang lain. Nah, kami itu mempunyai tidak hanya cara ya, tapi trik supaya bapak ibu yang kekeh itu misalkan itu bisa bicara tentang ini.
1: Lebih nyaman juga ya mungkin ya. Dibantulah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dibantu. Nah, kalau enggak itu luar biasa efeknya, enggak karu-karuan. Saudara berantakan. Jadi pisah.
1: Iya. Kan? Pertengkaran gitu.
0: Pertengkaran. Katakanlah, oh ya, ada juga yang misalkan ada keluarga saking saya baik, aku enggak butuh warisan itu kok. Biarkan aku tulus kok. Biarin aku enggak mau nikmati. Itu kayaknya benar, tapi itu salah.
1: Kenapa?
0: Ya kan dia sebagai anak.
1: Iya.
0: Dia punya hak dan tanggung jawab. Jadi dia merasa bahwa itu haknya dia. Enggak, itu tanggung jawab, itu tanggung jawabmu juga. Kewajibanmu juga untuk bisa mendapatkan itu, karena itu hasil keringat orang tuamu.
1: Iya.
0: Orang tua bekerja mati-matian. Itu kan untuk kehidupan bukan dirinya sendiri toh seharusnya. Kan untuk anak-anaknya.
1: Untuk anak-anaknya.
0: Supaya anaknya besok enak kan gitu ceritanya.
1: Iya, enggak.
0: Nah, tapi dia enggak mau. Itu kan masalah. Kemudian juga yang jadi problem adalah itu tidak hanya untuk anak-anakmu. Bagaimana dengan cucumu? Cucunya kakek yang punya harta ini tadi.
1: Iya.
0: Dia berhak loh. Kan gitu.
1: Masih berhak ya.
0: Berhak.
1: Betul. Oke, baik. Nggih, Bapak mohon maaf ini karena waktunya ternyata udah mepet sekali ya.
0: Iya.
1: Jadi waktunya kita ke penutup nggih, mungkin silahkan Bapak untuk ke penutupnya.
0: Ya. Jadi dulur-dulur jangan pernah takut bicara tentang waris, karena kalau tidak dibicarakan maka yang terjadi adalah konflik, dan kalau sudah konflik semuanya tidak enak. Nah, makanya dibicarakan lebih awal supaya semuanya berjalan dengan baik. Itu saja.
1: Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya juga. Ini selanjutnya ingin apa melanjutkan aktivitasnya ya?
0: Iya,
1: kembali
0: kelas.
1: Lagi ya. Oh, ada kelas hari ini. Oh, oke. Semoga lancar ya, Bapak ya.
0: Amin,
1: semoga sehat-sehat juga, dan semoga di perjalanan hati-hati di jalan, iya. Bapak ya. Karena panas banget ya. Baik, sekali lagi terima kasih, izinkan saya untuk menutup dialog ekonomi pada hari ini, Bapak.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane niku mau nggih dialog ekonomi edisi Rabu 16 September 2021. Bare topik manajemen waris. Bare Dr. Antonius, Ketua Rumpun Pemasaran Prodi Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Samarine iki jane bakal tak wenehi informasi lainnya, mari ngono nang jam 1 wonten Suara Budaya Nusantara. Tetep nang Pro4 RRI Surabaya. Matur nuwun, sampai ketemu maneh nang jam 12.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Janing Presiden Prabowo Subianto bakal ngakei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026.

kabar liyane Cakning Pemkot Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar pertahanan aktif gawe mitigasi potensi gempa. Eri Jayadi Wali Kota Surabaya menyatakno pihak EWIS berkoordinasi bareng Institut Teknologi 10 November utawa ITS soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku Wali Kota Surabaya njaluk BPBD nglaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar yaitu sesar Surabaya lan sesar Waru. Cakning kumaya rek woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning maleman nang perempat RRI Surabaya. Saniki Lia bakal ngancani sampai jam 5 sore. Tadi nih mengko caning tanah dicara gaeng dangdut masih bareng aku lo ya, Jalali Gabungan. Nah saniki caning wayahe tak wene informasi barek dikancani lagu-lagu campur sari nggih. Sedherek niku ya apa kabare dina iki caning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras. Sing lagi masa pemulihan monggo istirahat dhisik caning sadherenge melakukan aktivitas yang berat-berat tapi aja dhisik lah ya wong masae pemulihan kok ya. Nah, dalan pemuda ya mau sempat ono suara rame sih jane ya. Motor-motor ya, motor sing suarane gede-gede iku ya. Terus cuacane ya panas apa mana jam 12 iki jane wis wayahe istirahat kabeh, maem siang ya to. Utawa ono sing mangan siange nang jam 10 ya. Ya sana yang mengkota lanjut namane mergaiku sampean tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Oke, Caning, balik mandanang perempat RRI Surabaya tasih bareng aku. Nah, saiki Caning ngobrol santai soal salah siji jajanan sing saiki ku cukup akeh ditemoni. Pemane istilahnya saiki ku viral ngono ya. Jenenge iki donat mochi. Nah, Caning nek krungu jenenge donat ya mungkin sing langsung kebayang iku ya donat biasa, bentuke bunder bolong tengah ngono ya, teksture empuk. Terus ana gula utawa meses utawa topping liyane nang dhuwure. Ngono ya Cak Ning ya. Tapi nek donat mochi iki Cak Ning rodok beda. Donat mochi iku jajanan sing nyampur konsep donat karo mochi saka Jepang. Sing paling khas yaiku teksture luwih kenyal utamane pas digigit. Lek sampean ngerteni ya Cak Ning ya. Mochi niku ya, kue mochi sing lagi-lagi viral-viral saiki iku ya. Teksture luwih kenyal iku lek ngarani cuwi-cuwi gitu ya. Bahasane jaman saiki ya. Biasane bahan sing digunakno yaiku tepung beras ketan utawa campuran tepung ketan karo tapioka. Nah, mula teksture iku isok dadi lentur lan kenyal Caning. Bentuke ya unik Caning, ana sing bentuke koyo cincin, ana sing tapi cincin iki tersusun saka bola-bola cilik sing nyambung siji karo sijine. Dadi nek delok iki pancen langsung ketok beda karo donat biasane. Nek sampean biasane seneng jajanan sing empuk, sing kenyal-kenyal ngono iki, nah donat mochi iki Caning iso dadi pengalaman anyar. Soale pas digigit iki ora langsung ambyar nang cakem tapi jek ana sensasi kenyal-kenyal iki.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

mochi. Bentuknya macam-macam, rasane ya saiki tambah variatif, tambah wake iki ya. Sing penting jane jajanan anyar iku oleh dicoba tapi tetep eling porsi lan kondisi awak dhewe. Nah, jane cukup sakmono ya penjelasane tentang donat mochi ya, lagi-lagi viral iki saiki. Samarine iki jane sampean bakal melaju ten suara budaya Nusantara bareng RRI Denpasar dan RRI Jakarta. Barek topik makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Presenter Dede Maha Indra RRI Denpasar dan Nova Kalista RRI Jakarta. Barek narasumber Putu Eka Gunayasa SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Lia pamit dise, mongko ketemu mana nang jam loro ya cane ya. Samarine suara budaya Nusantara terus dilanjut dan info lainnya dan dilanjut ke yang dangdut. Mergo iku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: RRI Digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu, Abang Po, 16 September 2026, bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik, Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya, Abang Po. Yeah. Kita bakal bersama dengan... Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya, aduh usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan, Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis,
4: ya. Oke. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Sukta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, Reklan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, kan, Niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Beli Guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawu alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi, oh ya,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
4: apalagi sendok itu disebut dengan blok-blok begitu ya.
3: Nyaplok
4: gitu ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non-kolesterol, jelas. Itu yang dikonsumsi, lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketok nih.
3: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada berapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke.
2: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, masih suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova?
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
2: Mungkin

0: Iya, gitulah. Ya,
1: mau nanya pri dedenya.
0: Ya, dari siapa dulu? Masuk-masuk ke rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti ya, orang Jerman ya, orang Bali yang ya, tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain Bri Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti Napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan di era saat mangke niki. Kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Guna.
1: Bli Guna
2: saking kita. Universitas Udayana.
1: Bli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: Bli Guna. Patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70?
1: 70 it niko mimbo bendek Bli Dede.
2: Berapa? Artinya 75, artinya 70-an nggih.
1: Aha. Iya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Masih Bli Dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, mm-hmm. kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Mm-hmm. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan.
2: Yeah,
3: nah,
2: yeah, yeah.
3: Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, mm-hmm. tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Mm-hmm. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam.
2: Mm-hmm.
3: Itu satu. Yeah. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing machine begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Mm-hmm. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, mm-hmm. maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
2: Okay.
3: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Mm-hmm. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam, hmm. asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
2: nah, ini
3: makanannya sayur yang didapatkan okay. dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi, jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
3: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
2: Okay.
3: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini
3: silakan,
0: dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya enggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh buka deh kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan.

0: Hanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
0: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
0: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: pan saya aja waktu
0: itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: ke kaki.
0: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwar

0: isi pengetahuannya. Nah, okay, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, okay, luar biasa sekali nih. Artinya tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah, pang sayang ajak matul. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau tiang terutama kalau ingat abang saya.
2: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan. Apanya cuci nih? Tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh.
1: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata
1: ada
2: ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, okay, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu ada. Penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, okay, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Ya, tapi singkat ya, beli ya.
1: Oke, okay, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, beli Dede. Ini nama sumbernya beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke, okay,
1: terima
2: baik.
1: Kasih.
3: Begini, beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk nasib sini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa ini ya? Saya nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, okay. Okay, baik.
3: Salam sehat selalu gitu.
2: Baik, jadi Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Bu, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang gak mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
2: Baik,
3: Aa. Beli Dede, itu aja, makasih.
2: Yuk, oke deh.
1: Oke.
2: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, beli Guna silakan sebagai penutup, conclusion-nya seperti apa?
1: Oke. Okay. Silakan beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
0: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
0: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan, "You are what you eat." Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental, dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
0: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
2: Keren,
1: sekali.
2: Luar biasa. Baik, terima kasih beli Guna ya.
0: Sama-sama, Pok.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya, Beli Dede ya.
1: Betul, Pok.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
1: Ke kaki terutama.
2: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
1: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
2: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah, bener. Oke deh, bukan ya. Biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
2: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tak sampai no waro-waro jam loro awan bare aku lia. Janing Pemkot Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan nang kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja 16 sampai 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno kegiatan iki diharapno isok memperluas akses masyarakat nang pasar kerja dalam negeri utawa nang luar negeri.

kabar liane cak ning Pemkot Surabaya ngelibat no warga ngelaksanakno verifikasi bantuan sosial salah siji lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiharti nyatakno metode iki gawe mastekno pemutahiran data kemiskinan terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Candeng iku mau yorek woro-woro jam loro awan, ketemu mandenang woro-woro jam telu sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning balik mandi nang perempat RRI Surabaya. Saniki tase bareng aku liang ge bakal ngancani sampein kabeh sampai jam 5 sore mengko. Nggih jane tak dengono sampai saiki sampean kabeh sehat-sehat sedaya nggih, sing lagi loro aja lali istirahate, aja lali di ombe obate, mugi-mugi ndang cepet seger waras ben iso aktivitas maneh. Tasih dino repo ya jane ya, mugi-mugi sisan kaya sampean kabeh aktivitase urusane hajatane lancar kabeh ya jane ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pemuda kok mulai rodok iup ya. Gak sepanas nang jam rolas ya, saiki wis jam loro lagian. Sadurunge tak lanjut no, nang jam loro lebih petang puluh menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Samarine iki caning aku bakal wenehi informasi lainnya kare karo dikancani mbarek lagu-lagu campur sari. Sekalian ngenteni ya jane nang jam 3 mengko ana goyang dangdut aja lali gabungan mergo antri ngono ya. Sadurunge tak bukakno ya nang goyang dangdut. Seperti biasa ya, peserta utama. Penelpon pertama maksudnya ya ana loro lagu. Sijine lagu sing wis tersedia, sijine isok mele terserah lagu apa ya. Mergo iku janeng dinteni ae. Ambek leye-leye bebekne utawa sing nang dalan kudu hati-hati nang dalan ya. Walaupun rodok-rodok sepi tapi biasane kabeh mikire sepi yo akhire bablas ngono ya, buantar-buantar. Waduh, ngoten jane ya. Ya, Cak Neng, tetap nang perempat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Nggak jane sampean sih bareng barek perempat RRI Surabaya tasik bareng aku. Nah, jane ono kabar menarik teko Surabaya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono utawa SBY resmi buka pameran tunggal lukisan perdana nih Selasa wingi 15 September 2016 nang Foza Tower Surabaya. Pameran ini sekaligus dadi momen peluncuran buku monograf berjudul Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya Lanskap Hati Susilo Bambang Yudhoyono. Pameran ini digagas pengusaha sekaligus CEO Tancorp Hermanto Tanoko. Menurut Hermanto, pameran lan buku monograf iki sengaja dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun SBY sing ke-77. Dheweke nyebut pameran iki ya dadi bentuk penghormatan lan apresiasi atas perjalanan panjang SBY selama mengabdi kanggo bangsa Indonesia, termasuk kontribusine terhadap stabilitas lan dunia usaha. Menarik cak nih, Hermanto iki melihat ono kesamaan filosofi antara seni lan bisnis. Miturut DWE, loro-loro niki butuh visi sing jelas, kepekaan, keberanian, mengambil keputusan lan ketekunan kanggo merangkai setiap detail. Sementara iku, SBY ngungkapno alasan DWE kembali aktif melukis. Hobi iki sakjane wis ditekuni sejak SMP, tapi balik mana digeluti secara serius setelah kepergian istrine tercinta, yaiku mendiang Ani Yudhoyono. SBY nyatakno nglukis iki dadi salah siji carane kanggo melakukan sesuatu sing bermakna sekaligus menjalani proses berdamai dengan kehilangan. Awalnya Janeng SBY iki nglukis berdasarkan hasil fotografi mendiang istrine. Nah, teko kono muncul karya-karya sing dadi bagian penting dan dari lanskap memori dalam pameran tersebut. Nah, selain nglukis, Cak Ning SBY ya memilih nyiptakno lagu lan menulis novel. Aktivitas kreatif iki dilakoni ben dheweke tetep produktif setelah purna tugas dan tidak terjebak dalam kondisi sing disebut sebagai post power syndrome.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing saniki wis jam 2 petang puluh menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jarning koe iku mau cukup sakmono informasine sing iso tak sampe. No, tak marino dhisik jarning kok ketemu maneh bare aku lihat tase ten Perempat ada di Surabaya, lan tentunya ten adi cara goyang dangdut ya. Seperti biasane penelpon pertama bakal entuk loro ya, jane ya, sing nang sing pilih sing wis tersedia utawa ana sing milih bebas gitu ya, jane ya. Kali iki gak ana tebak-tebakan ya, jane. Sakjane aku mikir ana tebak-tebakan tapi nggak yakin nih mau ngeluarin tebak-tebakannya apa kak ya. Tadi ini tak keep aja lah, tak simpen dewe ayo lah. Ya Janeng, sampai ketemu nang Goyang Dangdut ya. Mergaiku tetap nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning Laila Mufida, Wakil Ketua DPRD Surabaya, terus njaluk pemerintah kota nglaksanakno digitalisasi aset. Hal iki dinilai sebagai langkah strategis ngewujudno tata kelola pemerintahan sing modern, transparan, lan ekonomis. Apa maneh manfaat digitalisasi aset iki? Sok dongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi.

kabar liane janing Pemkot Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif gawe mitigasi potensi gempa. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya nyatakno pihak wis berkoordinasi mbare Institut Teknologi 10 November utawa ITS soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku, Wali Kota Surabaya njaluk BPBD ngelaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar, yaitu Sesar Surabaya lan Sesar Waru. Cak neng iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Sugeng santen jane saniki sampean kabeh tenan dicara Goyang Dangdut gitu ya. Leko tenan. Nah, tak perhatekno ket mau ya jane ya sing pertama niki aku wis nemu wonge ya. Tak angkat dhisik Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum ming ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertama, beres.
1: Beres. Pertama nih.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Wasyukurillah.
1: Coba, soalnya iki ku nomere sinten sakjane niki?
2: Napa?
1: Niki sinten niki?
2: Ning Salama.
1: Oh, Ning Salama. Oh, kok suarane beda?
2: Iya, tangi turu.
1: Walah tangi turu tibane ya. Tangi turu langsung gabungan iki. Jadi nih.
2: Enggak. Tangi turu langsung sholat, muri sholat yo gabungan. Oh.
1: Kuwer cepet ngono lho. Iki milih milih lagu bebas sih. Aku mencet apa lagu yang
2: HP loro.
1: Oh, mencet HP loro.
2: Sing diangkat.
1: Oh alah, keluar cepet talan yang Salama iki ya.
2: Aku mau request lagu.
1: Yang mana yang bebas?
2: Rindu dari Roma Irama sama Bunda Elvi.
1: Rindu dari Roma Irama sama Bunda Elvi. Sebentar, iya. Sebentar. Kok yang enggak ada ya yang sama Bunda Elvi? Bentar ya.
2: Iya.
1: Tak cariin. Sekalian untuk yang
2: bonus.
1: Di sini bonus. Yang bonus. Iya, yang bonus ini. Ada sebentar. Ning Salama ini untuk yang rindu itu judulnya emang rindu tah?
2: Iya.
1: Sama Elvi gitu tah?
2: Iya.
1: Enggak ada. Salam rindu. Bukan salam rindu tah? Oh ini ada rindu sama Oma Irama sama Elvi Sukaisi ya?
2: Iya.
1: Iya itu betul. Kok suaranya ada iki tadi nih?
2: Ngono ta. Di mantul.
1: Gitu ta. Yang yang bonusnya di sini ada Bila Salah, Christina, ada Deni Caknan, Blebes, ada Asmara Kurindu. Ada
2: untuk aku rindu aja.
1: Oke. Salamnya.
2: Untuk Cak Askum, Cak Mul, Cak Toto, Cak Adnan Kumis, terus Pak Haris, Neng Ella, Neng Dia, Neng Sitimer. Itu siapa yo?
1: Siapa yo?
2: Neng Rahma, Kausen. Kesemuanya aja tanpa terkecuali, salam sehat semuanya.
1: Oke.
2: Kuduro nyuwono salam sehat semuanya. Untuk Neng Lia sehat selalu ya Neng.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, dicatat ya aja Neng. Tak catat maksudnya. Ini aku mau rindu Roma Irama dan Elvi begitu ya. Lalu untuk bonusnya tadi dipilihkan Asmaraku Rindu. Itu nanti yang bonusnya diputar di akhir ya Caning ya. Selanjutnya Caning dari telepon dulu nanti baru ke WA lagi. Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, sore-sore ini ki bareng Neng Lia. Waalaikumsalam. Tenang.
1: Lekone panjang gak sampai menit iki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Neng Lia sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean juga sehat ya.
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
3: Oh, mbak tak sendiri perilis lagu-lagu ini.
1: Oh, mau pilih yang Di prilis ta?
3: Ya, ya.
1: Enggak mau bebas.
3: Ya, siap no apa ini.
1: Oke.
3: Biar bervariasi ning dia.
1: Oke. Ini ada lagunya kita KDI Ilalang. Ada Meg Z Susah Hati.
3: Susah Hati ning dia.
1: Oke, langsung ae iki. Seneng aku ngene iki.
3: Ya.
1: Salamnya.
3: Singkat mudun mangsa apa ning Ria?
1: Ning Salama.
3: Oh, ning Salama. Selamat sore ning Salama. Juga ada Mama Fikri. Ada juga Cak Solikin Delosor. Cak Hafid. Ning Latifa. Ning tadi Bangkalan. Bang Kobar. Juga ning Ning Siti. Cak Mulyono, Cak Parno, lan Lio Liane. Buat ning Rian selalu sehat.
1: Amin.
3: Akhir rezeki ini.
1: Amin.
3: Tetap semangat.
1: Amin.
3: Landami dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Klodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti biasa Pak Toto, semangat sekali ya. Lanjut dulu Cak Ne, Sugeng Santen, Kayang Dangdut.
2: Kayang Dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan. Gimana punya kamu?
2: Sugeng Santen, Neng Lia, si cantik.
1: Sugeng Santen, Bu Sari. Hah? Napa?
2: Sehat, Ani.
1: Alhamdulillah sehat, Bu Sari juga sehat.
2: Neng, waktunya jenengan kok panjang sekali, Neng.
1: Oh iya, hari ini cuma ada 3 penyiar ya. Di jadwalnya
2: Iya.
1: Besari sehat kan?
2: Sehat, Neng, semangat, Neng.
1: Tetap semangat dong.
2: Neng, lagune Bulan Merindu.
1: Bulan Merindu. Lagunya siapa? Lagunya siapa itu?
2: Mbuning lagunya siapa ya? Gak harus jenengnya.
1: Adanya Wulan Merindu.
2: Iya, itu Neng.
1: Wulan Merindu, Cici Faramida ini sepertinya ya lagunya.
2: Oh
1: iya,
2: Neng. Salam kanggu semua KPI, wes. Kanggu Neng Lia si cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semangat, Neng, ya. Semangat.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wulan Merindu Cici Faramida. Faramida ya ini ya, bukan bulan tapi wulan. Ya hampir sama lah Cak Neng ya. Ini kan wulan kan bahasa Jawanya itu mungkin. Lanjut lagi Cak Neng, Sugeng Sonten Koyang Dangdut.
4: Sugeng Sonten Koyang Dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat nih.
1: Nek lo sendiri juga semangat dong, lemes gitu ayo.
4: Iya, alhamdulillah ini udah giginya udah sembuh.
1: Alhamdulillah. Gak sakit gigi lagi nih berarti.
4: Iya dong, udah gak sakit lagi dong.
1: Sehat berarti ya.
4: Iya, berkah doanya semua fan Pro 4 dan juga penyiar-penyiar Pro 4.
1: Alhamdulillah.
4: Aku sekarang udah sehat.
1: Alhamdulillah. Wis.
4: Iya.
1: Bisa teriak-teriak ini berarti.
4: Iya dong, Neng Lia. Gitu.
1: Iso ae sampean iki. Talah.
4: Iya nih.
1: Mangga Neng Ella.
4: Iya lagunya ya Neng ya.
1: Iyalah lagunya apalagi.
4: Kalau ada.
1: Apa itu?
4: Apa ini ya? Loh. Jaga perasaanku Neng.
1: Jaga perasaanku.
4: Iya tolong dijaga perasaanku. Buat yang
1: bentar. Punya. Neng Ella. Ya? Tolong ya? Jaga perasaanku atau jaga perasaanku aja.
4: Oh iya jaga perasaanku.
1: Jaga perasaanku. Soalnya ini di sini tolong jaga perasaanku Neng Ella.
4: Oh itu tolong jaga perasaanku ya.
1: Judulnya yang mana? Itu tak?
4: Oh iya. Ya iya dong.
1: Oh, tolong jaga perasaanku ya.
4: Iya,
1: Adela ya.
4: Ya tolong dijaga perasaanku.
1: Oke, aku jaga perasaannya Ning Ella ya.
4: Iya dong.
1: Salamnya.
4: Iya ya buat semua teman-teman Pro 4. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kan ada apa itu?
1: Apa itu?
4: Katanya dari Bangkalan dan juga Surabaya, Sidoarjo. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Neng.
1: Amin.
4: Kalau lihat kayak gitu beritanya. Ya mudah-mudahan dijauhkan dari segala balak musibah.
1: Amin.
4: Iso no dua titik ayo bancaan. Cek selamat kabeh desa Neng gini. Orang no opo-opo Neng.
1: Benar. Lagi rame ya bencana-bencana gini ya.
4: Iya, sepertinya kayak gitu Neng Lia.
1: Hati-hati kita ngintai gini.
4: Iya. Aku namanya manusia ya, kalau enggak kita ini di saat tidur nih. Yang secara tiba-tiba kan kita ini ya cuma bisa meminta sama Allah.
1: Iya, betul.
4: Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala musibah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ya. Salamnya.
4: Oh iya. Ya.
1: Salamnya belum loh.
4: Iya, ini salamnya buat teman yang punya nomor saya. Nomor saya itu hilang dengan sekalian HP-nya.
1: Waduh. HP-nya hilang barang ya?
4: Semenjak tanggal 6 Agustus nih, wis gak usah telepon-telepon aku, soalnya nomornya karu HP-nya wis hilang.
1: Waduh, sak paket ya nih Pak Neng.
4: Iya nih, ya nomor itu loh Neng, ya nomor itu gak ingin niki sing kanggo nang on R31
1: Oh iya.
4: Aku gak ingin niki pembantuku nih.
1: Walah, ya wes
4: Iya. Lagunya tak tunggu ya nih.
1: Iya, oke.
4: Iya, sekali selalu.
1: Amin.
4: Jangan lupa berdoa ya
1: nih
4: ya.
1: Nggih,
4: mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bala musibah.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, channel ini aku mau pesan ini Ella juga untuk nomornya ya. Ternyata nomornya sama HP-nya sekaligus hilang. Jadi jangan hubungin nomor itu lagi ya, karena kemungkinan yang di sampean hubungin itu nomornya siapa tuh gitu ya Janeng ya. Ya Janeng tak putar ada lagu Rindu, terus ada lagu Susah Hati, dan ada Wulan Merindu ya Janeng ya. Tiga dhisik Janeng mengko bakal tak buka nomane, mergo aku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya niki Rindu.

0: Oke kok akepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonton caning bali mane tase tanah di jorok hedang goyang dangdut ya dilanjut no caning. Halo sugeng sonton goyang dangdut.
2: Halo sugeng sonton goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik nih.
1: Alhamdulillah sehat, baik dan semangat ya. Sampean baik ta?
2: Kuat. Iya sehat, baik dan kuat.
1: Oke. Tetap seperti biasanya ya, semangat ya. Gitu. Lagunya langsung
2: tak? Balia segenap hati.
1: Apa?
2: Balia segenap hati.
1: Segenap hati?
2: Ya balia.
1: Segenap hati.
2: Segenap.
1: Segenap. Lagunya?
2: Evita Malam.
1: Oke, betul. Kok tebak-tebakan nih? Salamnya, salamnya.
2: Ya, salamnya ada Bang Tommy ya. Juga ada Bang Toto, sampai jumpa. Ya ada Ning Dia, Ning Iin, Ning Gus, Ning Gus Tia, Ning Sitimer. Juga ada Cak Skum, Cak Parno, Cak Mulyono. Selama udah gabungan ya?
1: Sudah, sudah.
2: Lagunya keputar.
1: Lagunya udah keputar.
2: Lagu apa?
1: Lagu Rindu.
2: Oh.
1: Yang bonusnya belum keputar.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada Salama, Cak Mulyono, Cak Parno, dan kesemuanya tanpa terkecuali yang dari di Madura. Tak tunggu gabungannya. Untuk Minggu ya semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Kita langsung pamit.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi ya Cane ya. Yang sekarang di WA Sugeng Santan Goyang Dangdut. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih niki?
3: Pundi Neng Lia, pawartosipun sehat-sehat Neng.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Parno kali Bu Eri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Parno kali Bu Eri. Dinten niki kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Mugi-mugi selalu
3: Allahu
1: seperti
3: Akbar.
1: Itu. Allahu Akbar. Nggih, monggo Pak Parno. Lagune
3: nggih.
1: Nggih.
3: Lah niki suantene Eri Eri Astuti napa Eri Susan niku?
1: Napa judule?
3: Judule ngarep-arep hujan niku lho, Neng.
1: Ngarep-arep hujan? Hujan ta?
3: Nggih. Hujan, nggih. Hujan judule nggih.
1: Hujan niki Eri Susan.
3: Lah nggih. Eri Astuti mboten enten.
1: Eri Astuti.
3: Eri Astuti enten PP legi mboten nek Eri Susan niku penyanyi.
1: Ya Allah. Pak Parno kirain apa lho ternyata Eri
3: nggih. Nek Eri Astuti niku penyonyo.
1: Penyonyo. Penyonyo. Oh.
3: Penyonyo bukan penyanyi. Ngoten oh, Neng.
1: Nggih,
3: salam nggih Neng.
1: Nggih, monggo salami.
3: Salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Kobar, wonten Neng. Ii Neng Dia, Neng Hajah Suratno, Neng Hajah Gustiah, wonten Neng Ela, Neng Ii, Neng Sit
1: Neng Siti.
3: Neng Cak Solikin Delosor wae pun mlebet.
1: Nggih, sampun.
3: Cak Solikin aja bolak-balik Delosor eta, Cak. Kale Neng Latifa. Cak Asnan Kumis.
1: Oke.
3: Nggih, kagus Toyo kemawon neng nggih, matur nuwun neng.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sekedap nggih jane nggih, sadaringe tak lanjutno, tak wacana sing ana nang WA dhisik. Niki wonten Sugeng Santan Koyang Dangdut Leko tenan gabungan niche dari Tanti di Pumpungan Request Cinta Luar Biasa. Diandra Ayu Fit Erwan Kristianto. Matur nuwun ing liya, sehat selalu, rezekinya lancar, sukses selalu. Amin amin amin ya robbal alamin. Doa api-api iki kudu diaminin ya Janeng ya. Ya Janeng. Langsung ae sing dorong keputer iku ana lagune Tolong Jaga Perasaanku Segenap Hati dan Hujan. Setelahnya baru tak buka nomane Cak Ning, tase wonten waktune iki, tase akeh waktune. Dadi tetep nang 4 RRI Surabaya niki Tolong Jaga Perasaanku.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng balik mana nang perempat RRI Surabaya tasik tanah dicoro goyang dangdut.
2: Eko
1: tenang temenan Eko iki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane lo nih Siti.
2: Kenapa sih?
1: Nah ini baru bener tadi jauh banget lo nang diki.
2: Memang tak jauh no.
1: Lah sengaja ta? Biar apa? Biarin.
2: Biar mangkok.
1: Lo. Enggak iso aku iki wong sing sabar kok asline. Es lagune apa?
2: Bang Haji boleh enggak?
1: Apa?
2: Bang Haji.
1: Oh, boleh.
2: Ah, masyaallah.
1: Masyaallah. Yeah. Oke. Okay.
2: Ya, paham enggak Masya Allah?
1: Iya, heeh. Masya Allah kan? Itunya. Salamnya, Jalali.
2: Salamnya buat Neng Ela.
1: Oke.
2: Ya itu Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Bang Kobar, Kak Ali.
1: Terus
2: Kak Atum. Kak Jainal, Kak Hafid, Kak Irsat.
1: Neng
2: Latifa, okay. Neng Mama Fikri, Kak Solikin, Neng Rahma, Upe Gustia, Buhaja Suratno, Apa ne?
1: Lali.
2: Ya wes, tapi ae wes.
1: Ya wes, iya. Apa-apa?
2: Dan
1: Sya.
2: Terima kasih banyak Neng Lia Anjani yang cantik.
1: Oke, sama-sama Neng Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut murine Neng Siti iki. Sugeng santan kaya dangdut.
3: Goyang dangdut. Lekor tenan.
1: Weka tenan. Gimana?
3: Jeng Lia.
1: Oke.
3: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat dan semangat. Sampean gimana Mama Fikri?
3: Alhamdulillah sehat, selalu ceria, apalagi dengerin suaranya Jeng Ria. Semangat banget.
1: Jadi makin semangat ya.
3: Lo harus lo ya, jadi penyiar jangan sampai galau, harus semangat.
1: Siap.
3: Jeng Lia.
1: Nge, apa?
3: Aku pengen request lagu.
1: Lagu apa?
3: Pertengkaran dari Yunita Ababil.
1: Pertengkaran dari Yunita Ababil. Ya. Oke, salamnya.
3: Selamat sorenya yang barusan turun. Neng Siti. Salam kerong. Terus Neng Kustia, Neng Ela, Neng Dian, Neng Rahma. Terus Terno, Kak Toto, Mas Ali, Kak Wandi. Terus Pak Asnan Kumis. Bang Hafid. Bang Karim. Ya, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali, spesial yang punya mendambar.
1: Iya.
3: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Baneng Lia.
1: Iya.
3: Mata cerita, sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lah, gue tak tunggu ya. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut di sesane ya. Sugeng santen koyang dangdut.
4: Leko tenan. Ne ora leko tenan.
1: Gimana kabarnya Pak Asnan?
4: Kalau sehat nih ya.
1: Alhamdulillah.
4: Ini kan giras nih sih.
1: Giras?
4: Nge, ngopi. Wah. Biasa ngopi.
1: Lagi sore-sore ini ngopi.
4: Nyaman nungguan tak iya. Nyaman ongkuan iki nopo?
1: Ning ya. Nyaman engku.
4: Nyaman ongkuan tak ya, nopo niku?
1: Niku bahasa Madura sih sajane niki.
4: Bahasa Jawanya enak tenan.
1: Oh.
4: Enak tenan. Enak tenan yo.
1: Oh, ngoten. Oh, geng. Nyaman engku tak ya.
4: Nyaman ongkuan tak ya. Enak tenan yo.
1: Oh, geng. Monggo langsung mawon.
4: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
4: Buru lagune.
1: Lagune.
4: Gampang-gampangan mawon iki.
1: Napa niku?
4: Oh, lama. Ya. Halalala. Salama judule.
1: Oh, judulnya Salama.
4: Salami.
1: Nggih,
4: salam. Wawen sama Mama Fitri. Terus Papa Solikin Longsor. Terus enten lebih ning Ela. Nggih. Ning Ela ning Rahma. Terus Mama Siti. Terus enten Bunda. Napa Bunda?
1: Bunda
4: Latifa. Oh, Umi kok Bunda ya sih? Kom ngoni gugum. Umi Latifa. Aja Bunda Umi Latifa.
1: Nggih, terus.
4: Terus ono. Pak Warno, apa Warno kali Umi Erik? Ini cawan di sana pun dia kok ngilang ni.
1: Nah, niku mboten ngertos dereng gabungan niki masalahnya.
4: Paling ngatur mobil paling bis and
1: home. Pas nah niki lagunya Salama lagunya sinten sing sinten niki
4: Rita anu, Sugiarto Yunus.
1: Yunus. Oh ya Yus Yunus. Oke.
4: Nggih. Yes, Salama wong anu neng duduk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya Cani ya. Tak siapkan dulu ini lagunya. Lagu-lagunya yang belum terputar itu ada Cinta Luar Biasa, ada Masya Allah, dan ada Pertengkaran, dan ada Salama. Tak puter naloro disik jane ya Cinta Luar Biasa karo Masya Allah. Sama ini ku tak buka nomane baru tak puter nopet Pertengkaran dan Salama Yus Yunus. Margaku tetep nang Prompat RRI Surabaya. Niki Cinta Luar Biasa.

Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane lanjut mana tasi tenar di Jorok yang dangdut. Sani kita tangkat di seseng nang telpon ya. Sugeng santen kau yang dangdut.
2: Kau yang dangdut. Leko tenan.
1: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki leko lekone sampai meneta iki. Leko mene sampean ya. Panjang men se.
2: Oh iya pak.
1: Panjang banget lo. Lagi semangat ya.
2: Kukinya itu ya.
1: Apa?
2: Pendi. Cerita di balik tawa.
1: Cerita di balik.
2: Cerita.
1: Hah? Oh derita.
2: Iya.
1: Derita di balik tawa.
2: Iya. Yeah.
1: Oh oke. Okay. Sebentar cak Pendi.
2: Pendi aja lah.
1: Hah?
2: Pendi Adela.
1: Oh iya iya, oke.
2: Oke, soalnya buat Mas Riki.
1: Kepanjangan loh cak. Lek yang cak Pendi itu.
2: Berapa menit itu?
1: 9 ini. Yang lain aja. Ada nggak?
2: Ya udah. Ramai-ramai sudah.
1: Ramai-ramai sudah. Tapi gak apa-apa sih, tadi soalnya yang Roma Irama sebelumnya di jam 3, sekarang kan udah jam 4.
2: Oh ya wis, ramai-ramai.
1: Cerita di balik tawa ya.
2: Iya.
1: Tadi ya abis gini Roma Irama tidak boleh keluar lagi, istirahat wayanya.
2: Oh iya wis, saya balik ya lah.
1: Oke, lanjut salamnya.
2: Oke, buat Bunda Siti, Bunda Siti, ya Bunda Siti ya. Mbak Rama, Mbak Cak Husen, Mbak Mariono, Mas David, terus siapa itu? Pak Wandi, Bu Suratno, Bu siapa itu?
1: Bu
2: Gustia, Mas Satrio, dan semua Mas Abu Cimunap sudah ya, dan semuanya.
1: Okay.
2: Mbak Lia Sukira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Lia segera sehat walafiat.
1: Amin.
2: Rezeki barokah melimpah.
1: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oh, amin.
2: Amin
1: ya.
2: Matur suwun Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dulu ya Caneng sekarang yang di WA Sugeng Santen Gang Dangdut. Halo, Sugeng Santen, Gang Dangdut. Halo? Ada enggak, kok enggak ada suaranya?
3: Halo.
1: Ah, halo. Iya, Sugeng Santen, Gang Dangdut.
3: Sugeng Santen, apa kabar Mbak Lia?
1: Alhamdulillah baik. Ini tadi dicariin
3: masih
1: Pak Wandi.
3: Masa?
1: Iya.
3: Siapa yang nyariin Mbak Lia?
1: Pak Asnan tadi nyariin.
3: Oh, Pak Asnan Kumis.
1: Betul, lagi nyariin sampean. Sehat nggih?
3: Alhamdulillah, baru aja kena batuk pilek Mbak Lia.
1: Oh, tapi udah sembuh.
3: Alhamdulillah, tinggal batuknya dikit.
1: Oke, semoga batuknya menghilang ya Pak Wandi ya.
3: Siap, terima kasih Mbak Lia, tetap masih cantik seperti kemarin.
1: Gak berubah ya, emang gak berubah.
3: Oh, gitu.
1: Begitu.
3: Iya, terus kemarin itu waktu ulang tahunnya RRI itu saya mau anu itu gak bisa ya, itu sakit-sakitnya itu Mbak Lia.
1: Oh, lagi sakit jadi gak bisa datang gitu nge.
3: Iya, banyak yang datang Mbak Lia.
1: Iya, banyak. Apalagi sore-sorenya itu banyak banget itu yang datang.
3: Nah iya Mbak Lia, itu saya sakit demam-demamnya itu saya itu.
1: Oh alah. Nge, alhamdulillahnya baikan nge sekarang nge.
3: Iya, udah berapa anu periode saya gak bisa hadir itu Mbak.
1: Oh sebelumnya juga belum gak bisa hadir.
3: Iya kemarinnya itu. Buru-buru pingin ketemu Mbak Lia itu gak bisa hadir gitu.
1: Oh alah, nge. Pak Wandi lagunya nopo niki?
3: Bang, saya nopo. Mau minta lagunya Rita Sugiarto Mbak Lia.
1: Oh Rita Sugiarto. Judulnya?
3: Iya lagunya yang lagunya yang sangat viral-viral sekarang, viral-viralnya sekarang itu loh, Mbak Lia.
1: Apa itu?
3: Judulnya Jangan Merayu, Mbak.
1: Jangan
3: rayu-rayu.
1: Jangan rayu-rayu. Oke.
3: Itu kan lagunya lagi viral itu, Mbak.
1: Oh, sekarang lagi viral.
3: Iya.
1: Enggak tahu aku malahan.
3: Duh, coba dilihat tuh, Mbak, di Facebook, di TikTok itu kan viral-viralnya lagu itu, Mbak.
1: Oh, oke. Nanti mungkin kalau habis dengerin kedengar apa ngerti ya lagunya, mungkin aja ngerti nadanya.
3: Oh, iya.
1: Tapi gak ngerti judulnya gitu loh Pak Wandi.
3: Iya, nanti ya, nanti coba didengerin nanti sama.
1: Oke. Salamnya Pak Wandi.
3: Ada? Apa? Ada, Mbak.
1: Ada. Ada
3: lagi. Oh, siap. Oke. Salam-salamnya buat Neng Siti, lalu ada Neng Elaknya juga. Terus tidak lupa Cak Skum Kumis tadi, Cak Selan Kumis. Terus ada Abah. Sampai lupa tetangga sendiri, Abah Suparno sama Bu Aja Erik. Lalu ada Bu Kustia. Terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi itu?
3: Bus yang di Madura itu saking seringnya selupa ya, Mbak. Buat siapa ibu-ibu yang ada di Madura. Kakak-kakak yang di Madura semuanya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kakak Mbak Lianya, terima kasih atas sama-sama waktunya. Lagunya saya tunggu, Mbak Lia.
1: Oke, siap. Mohon ditunggu, Pak
3: Wan. Matur nuwun nanti kalau pulang hati-hati, Mbak Lia.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kangge Pak Wandi, mugi-mugi batuknya segera pulih ya, nggak batuk-batuk lagi ya. Ini mungkin lagi sisa-sisa kemarin. Lumayan panjang sih ya untuk lagi osom saiki niki jane. Ya wis jane langsung ae, lagune ada 3 langsung tak puterno, Pertengkaran, Selama dan Derita di Balik Tawa. Setelahnya jane lek waktune nututi tak hitung-hitung ya. Baru tak angkat telepone sampean kabeh. Mari ngono dilanjut dan Jangan Rayu-rayu. Nengko dan bonusnya wonten lagune Asmara Ku Rindu. Saniki wayahe tak puterno, Pertengkaran.

0: Eh, komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.

0: Kecane kaya iki iso iki siji lagu maneh tapi langsung ya nyebutno lagune tak ben tak siapno. Halo Sugeng Santen Goyang Dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan. Terakhir ini ya Pak.
1: Perawan Desa.
0: Nggih, terakhir langsung.
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa. Oke.
1: Dari itu lo Mulyadi sama
0: Mas Mulyadi.
1: Erlina Effendi ya.
0: Oke, siap. Oke. Salamnya.
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Khususnya bagi jenengan.
0: Oke, nggih, siap.
1: Sampai akhir tugas enggak ada apa-apa. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya jane ya. Lagu terakhir ini. Lagu terakhir sebelum benar-benar terakhir ya itu Asmara Ku Rindu jane. Jadi tak putarkan dulu jane, jangan rayu-rayu, mari ngono dilanjutan Perawan Desa, setelahnya terakhir baru Asmara Ku Rindu.

Nggih, Cak Ning, tak marino dhisik lagune nang dicara goyang dangdut. Sak marine iki Cak Ning bakal dilanjut dan bareng Ning Ayu ya Cak Ning ya. Sekali lagi matur nuwun kae sampean kabeh sing wis kancani teko jam 11 awan. Matur nuwun, lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore bareng aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia utawa KONI Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2019 berkomitmen memenuhi target dua besar nang ajang Porprov Jawa Timur 2017. Ketua Umum KONI Sidoarjo Muhammad Rafi Wibisono nyatakno target iki sesuai visi lan misi sekaligus gencarno pembibitan atlet unggul sing dipersiapno nang ajang selanjutnya.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya terus ningkatno kualitas ruang publik, salah sijine nambah lan perbaikan fasilitas sing ono nang taman kota secara berkala. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njelasno pihak lewat OPD terkait terus gencarno perbaikan iki, harapane masyarakat tambah nyaman jalano aktivitas sing manfaatno ruang publik sebagai panggonan olahraga lan jalano aktivitas liyane. Iku mang jane woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu keteman maningku nang woro-woro jam 6 sore.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning, sore iki ketemu mbare aku Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore ya, gawe edisi dino Rebo 16 September 2016. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 12 bengi ya. Ya apa kabare sampean kape Cak Ning? Muka-muka sakabehane sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apa sing gawe awak dhewe lakokno dina iki muga-muga berkah barokah ya gawe keluargane awak dhewe sakabehane nggih. Amin amin ya robbal alamin. Ya wes tak wiwiti nang Lenggang Surabaya, beragam informasi-informasi ringan wis tak siapno gawe sampean kabeh. Ngono ya Cak Ning. Informasi kumandang adzan maghrib dina iki ana nang jam 5 ponjul 8 menit.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Caning wancinipun kultum jelang kumandang adzan maghrib disampaikan kalian Ustadz Imanan, hidup sederhana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing hidup kita ini berada dalam jalannya yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saya Imanan dari Majelis Ulama Kota Surabaya yang pada saat ini akan menyampaikan beberapa fatwa-fatwa. Di antara yang fatwa yang ingin saya sampaikan yaitu hidup sederhana. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975 dan 1 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang berbagai persoalan-persoalan antara lain mengungkap hidup sederhana, mempelajari dan membahas prinsip-prinsip menurut ajaran Islam yang melarang hidup dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, penyelewengan, suap-menyuap, melarang hidup royal berlebih-lebihan dan menganjurkan hidup sederhana secara wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin, asal tidak terlampau besar perbedaan itu. Akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam Islam dinamakan harta umat. Kemudian pertimbangan-pertimbangan di dalam fatwa tersebut diantaranya menimbang bahwa untuk mencegah menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan. Yang pertama, pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup mewah berlebih-lebihan. Yang kedua, penegasan-penegasan penegak hukum terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, pemberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha-usaha memasukkan hukum pidana Islam di dalam KUHP kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka tidak melakukan penyelewengan. Pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggaran hukum. Pengamatan dan penelitian terhadap harta kekayaan pejabat-pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan. Kemudian, dalil-dalilnya di dalam Al-Quran diantaranya banyak sekali. Salah satu diantaranya menyatakan Allah berfirman, "Wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitani rabbihi kafura." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Al-Isra ayat 26-27. Ukuran hidup sederhana memang tidak ditentukan secara rinci di dalam ketentuan syariat Islam. Tetapi kalau kita simak beberapa ayat di antaranya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ada di sana bunyinya potongan aja wala tusrifu, kan itu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Berarti hidup sederhana tadi itu adalah hanya kebutuhan-kebutuhan yang apa namanya secukupnya itu. Membeli misalnya sesuai dengan kebutuhan secukupnya, tidak membeli misalnya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan. Itu namanya berlebih-lebihan. Kenapa? Karena innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan. Pokoknya berlebih-lebihan itulah yang dikatakan boros dalam konteks ayat ini.
Jadi hidup sederhana tadi itu ya membelanjakan kita secukupnya sesuai dengan kebutuhan hidup. Kalau kita misalnya mau pesta ya secukupnya mengundang orang misalnya 100, bagaimana kalau misalnya di rumahnya itu cukup 100, ya itu digunakan fasilitas yang ada di rumahnya. Tapi kalau misalnya di rumah tidak cukup, tentunya juga harus mengundang orang yang lebih banyak, tentunya harus menyesuaikan dengan tempatnya. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Begitupun nanti misalnya di dalam masalah jamuan juga begitu. Harus diatur berapa yang diundang, sekian orang, dan harus diatur makanannya dan menunya. Dan biasanya kadang-kadang memang di dalam jamuan makan, saya sering juga melihat kadang-kadang banyak orang mengambilnya makanannya karena prasmanan, diambil semuanya sampai penuh, kemudian ternyata makanannya tidak habis. Itu termasuk israf, tidak boleh itu. Mubatir, itu tidak boleh. Itu berlebihan dalam konteks ayat tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian yang bisa saya berikan. Sekali lagi kami dari Majelis Ulama Kota Surabaya menyampaikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah hidup sederhana. Demikian, terima kasih, mohon maaf, bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Baye waro-waro jam 6 sore bareng aku Neng Ayu Arta. Cak Neng informasi pertama, Polresta Sumenep direkno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa, jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihake nyiapno telung posko sing disebar nang pelabuhan Kali Anget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake bersinergitas bareng lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSDP. Nyandak kabar liane, Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesahno Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno perubahan Raperda iki difokusno nekan angka kemiskinan barek peningkatan anggaran pendidikan nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang taun iki ana sekitar 258 sekolah direnovasi. Iku mang derek woro-woro gawe jam 6 sore bareng aku Ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,2 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dewe melaju nang Tanjung Perak sore, jane caning ya. Bar aku ning Ayu Arta, tak kancani edisi dino iki sampai engko bengi merapat nang jam 12 bengi. Update informasi cuaca caning gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare ya. Kahanane apa per edisi dino iki Rebo 16 September 2016 ya. Bengi iki caning diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane iki nang kisaran 11-35 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 80-100%. Anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5-77 km/jam. Informasi ini dipersembahkan toko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 6 muncul 12 menit ya. Kawasan Pemuda kepantau cerah, informasi lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten ae caning gawe sampean kabeh sing lagi gabungan ya nang gelombang analog 96,8 barek 55 AM. Terus sing gabungan pisan lewat streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital ya. Sing durung duwe aplikasine RRI langsung aja di-download, diunduh jenenge RRI Digital. Caning, pemerintah kutha Surabaya buka mini job fair Surabaya siap kerja nang Surabaya Urban Kreatif X High Tech Mall Rebo dino iki 2016 ya. Bursa kerja iki nawarno 450 lowongan teko 14 perusahaan KW 76 jenis jabatan sampai pelaksanaan sekitar 1600 pelamar iki wis daftar lewat aplikasi Asik. Selain lowongan dalam negeri, kegiatan ini yang menghadirkan informasi penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui BP3MI Jawa Timur barek sekitar 1700 peluang kerja luar negeri. Asisten Pemerintahan lan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten 1 Kota Surabaya Ahmad Zaini nyatakno bursa kerja dadi kesempatan warga ngolehno pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan. Menurut Zaini, Pemkot Surabaya iki wis menyediakan pelatihan lewat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Sperinaker gawe warga sing cek mbutuhno penguatan kompetensi. Caning Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Happy Yuniantoro nyatakno 450 lowongan dalam negeri tersedia untuk 76 jenis jabatan dari 14 perusahaan. Nah, Pemkot iki ngewenehi perhatian khusus nang warga keluarga miskin dan pramiskin sing sadurunge wis mendapatkan pembekalan menghadapi rekrutmen. Berdasarkan data Disperinaker, sekitar 2400 warga keluarga miskin dan pramiskin butuhno pekerjaan. Gawe peluang kerja luar negeri BP3MI Jawa Timur nyediakno sekitar 1700 peluang penempatan. Happy ngelingno calon PMI iki mastekno proses keberangkatan melalui jalur resmi supaya ngolehno pendataan lan perlindungan sesuai ketentuan. Caning job fair iki yo terbuka gawe para pencari kerja luar negeri kategori miskin dan pramiskin. Pemkot iki yo dorong program magang sebagai sarana calon pekerja mengenal dunia kerja dan perusahaan menilai kemampuan calon tenaga kerja. Mini job fair Surabaya siap kerja berlangsung 16-17 September 2016 jam 8 sampai 4 sore ya. Kegiatan ini sekaligus diarahno menghidupkan kembali aktivitas di kawasan urban kreatif Hub Surabaya atau X High Tech Mall. Nah, Happy Ki berharap pertemuan pelamar dan perusahaan menghasilkan kecocokan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi pencari kerja.

0: Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.
1: Kuatir nih onok macet, apa oh?
2: Yuk kuatir, Surabaya ku sering macet.
1: Macet iku salah si jine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, tadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
1: Ya wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisusune. Nah, ono sing ngungkapno kayak ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar, re? Wis suwe aduh gak ketemu. Kayro wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus ono mana sing ngene, Caning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar? Temen gue wanteng ae. Awakmu ono status ta? Aku nyilih po. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Perpapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning, wancini pun kumandang Adzan Isya ke wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tangane.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah,

Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarah Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1152 sampai 1156. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
2: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Waya waro-woro jam pitu bengi bareng aku Ning Ayu Arta. Caning informasi pertama bengi iki terkait barek Pemkot Surabaya nglibatno warga nglaksanakno verifikasi bantuan sosial salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugihartih nyatakno metode iki gawe mastekno pemutakhiran data kemiskinan terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran.

Nyandak kabar liane, Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet yang bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga yang dipertanding mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026. Iku mang caning waro-waro gawe jam 7 bengi bareng aku ning Ayu Arta.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: dari Surabaya, suara budaya Surabaya Sugeng Dalu. Saat menengok kita sampun switch nge, saya ki wis melepun nang Tanjung Pira malam ya Cak Ning. Bare aku Ning Ayu Arta. Tak kancani sampai aku merapat nang jam rolas bengi, pasti ini barek beragam program-program unggulan nih Pro Papat RRI Surabaya ya. Saya ki melepun nang layang kangen disik. Pasti ini sing gawe apa iku arane sampean kabeh sing pengin ngrungokno ya, sing pengin request tembang-tembang campur sari tak sumangka no langsung nang 5462961 utawa gabungan nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya koyo biasane ya, sampean kok merapat nang jam 8 bengi. Mang wis tak buka perjumpaan awak dhewe bengi iki ana sing jenengi Kakat Enjang ya, Rina Aditama. Terus mari ngono ana sing arani Sakit Rindu teko Niken Salindri ya. Oke, langsung ae di oklek ya layang kangen ne bengi iki. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan.
1: Assalamualaikum Mung Sing Ayu dewe, Pak Bapak.
0: Alhamdulillah Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Iya kabare rek, Mung Sing Ayu dewe, Pak
0: Bapak. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sampeyan dewe yo sehat-sehat yo ning Dian ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dijogo kesehatan nih, jok sampai engkau hilang maneh suarane.
1: Betul.
0: Bengi iki mau wis makan malam opo iki mang?
1: Mau sih gampang-gampangan akhir.
0: Opo soto?
1: Ah.
0: Wala. Tumbas metu ngono ta apa anu online ojek online ngono?
1: Mari salat. Masjid nampi di kisan.
0: Oh iya, masih san ya. Wis kari, kari mancal nang Lumajang ya toh. Kari apa iku arane packing-packing dhisik. Packing-packing dhisik alias ngresiki kasure dhisik. Noto-noto spray-ne dhisik langsung kok dipancal ya.
1: Betul.
0: Lagune apa iki?
1: Ya cuma senang pilih-pilih kok Niken Salindri ya, ini sing gampang.
0: Niken jek tas. Niken lah mes mari jek tas.
1: Wis ah. Lah kok aku lagi nang pilih-pilih mau.
0: Wis.
1: Ana apa ya?
0: Niken kan iki mah jek tas wis muncul ambek apa Sakit Rindu iki mah lah.
1: Oh, cuma. Ya sana wis sampir lengo potra wis.
0: Oke, sing ambek gilga iku ta. Salame gawe sapa?
1: Kanggo kabeh sing kulo nyalayang kangen. Selamat mendengarkan kanggo Ning Ayu Arta sing Ayu dhewe nomapat. Selamat bertugas semoga sehat selalu dan diberikan minum diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin. Nek
1: mau lihat di hati ya Ning Ayu Arta.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo monggo malih-malih. Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen tenan toning Ayu.
0: Leres Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Ayu sehat-sehat.
0: Pangestu nipun jenengan kalian Bu Eri kula tansah pinaringan rahayu wilujeng.
2: Amin. Pendunganipun Neng Ayu.
0: Nggih.
2: Okay. Mun dahar napa dereng dalu niki?
0: Sampun alhamdulillah.
2: Menune napa?
0: Menunipun niki mang kok yo pengin sing seger-seger sisan kaya ning Dian niki mang tumbas soto.
2: Oh ngaten. Yo wis karek milih ae wis.
0: Iya.
2: Niki piringe dereng kula kukuti tasik.
0: Biasane ngono iku nek lontong balap lho biasane nek ngono iku.
2: Nggih, lah niki wau wis sangkane weteng kula dibijuki. Nek iki nek tandane wis mari makan malam ngoten lho ning Ayu.
0: Ngono ta. Iya. Oke, lagune napa niki?
2: Pacitan Gunung.
0: Salamipun
2: ingkang nembe mandhap niki wau wonten ning Dian. Mari maem kalih sut-sut-suto. Wonten ning Haja Suratno. Catoto ning Haja Kustia. Terus wonten ning Iin. Kagem Bangkobar. Kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, kagem ning Siti ning Ela, kagem sedoyo kemawon nggih ning Ayu.
0: Nggih.
2: Mangke jenengan ngantos jam 12.
0: Nggih.
2: Nggih kula kewancani ngantos jam 12 nggih.
0: Niki ketok Pak Parno, Rumin.
2: Pripun?
0: Niki kepanggih bocah gunung, putri gunung, laring gunung. Nah monggo dipilih lah. Iki mang tak golek pacitan gunung boten wonten.
2: Oh, ngaten.
0: Nggih.
2: Bocah gunung wae.
0: Bocah gunung, laring gunung.
2: Nggih, bocah gunung.
0: Putri gunung.
2: Acale ya kong gunung ae kok ening. Wis cocok kuwi.
0: Nggih.
2: Matur nuwun
0: ning. Sami-sami monggo ndherekake.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam monggo. Layang kangen.
3: Kangen tenan.
0: Ada yang bawa reksa Mojosari.
3: Ya, betul. Ayo. Sehat, Bayu.
0: Sehat, Bang Kobar. Lagunya apa ini, Bang Kobar?
3: Dari Demi Banyuwangi. Ngelali.
0: Ngelali. Salamnya.
3: Salam dulu ya. Salam balik buat Neng Siti, Neng Ella, Aba Parno, dan Bu Erik. Mama Fikri. Neng Dian. Ada lagi. Pak Mul. Terus, baiklah sudah ya. Saya kemarin dapat salam ini dari Cak No Kumis, Abasis, dan Mbak Jainal, Mbak Ayu Arta, tunggu ngelas.
0: Oke.
3: Kok
0: ae tak puterno langsung ya. Yuk, makasih. Ya wes langsung ae iki derek. Ana Cak Gilga bare Abakiron ya, sentir lengo potro.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Caning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
5: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.
6: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Neng, saya wis merapat nang jam itu puncul 2 menit ya. Aku nompo telepon sak pisan ka saya ya. Sebelum kita habis ini ke drama legenda. Ngene ya Cak Neng. Layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Ada Neng Simer, Kamasan Pasuruan.
1: Gileres.
0: Ayo, lagunya apa malam hari ini?
1: Jambu alas.
0: Boleh, selame gawe sapa?
1: Saya gak bewis, wis entek waktu ini.
0: Betul.
1: Ya wis, terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Ayu Arta yang cantik.
0: Siap, Ning Simer.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iki anak Dami mbarek ngelali ya. Dilanjut engko ana sing arane Didi Kempot Jambu Alas ya wes ya. Bareng anak drama legenda dulu. Nanti dilanjut dengan musik informasi. Polai mojopatnya prei ya. Mojopatnya libur.

0: cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya cok ning samarine Layang Kangen, saiki ono sing arane drama legenda ya, drama legenda ni lakone bengi iki Aji Soko seri ke-31 langsung ae sugeng mitangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 31. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Mangke riyen, Ndoro?
4: Iya,
3: Ndoro prajurit. Menawi ningali Raden Adi Soko kalian Prabu Bokon kok ngaten nggih. Wong ngatasé sorban mawon kok wiyari kados ngaten.
4: Bener, aku dhewe yo gumun yen ndeleng Aji Soko saatase duweneng sorban nganti dibeber sakmunu dawane, sakmunu ambane kok sik urung tepung-tepung.
3: Lah niki, kados-kados boten tinemu nalar.
4: Lah,
3: wong atase ngelar sorban mun kok ngantos
4: bener
3: 3 wulan lho niki.
4: Bener apa kang dadi kandhamu pisana? Yen ngono Aji Soko iki duduk
3: larasna
4: wong sembarang.
3: Nalika kula kepanggih kang kawitan niku kula pun batin menawi anak Aji Soko menika seneh tiyang sembarangan.
4: Lah mula sangka kuwi lho kok tambah atuh rupane kok tambah duwa tambah
3: menawi duwa. Menawi ningali niki pun separo wewengkon medang kemulan iki pun dibaberi sorban.
4: Lah mula sangka iku kamangka sorban iku wis sadoe sangka kono lho sampai teko nggoning pesisir segoro kidul.
3: Mangkir nak angger. Nak Aji Soko. Kula teng mriki kalih prajurit iki kita kenjeneng.
5: Iki sana iya tak coba tak gelare terus sorbanku iki. Prabu Boko. Ayo terus tutno.
4: Iku wis ketok adoh tenan
5: sorbanku iki, Bob. Aji Soko. Yo ninggih, Prabu.
6: Ora ngira babar pisan. Nek sorban sing mbok gawe bareng mbok gelar iki wis cedhek segoro kidul nanging nyatane durung entek. Terus kapan teke sorbanmu iki, eh?
5: Menika pun dados menika panyuwun kula kalian Prabu Boko. Inggih, monggo menika dipun gelar mawon mangke.
6: Mengkodisi aku pegel rasane. Kit mau gak entek-entek serban sing mbok gelar iki nyatane nganti tekan kene.
5: Inggih, terus
6: iki wis cedhak pesisir kidul. Terus aku kudu piye?
3: Ana nggih.
6: Aduh,
3: prajurit. Aji Soko. Niko Prabu Boko niko mumpun sampun dumugi teping siringe segoro kidul. Mumpun mepet segoro kidul niko.
5: Ki sana. Nggih. Muga-muga iki minangka pertanda utawa pungkasaning Prabu Boko.
3: Iya.
5: Golek mangsa penduduk iki ne muga-muga sak sirnone Prabu Boko iku penduduk kene iso dadi milyo. Iki tak sendali sorbanku. Prabu Boko cek kecemplung nang kali.
6: Iya.
4: Di sana Haji Soko.
3: Ana Haji Soko.
4: Nggih.
3: Prabu Boko.
5: Di sana.
3: Kecemplung teng gene segoro.
4: Gusti Prabu Boko ketoke kok kecemplung nang gone segoro kidul. Lho. Kok wujud bajul putih sing kaya ngono?
3: Dados bajul putih, Nak.
5: Yes, muga-muga kabeh iki iso mungkas lakone Prabu Boko. Lan para kawula ning kene iso urip mulya.
3: Ngaten iki.
5: Nggih. Monggo, ayo.
3: Menengaten
5: iki Prabu Boko dadi apa? Dadi
4: bajul putih.
5: Ayo dideleng dicik.
4: Mengko dicik ki sana Aji Soko yen kaya ngono ayo bali menyang gone kraton Medang Kamulan.
5: Ini monggo, monggo. Isana monggo dipuntingali riyin menapa laras menika Prabu Boko dados bat.
4: Wis jelas nyoto. Terwelo-welo.
5: Isana karo prajurit pinangka dadi saksine ya. Ya, menawa Prabu Boko saiki wis sirna dadi
4: bajul putih. Nanti ageng kados ngaten.
5: Iya, ayo ayo ayo diteleng maneh
4: monggo. Boten lungguh atus saken iki mangke.
5: Iya, iya.
4: Menawi bajul putih mangke.
5: Dadi bajul putih tenan Prabu Boko.
4: Nggih, lurus-lurus.
5: Disidani yo, daerah kene iki
4: ana
5: ing bajul putih mergo jilmakne teko Prabu
4: Boko.

0: Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM berupa patra dari Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak Malam, edisi Dino Rebo, 16 September 2016. Bengi iki cak ning aku katene bahas, utawa katene ngulas ya, yaiku ana sing arane diambang punah kuliner Sunda diuripi maneh lewat karya seni kriya. Dadi caning nang tengah akeh pilihan panganan sing serba cepet lan praktis ya, sejumlah kuliner tradisional Indonesia saiki perlahan mulai jarang dilirik. Menurut Ketua Tim Pusaka Rasa Nusantara Mei Batubara, salah siji penyebabe yaiku semakin sedikit orang, utamane anak muda sing gak iso coro masaki. Nah, mari ngono caning, uang iki luwe seneng milih panganan cepat saji, boleh dianggap praktis dan luwe kekinian dibanding masakan tradisional. Kondisi iki semakin diperkuat, mari media sosial sing akeh menampilkan kuliner modern dengan tampilan yang terlihat lebih menarik untuk dibagikan. Nah, alhasil kuliner tradisional nang Indonesia iki makin kalah bersaing untuk mendapat perhatian termasuk nang Jawa Barat. Dalam riset Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni JPKS, Wara Chandrasari lan tim peneliti nggelar diskusi kelompok barek 10 uang sing asale tekok Jawa Barat ya. Tekok kono muncul telung jeneng kuliner sing disebut hampir punah, yaiku Deblo, Ali Akrem, barek Awuk. Nah, padahal mien ketiganya ini dikenal ya sebagai jajanan khas yang cukup akrab di kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Nah, Deblo iki merupakan jajanan khas Jawa Barat berbahan singkong, dicampur barek daun bawang, seledri, rempah-rempah, kayata lada, garam, lan ketumbar. Terus digawe pipih lan digoreng. Ali Akrem iki merupakan panganan tradisional asal Karawang, berbentuk bulat menyerupai cincin yang terbuat dari tepung beras dan dicampur gula merah lalu digoreng. Sedangkan awuk dewe yaitu kudapan berbentuk kerucut menyerupai tumpeng mini dengan adonan tepung beras, kelapa parut, daun pandan, barek gula aren yang dikukus menggunakan asepan. Nah, gawe Mas Tekno temuan iku mang ya. Tim peneliti modok langsung golek ketelu panganan iki nang lapangan. Hasilnya ketiganya memang sulit ditemukan bahkan di destinasi kuliner yang biasanya menjual aneka jajanan tradisional. Kondisi iki semakin memperkuat Nek Deblo, Ali Akrem, lan Awuk memang berada di ambang kepunahan. Dadi gak mek sekedar jarang terdengar namanya saja, ngene ya. Nah, caning lewat kono muncul ide gawe nglestarikno ketelu kuliner iku mang lewat cara sing beda-beda. Yaiku mindahno nang karya seni kriya tekstil dengan teknik punch needle. Nah, teknik iki menggunakan jarum khusus berongga untuk menyulam benang ke atas kain dan membentuk motif bertekstur di permukaannya. Nah, belakangan teknik iki yo memang sedang digemari ya oleh banyak orang karena hasilnya sing unik lan prosesnya sing relatif gampang dipelajari. Prosesnya dimulai tekok nggawe sketsa awal bentuk panganan, terus mindah nonang kain sing wis direntang nonang bidangan utawa hoop. Nah, warna benang sing digawe iki gak dipilih sembarangan, melainkan disesuaikan no semirip mungkin dengan foto dokumentasi asli ketiga makanan tadi. Sehingga bentuk barek kesane tetap terasa autentik ya. Setelah motif selesai disulam, kain diberi lem agar benang tidak mudah lepas sebelum akhirnya dirapikan sebagai sentuhan akhir. Nah, lewat proses iki, Deblo, Ali Akrem dan Awuk sing mau nih me isok dikenang lewat cerita utawa foto lama saiki isok dihadirno maneh ya dalam wujud karya tekstil yang bisa dilihat, disentuh, bahkan dipelajari cara pembuatannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: bajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Cak Ning saiki nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

106,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dhewe cek bahas terkait barek di ambang punah kuliner Sunda dihidupkan kembali lewat karya seni kriya. Menari ejak ning proyek iki gak mandek nang soal estetika semata. Dalam risetnya, tim peneliti yo menyoroti potensi liyane sing iso tumbuh teko kegiatan iku mang, yaiku jiwa kewirausahaan. Pembelajaran Patch Needle bertema makanan tradisional dinilai iso ndorong inovasi produk pengemasan sing luwih kreatif sampai pemanfaatan kearifan lokal sebagai peluang usaha nang bidang seni. Berdasarkan hasil angket sing dilakokno barek peneliti, karya-karya iki disambut cukup apik ya barek masyarakat sekitar. Aspek daya tarik visual teko karya Patch Needle iku mang mendapat penilaian sing cukup positif toko audiens, sing artine pendekatan semacam iki duweni peluang gawe terus dikembangno baik sebagai media edukasi di dunia seni maupun sebagai produk kreatif yang memiliki nilai jual. Nah, pelestarian kuliner tradisional nang Indonesia gak mek kudu lewat cara sing lawas ya. Kayata belajar masak resep turun-temurun utawa maca buku sejarah kuliner. Riset iki nduduhno nek medium seni kriya barek visual sing wis cedhek dengan keseharian arek-arek nom-noman ngono ya. Iki iso dadi dalan alternatif sing gak kalah efektif. Bahkan mungkin luwih relevan gawe generasi saiki. Deplo Ali Agrem barek awuk hanyalah 3 dari sekian banyak kuliner tradisional Indonesia sing nasibe mulai terlupakan. Namun lewat tangan-tangan kreatif, ketiganya berhasil dihadirkan kembali di atas sehelai kain, disulam dengan teknik punch needle hingga bentuk dan warnanya bisa dikenali kembali. Nah, dengan demikian karya semacam iki Cak Ning bukti no, ne upaya nglestarekno budaya iso berjalan seiring dengan peluang berkarya dan bernilai secara ekonomi. Iku mang ya, gawe bengi iki Cak Ning ana di ambang punah kuliner Sunda dihidupkan kembali lewat karya seni kriya. Muga-muga manfaate gawe dari KP iso nambah pengetahuan utawa wawasan. Ya wis, bariki ana teman-teman campur sari dhisik, terus engko ana sing arane Ludruk RRI Surabaya ya. Barek lakone bengi iki Bapak Pola anak keprada ngene ya Cak Ning. Ya wis nek ngono tetep nang kene nang gelombang sing padha 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Monggo sareng sami midhangetaken kiaran Ludruk RRI Surabaya. Talu menika kalian lakon Bapak Pola Anak Keprada. Langsung kemawon kula semanggaaken sugeng midhangetaken kiaran Ludruk Pro 4 RRI Surabaya. Tasih wonten Tanjung Perak Malam. Keren kuloning Ayu Arta.

0: wis. Ngene iki. Iki Jakarta lang rungokno. Ora-ora iku kabeh-kabeh ndri Pak Deleman.
1: Ngopi opo? Kadang-kadang ngrungokno ayo
0: Pak yang kadang. Kartola itu enggak pernah absen, ngrungokno ludur.
1: Ngrungok.
0: Apa maneh ngrungokno radio Kura Jamuni. Pen-pengi we ngrungokno.
1: Ngene nek kepethuk. Kon iku ngedung opo? Jagoan. Jenenge wong wis ya apa ya? Wis mendarah-mendaging.
0: Iya, wis mendarah daging, mendarah-mendaging, mendarah daging,
1: mendarah daging, mendarah-mendaging. Masalah dhewe kan kecilik sing digeluti kan dunia lutur.
0: Iya, sandang pangane tok lutur tok gitu.
1: Songko rumangsaku apa Kartolo iku ya ketahun pire, 79. Wis
0: taun ga enak pokoke iki jamane. Lapan Sarip Gedongno Malang biyen iki lho,
1: Rek. Lah iya.
0: Ya wong kene dikek bakat ya. Nek dikek rezeki tok sedhi syukur alhamdulillah.
1: Ancane bakat wong kan dhewe.
0: Ternyata seni tradisional pun kena gawe sandang pangan. Iya toh?
1: Ya,
0: saya kan terbukti lah Cak Gus.
1: Ya apa-apa itu.
0: Bukan hanya orang-orang sini modern saja yang dikair sekiake. Contoh nih, kaya Pak Dalang Anom Suroto, Sugih Mbang Blawah, Kaya Raya Mbah Blawah. Ya itu kok seni tradisional. Lah,
1: iya.
0: Ki mantep Sudarsono kurang apa?
1: Kurang apa?
0: Dunia ni akeh.
1: Ya itu kok
0: seni tradisional. Lawaan Jakartolo contohnya
1: Abakirun
0: ya, iya. Jakarta itu Cak Tarsan ya. Itu mereka kan orang-orang tradisional.
1: Tapi kabe emang apa-apa nek ditemeni.
0: Makane
1: nyambut gawe apa ae ya. Gak ketang iku nyambut gawe tadi pelawak. Tadi jaranan, tadi orkesan. Wis pokoknya seluruh nyambut gawe. Sing penting temen lan bersyukur.
0: Yo. Walaupun seni Bandung tradisional, kalau diolah secara profesional, insya Allah akan menjadi suguhan yang bersifat nasional bahkan sampai ke internasional. Nah, itu.
1: Iya. Oh, no. Ya percaya pancen. Tapi yo aja mengeluh nek sik durung sampai teko sakmono kabeh iku mangkan yo duwe apa ya, duwe kualitas dhewe-dhewe.
0: Ana sing ngene. Alah, seni tradisional ludruk apa? Wayang ae apa ya? Wayang kuno, ludruk kuno jangan ya. Ini adalah salah satu seni budaya ya sing diciptakan karo para luhur biyen, baik ceritane, kidungane, ya toh? Perjalanane itu termasuk salah satu warisan nenek moyang yang adiluhung sing perlu dilestarekno. Aja dinyek. Aku salut karo Cak Imam iku. Delon membina anak-anak itu teko.
1: Iku kan termasuk generasi.
0: Apa Cak Imam? Wis TKW ta apa iku?
1: Wis
0: TKW ya?
1: SMKI.
0: Nah, iya ta.
1: Menguri-uri.
0: Betul.
1: Lah terus sapa maneh sing lanjutno? Mawa dhewe wis tuwir.
0: Seni itu butuh seseorang tokoh ya yang memperjuangkan tanpa pamrih. Ya kaya Cak Imam ngene iku nglumpuk arek-arek. Ayo ngerasa ludruk. Ayo ngerasa apa jenenge kentrung, ngerasa wayang. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat supaya seni tradisional itu gak sampai aus dimakan zaman itu. Kungku aja.
1: Lah iya.
0: SMKN 12
1: iya.
0: Ya kono kan
1: macam-macam eh? SMKN.
0: Kurung itu kan dua kuru dewi.
1: Kuru
0: dewi.
1: Ya kayak Cak Imam ini kan ya termasuk wong sing duwe semboyan.
0: Iya tokoh pejuang.
1: Lah iya.
0: Perjuangan sing kanggo seni tradisional. Lah,
1: tapi ojo lali semboyane.
0: Harus itu.
1: Semboyane sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

caning, sugeng pepanggian malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE.

Murti dipun lampahaken ning Septi. Cak Kusnan dalu niki dados gangsar. Pak Suko dipun lampahaken Cak Pendi. Mahasiswa dipun lampahaken Cak Panji, Cak Rafi, Cak Stio, Ning Muti, Ning Jingga, saha Ning Sofi. Derek-derek sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Semoga.

0: ceritane apa sampean kok iso? Dadi koyo ngene iki.
1: Aku ki asline yo gak karep koyo ngene lho, Mas. Aku kan wong desa, bocah desa. Aku ki nang kutha ning Surabaya golek kerjaan. Terus mari ngono. Aku iki ditawani kerja ambek Pak Gangsar. Aku yo gelem-gelem ae, tak kira yo kerja elek-elekan dadi pembantune lah, Mas. Lah kok tiba-tiba aku ki ditukokne sembarang kalir. Aku ki sakjane wis gak enak yo rada curiga pisan. Lah kok mari ngono aku dikongkon ngijoli. Aku kan gak duwe duit. Wong aku ndek kene golek kerja, aku malah ditukokne sembarang kalir. Akhirnya ya wis lah aku kudu manut ambek Pak Gangsar. Lah kok aku dikongkon nglayani tamu-tamu nih.
0: Sampeyan asline ndi?
1: Asline Banyuwangi.
0: Umpomo sampeyan tak entas tak kon mule ngono ya.
1: Lah aku nek gelem-gelem ae. Tapi lo sampean ngerti dhewe kerjaanku saiki apa? Aku yo engko diseneni ambek Pak Gangsar. Soale kan aku urung ngijoli duwite sing akeh.
0: Gangsar iku kaki tangan ibuku, gak usah wedi. Aku seneng karo awakmu. Mangane kedudut rasane atiku. Awakmu sampe dadi koyo ngene. Mangkane apa ya apa aku kepingin ngolehno awakmu. Cekne awakmu dadi wong wedok sing genah, sing mulya. Gak dadi wong nakal koyo ngene. Aku wis bolak-balik ngelingno ibuku. Tak kon mentas saka dunia iki.

0: Bukannya aku gak gelem, Mas. Aku sakjane yo gelem, yo pengen dadi wong genah. Tapi yo aku gak enak ambek sampean. Wong sampean iki koyok ngono, akune koyok ngene. Sampean kan calon sarjana. Lah aku kan bendino nglayani tamu.
1: Gak usah ndelok ikune. Sing penting aku tresno. Nek jenenge tresno iku urusane sing kuwasa.
0: Aku ya wedi sampean diapa-apakne ambek Pak Gangsar, Mas.
1: Iku urusanku. Urusan karo ibu, karo Gangsar iku kok tanggung jawabku. Aku cuma kepingin sampean isok nrimo apa enggak karo tresnoku.
0: Aku gak enak ambek sampean, Mas. Tapi tresnone sampean kayaknya tulus banget nek aku. Tapi yo tak omongi pisan, Kas. Sampean pikir-pikir. Aku iki koyok ngene lho, Mas.
1: Uang iku apa jare sing kuwasa dik. Nek garis jodhone panjene aku ketemu awakmu, gak peduli sapa awakmu. Toh iki duduk niatmu, duduk pilihanmu. Awakmu keblasuk. Diblasukno karo Gangsar. Sampai kon dadi wong nakal kaya ini. Mangkane aku kepingin kowe ndang mentas saka kene cekne bali dadi wanita sing mulia. Mangane siap-siap po. Nek iso dina iki wis gak usah trimo tamu.
0: Nggih, Mas.

0: Sapa?
1: Ngapunten. Tulung Murti. 8888 lari ten kamar nomor 7 niku. Jenengan ijini badhe kula jak mantuk.
0: Lho. Apa mbok jak mule?
1: Kula katresnan kali lari niku.
0: Sing temen awakmu lek ngomong.
1: Saestu.
0: Awakmu iku yo tak sekolah no, tak gadang-gadang supaya awakmu ku duwe gelar sarjana. Lah kok saiki kon lukate rapi arek koyo ngono ku lho. Maksudmu apa?
1: Gelar sarjana insyaallah sekedap malih jenengan keturutan, Bu. Tapi perkawis jodoh niku lak urusane sing kuwasa. Kalian kula kepingin ngentas lare sae-sae kados ngoten, kados Murti ngoten niku contone.
0: Tapi awakmu kan iso mele liyane aja iku. Gak kurang arek wedok kok. Lah apa awakmu milih Murti? Gak usah wis.
1: Ping pinten mawon kula ngelingno. Ibu saandane njlomprongno arek-arek desa nang ngene njen ngeten iki. Niki termasuk TPPU lho.
0: Alah wis, ngene iku urusanku, awakmu gak usah ngurusi ngono-ngono niku.
1: Niki tindak pidana perdagangan orang.
0: Ya tadi aku kan biyen ya ora ana apa-apa to. Aku iso nyokol anakmu sama kaya ngono iku, duit teko apa?
1: Ini termasuk tindak pidana, Bu.
0: Wis, gak usah ngurusi tindak pidana barang wis kedhuwuran awakmu ngomong kaya ngono-ngono niku. Ibu lo gak ngarang ngaruh karo omonganmu sih kaya ngono niku. Nyatane ke biyen ya aku ya ngene-ngene ae, ya apik-apik ae.
1: Nggih. Nek pancene sampean mboten kena dilingno, kula nyuwun tulung. Murti mawon sampean ijini kula beto mantuk.
0: Gak iso.
1: Ten kampunge.
0: Gak iso.
1: Nopo opo?
0: Arek ku utang sik akeh nang aku.
1: Mangke urusane kali kula.
0: Lha apa urusanmu? Saiki aku takon awakmu ku duwe saka ndi?
1: Nggih, titik akeh kula pun saged nyambut gawe, masih dik nutukno kuliah.
0: Wis gak usah. Pokok awakmu gak usah ngurusi urusanku, iku arek kerja nyambut gawe nduk aku aja dituthik. Awakmu nek golek bojo dhewe sing misale sak level ambek awakmu, ngene lho sederajat kaya kanca-kancamu kuliah kan ya bisa to. Ola apa njogo arek teko desa kate mbok bojo iku lho. Ono-ono ae awakmu.
1: Tapi tresno kula ten Murti, Bu. Perkara jodoh mboten nonton level, Bu. Jadi kula nyuwun tulung ibu ngidini ngerestui hubungan kula kali Murti.
0: Ibu tetep gak iso ngerestui. Lek awakmu omah-omah oleh yo arek sing kerja nang kene. Iku gak sangat aku tidak setuju.
1: Ngapunten. Nek ibu panjenengan mboten tetep mboten ngijini niki. Dinten kali dinten iki Murti tetep klojak mantuk.
0: Awakmu ku yo anakku, aku nglairno awakmu ku soro. Ngedekno awakmu ku soro, saiki awakmu gara-gara wong wedok wani nglawan ibu, eh? Wani karo wong tuwa saiki.
1: Kula mboten wani kali ibu, tapi kula kepingin ngentas Murti, Bu. Cek ni mboten njlomprong ten Lembah Hitam ngeten iki, Bu.
0: Awakmu kok peduli karo uwong sih? Gak peduli karo perasaan ibu. Ya apa nek ibuku diwaneni mbek anake apa?
1: Ibu niki salah dalan. Nek perkawis rejeki, nek ibu purun monggo mentas pados dalane rejeki lintune. Pun diterusaken. Pinten mawon pun dadi korban.
0: Gak nyono, gak ngira nek anakku dhewe sing nglawan aku. Cilik tak gedhekno tibane gedhe, wong tuwa sing dituturi kaya ngene. Aduh, ya apa iki?
1: Ngapunten, Bu, kula mboten nglawan. Tapi kula kepingin ngentas sing sae. pun sampai tambah dadi masalah ten keluargane. Lare niku lare desa, lare miskin. Niate ten Surabaya niku dolek penggawean, bantu ekonomi keluarga. Lah nek ten mriki terus dijlomprongno dadi lonte ngene iki lak. Nggih sini-sini keluargane to, Bu.
0: Tapi arek yo gelem, arek yo biasa iku. Tak delok arek lho nguyang-nguyu yo gak ono rasa kecewa, gak ono rasa gak seneng, gak ono rasa gak kerasan. Tak delok arek yo biasa ae lho.
1: Gelem wong dipaksa dijlomprongaken kali gangsar.
0: Awakmu kok iso koyo ngusi ngelokno gangsar dijlomprongno.
1: Lari dijebak kali utang. Arek nyekel duwe ewonan jarang-jarang moro-moro dikangen nyaur jutaan nggih kaget lho Bu.
0: Lho dek gelem kok.
1: Nggih gelem mergo kepeksa.
0: Kudune kan mboten, kula mboten caget nyaur ngomong ngono. Wong arek ditampani kok ditukokno ngene tukokno ngene ditampani kok.
1: Wong lare ngomong mboten nggih dipeksa. Kongo nampani.
0: Wis percuma. Awakmu iku atimu wis buta. Gak iso mbedakno iki wong tuwa, iki cintamu, iki katresnanmu alias pacarmu. Awakmu seneng karo iku kan? Mbok pacari kan? Terus awak gak isin ta? Mboten
1: mergo niku tok, Bu.
0: Misale kon ketemu wong, lho. Bojone wicaksono. Ternyata pelacur.
1: Nah niku. Lah, sinten sing melacuraken? Iku lah ibu seandane.
0: Yo, awakmu ku nek iso golek liyane. Dadi jenengmu cek gak katut nang ngene koyo ngene iku. Apa gak izin? Misale awakmu meneh wis nyambut gawe mapan. Dadi direktur ya misale ngono ya. Marung ngono iku lho bojone anu Pak Wicaksono. Mantane pelacur. Gak izin. Golek
1: nah,
0: sing bersih.
1: Ibu nek gak ada izin, nggih monggo. Pados dalan lintu. Pun bulet mawonten ngene dunia pelacuran iki. Ibu nggih disoroti tiyang napa nggih mboten isin.
0: Tapi diarani germo. Ibu kan nglakoni.
1: Nggih tapi kan padha ae, bagian dari dunia hitam itu.
0: Ya beda lah wong aku gak nglakoni kok. Wong aku mong kaya wadah tok, enggon tok. Lah apa aku melok anu dikatut-katut nang ngene iku. Ya kok terkecuali aku iki ngelakoni, aku iki dadi simpenane wong ngono ku.
1: Ya tapi sampean nggih trima komisi teko dodolan arek-arek niku.
0: Aduh, aduh. Wicaksono awakmu wis dijak omong ibu ya, wis saiki wis iso sahur manuk kaya ngono ya. Ya sembuh, ibu gak iso ngomong apa-apa wis. Wis aku wis kecewa lho awakmu.
1: Ngapunten, Bu.
0: Ya wis akar menyingkir aku ana wis aku wis mau ndelok
1: aku. Kulo tetep badhe ngejak Murti mantuk.
0: Ngapain? Wis akarmu. Kawon kono. Tapi
1: nuwun, Bu.
0: Ibu jelas gak lilo.
1: Kulo tetep nyuwun ide pangestu njenengan.

0: Da.
1: Dok, dok ya apa sih, Kung?
0: Ya Mbah Dok, maksudku ngono.
1: Oh alah.
0: Aku ngene iki.
1: Tak Dok.
0: Rasane atiku sakjane ya seneng. Murti wis mulih maneh ning omah. Dadi awake dhewe iki paling gak ono bature ngono lho, Dok.
1: Ngene lho, Kung, arek murtiku kan ya wis gedhe. Ya wis wayahe apa sih wis nyambut gawe. Lah mestine ya awak dhewe ya kudune seneng lho, Kong. Tapi kok iki lho, jek kae kerja le sewulan kok ya wis mule, kok wis balik ngono lho.
0: Tapi ngene lho, Dok. Aku dhewe nek ndelok murti, ndelok sandangane ngono iki sakjane ya rada isin.
1: Apa oh arek sopan kok pakaiane.
0: Lah sandangane saiki cekak-cekak. Ngene iku lek dingi ndengkluk bareng ya isis.
1: Ngene lho, Kong. Iku kan kemajuane jaman. Jenenge ae arek iku lunga nang kutho. Dadine ya kemungkinan ya pergaulane ngono lho, Kong.
0: Ya bene ning kutho seje. Lah ning desa ya.
1: Jadi padane wong desa ning desa iku ya nang sawah, ya nang apa nang alas nguniku. Saiki dron putune awak dhewe. Ya mulus, ya resi awake.
0: Lah ngono. Mbae ku wis gak ndhuntu ditukokno maning. Lah aku ya gak iso mangan to.
1: Iya carane lho, Kung. Digeling, di blender.
0: Dideplok.
1: Iya, kok biyen lho di terus dikeki gula. Dadi emput ya jenenge biyen
0: iku. Ngono ya.
1: Eling ya jamane awak dhewe sik biyen senengane ngono.
0: Sik nom-nomane.
1: Jajanane desa ya ngono kok.
0: Tapi ya ngene lho ya. Umpama Cimurti iki mulai nang desa terus dheweke iku terus nyambut gawe apa?
1: Lho, lah iya kok.
0: Masa kan tandur?
1: Lah iya, nek nang desa kan paling buanter ya tandur. Nang sawah, nang alas, ngunuto. Lah iki lho, putune awak dhewe nang kutho. Ya, awake dhewe kok kudune matur suwun karo iku Pak Gangsar iku.
0: Tapi wingi iku ono jajan roti.
1: Ono apa iku? Sing empuk-empuk iku ta?
0: Iya, tak pikir gak ono buntele. Tata dibuntel plastik tipis langsung tak cokot.
1: Lah iya, makanya tak pidek-pidek ini. Kok empuk ini? Apa ini aku gak wani mangan lho, Kong. Hanya sama ini aku mbok kok.
2: Pak, mbok.
1: Loh.
0: Iki mantuk kondi tuh, aku tak rasa.
1: Kondina.
2: Kulo niki wau belanja, badene ndamel capjay.
1: Oh, apa iku?
2: Gene ten kutha-kutha niku kulo masake ngeten iki capjay. Wow. Wonten sosise, wonten sayure, ngeten iki enak.
1: Lah panganan apa iku, Kong?
0: Garung.
1: Kok molor-molor ngene lho?
0: Mbak gak doyan ngono iku, Nduk.
1: Lah iya. Niki
2: enak kok. Niki panganane wong kutho. Kula masakne mengke lak doyan. Enak.
1: Kok ana kecut-kecute ngene. Diwene apa, Nduk iki?
0: Blembing wulu bene
1: to. Hah? Ya nek jangan asem, Kong, sampean iku.
0: Lah kok kecut?
2: Mboten niki wau. Tasik kurang bumbune niki wonten cukake enak.
1: Apa iku?
0: Kok diduwe cecak to, Nduk?
2: Cuka sanes cicak.
1: Oh, iku lho, Kong. Hah? Kaos iku lho, kaos.
0: Kaos.
1: Abang-abang iya kaos.
2: Saos, Mbok.
1: Lho salah ta, Nduk?
2: Lho nggih salah. Oh, ket niku namine caos.
1: Karunganku ngono e kaos ngono.
0: Iki lho terus mangan ngambi apa, Nduk? Gak sekol apa orang ini?
2: Lagi damel sekol. Enak damel sekol enak. Buatan damel sekol gak enak.
1: Walah. Tiba-tiba putu nawak dia pinter loh, Kong.
0: Iya.
2: Lagi toh kulaka nyambut.
1: Apa mana, Dok? Apa mana iso e? Lah apa mana?
2: Kata spageti gak saged.
1: Apa mana iku? Apa? Glati.
2: Spageti sing kados mi ngoten iku lho.
1: Wah apa, Kong? Sama ngerti tak, Kong?
0: Ojo mangani kawat.
1: Loyo.
2: Lho niki sanes kawat.
0: Lajarene.
2: Niki mie tapi saking Itali. Oh enak.
1: Lho adoh Itali ku sing digawe nyantang-nyantang iku sih.
2: Waduh dodo malah tekan pundi-pundi niki.
0: Wis ngene ae. Mbah iki gak usah digawe panganan macem-macem. Wetenge gak gelem nampa. Wingi ku digawekno mie Mbah Mudok. Metu ya sih tetep wujud mi gak sajur ning jero.
1: Lah jane sampean langsung gak sampean kecapi.
3: Ampun.
0: Oh, monggo.
1: Lho enten tamu monggo.
0: Oh. Oh.
1: Pak Kangsar kok.
0: Kangsar. Monggo pinara.
3: Ketoke kok mboten panggling Pak Wongso kaliku.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sampean tetep manis ketoke.
3: Nggih soalnya mantun telas gula sak
1: jam. Murti, sih, nang diwedangi tamune.
3: Ya napa sih ibu nih? Kok kula kajeng diwedangi lak yang blonjet jare.
0: Nggih maksudnya niku
1: digawe. Aja lali.
0: Anget-anget.
1: Mur, aja lali ku mang lho, godhokan kaspe. Ya, sampean tokno pisan.
3: Nggih, ngapunten Pak Wongso. Kula ndugi niki beke ngagetaken jenengan. Soalnya kula niki wonten perlu kalih anu yugane.
0: Oh niki putu.
2: Niki monggo diunjuk.
3: Walah, ngerti. Ya. Matur nuwun ya.
2: Nggih.
3: Niki putu nggih kali jenengan.
0: Sanes
3: yoga nggih.
0: Putu lah niki main niku lunga tenggane luar negeri mriku. Sampai saniki mboten mulai-mulai.
3: Dados anu STW.
1: Loh. Lah, STW ku gak setengah tua.
3: Sing nyambut gawe teng anu niku lho.
0: Alah ngoten niku lho pokoke kula.
1: Apa pokoke KI ngono lho, Kong.
3: TKI.
1: Oh,
3: beke dados TKW niku.
0: Nggih pokoke nyambut gawe teng kene wadon.
3: Oh, nggih ngapunten Pak Wongso kula badhe perlu kali Dik Murti nggih kepingin ngomong-ngomongan berhadapan pat matang maksudku.
1: Oh,
0: nggih lek ngoten sampean enane nggih kula tinggal dhisik.
1: Ayo kong tak bubuti.
3: Ngapunten lho, Pak Wongso.
1: Ayo kong tak bubuti nak mburi.
3: Lho ya apa sih? Ibu iki. Mbahe niku kok kajenge dibubuti. Murti.
2: Nggih.
3: Lah iki aku ngomong lho ya. Aku ya gak perlu basa karo sampean. Sampean ya kudu ngerti karo aku. Sampean kok murung-murung mulih gak ngekeki roh karo aku. Maksud sampean ya apa?
2: Kula dikengken kalih Mas Wicaksono Pak Gangsar. Mengke terose Mas Wicaksono niku badene tanggung jawab.
3: Lho ya jok koyo ngono. Sampean garo ta Mas Wicaksono kan anake karo ibu iku. Lah sampean kan ana kono tanggung jawabku. Lah kok sampean ngomong nek Wicaksono sing tanggung jawab persoalan iki sampean gak ngerti ta? Iki persoalan gede lho, ojo sampean nanggep iki persoalan sepele.
2: Kula mboten nganggep sepele, tapi Mas Wicaksono niku tresno kalih kula. Terus badhe tanggung jawab kalih kula.
3: Tresno, tapi masalah pekerjaan iki sampean gak semudah itu moro-moro ninggalno kaya ngono iku. Ngono lho, sampean gak ngerti sampean ana kono iki sampean sik duwe sangkutan lho ya. Sampean niku nalika pertama teko nang ngene kono sampean njaluk apa? Wis dituruti mbare ibu. Hah? Sampean njaluk perhiasan ya ditukokno. Njaluk pakaian model sing ya apa sampean ditukokno. Terus sampean moro-moro saiki mulih kaya ngene.
2: Nggih ngapunten. Kula memang gak tahu diri, tapi mengke kalih Mas Wicaksono ditanggung jawabi sedoyo, ditalangi sedoyo. Terus kula kan mboten enten sangkut paute malih lek pun ditalangi.
3: Ngene Murti yo, aku gak mau tahu tentang hubungan sampean karo Mas Wicaksono. Sing tak ngerteni sampean sing diwenehi opo-opo mbare ibu iku, sampean kudu isok balekno. Nek sampean gak isok balekno bab utang-utang sing diwenehno nanggone sampean iku, sampean bakal dipolisekno. Nek sampean gak gelem, sampean saiki tak peksa bare aku balik nanggone ibu. Ayo. Sampean kudu gelem.
2: Nggih pun mboten usah rame-rame.
3: Tapi sampean lak gelem ah balik.
2: Nggih pun.
3: Wis ayo balik sampean ning kesi Apa pakaian sampean perantai ini? Ayo balik bebarengan karo aku.

0: Bolak mana? Wicaksono iku tambah gede, tambah jengkel no pikir, jengkel no hati. Lawung arek dok kene ku umpama ku kembang kok tambah digowo nyingkir. Untung ae yon apa jenenge Kang Sargelem tanggung jawab nyusul arek maneh wis balik ini maneh. Muga-muga wis gak dodek-dodek maneh karo Wicaksono. Tamu kabeh golek arek
1: Kang Sar. Pundi Kang Sar, Bu?
0: Lapo? Awakmu kok medhi-medhi kaya ngono? Golek Kang Sar? Kate lapo?
1: Nah, iki arek. Tak jabel basoku.
2: Wicaksono.
1: Kandel temen kulitmu wani nggo bali murti mrene.
2: Awakmu apa gak ngerti, he? Nek Kang Sar iki premane wong daerah kene. Awakmu kok medhi-medhi sajake kaya jagoni. Apa maksudmu?
1: Nek sampe murti mbok go balik rene maneh, mati tak belani. Ojo adik pamer preman-premanmu kon.
2: Wicaksono. Murtiku winangka kembange ana nggone omah kene. Nek sampe murti gak ana kene, jelas usahane wong tuamu gak iso koyo biyen, ngerti ta kon?
1: Kon gak iso mangan nek gak dodol lunduk ngene.
2: Lho, omonganmu kok tambah ngabangno kuping kon. Hah?
1: Aku wis ping pira ngelingno. Silahkan ambek arek liyane. Tapi ojo murti.
2: Wicaksono. Awakmu senajan ngomong sedina ping 7 paribasane. Hah? Nek murti kudu tetep ana nggone omah kene. Terus nek murti tak jupuk tak balekno ana omah kene awakmu kata. Barang awakmu ana hubungan apa karo murti?
1: Jange tak go balik. Murti jange tak pek bojo.
2: Wicaksono. Kok kaya ngono tibake tumindakmu iku, he? Kaya ibumu iku sapa? He? Awakmu cilik digedhekno. He? Disekolahno sampe kate ngadepi dadi sarjana terus awakmu saiki menteng kelek kate ureh-ureh. He?
1: Aku gak ureh-ureh wong tuwa. Tapi aku ngelawan kelakuane wong tuwa sing gak bener.
2: Lha apa gak ngerti nek wong tuamu kae biyen koyo ngene iki?
1: Mangkane nek wis ngerti gak bener, ayo nek iso mentas. Ojo diterus-terusno. Motokno njlomprongno arek.
2: Iku lak
1: dadi lonte.
2: Iku lak omonganmu. No, Wicaksono. Wong buktine areke ya tak jarene ya seneng.
1: Nek gak mbok bojok gak mungkin
2: iso. Lho bojok apa aku? Aku gak tau ngentekno donyane, gak tau ngentekno barange kon ngomongno aku mbejok.
1: Ya mbok lulu duwe, mbok lulu pakaian. Mari ngono kembok kokon nyaur. Ya jelas gak iso nyaur.
2: Ya jelas kokon nyaur ta lah. Wong arek kok kene nyambut gawe. Bu.
0: Iya ya apa?
2: Iki ketoke yugane sampean iki mboten sarujuk. Nek murti niku bali wonten omah niki.
0: Wis ta lah Wicaksono, awakmu iku golek arek wedok liyane. Aja arek iku, ngerti enggak? Gawe rame ae.
1: Kula pun mboten saged milih wong liya.
2: Nggih ngeten iki semerap Bu Sampan. Arek nek cilik digedhekno, gedhe-gedhe gak nek dicilikno nggih ngeten iki.
1: Nggih tuwa-tuwas brabas kakean nampas. Eh, kakean mangan untuk sampean-sampean.
2: Lho kok apik ucapanmu kon Wicaksono?
0: Gedhe ku ya tak ngoni duwe iki ya wan. Saiki kon
2: ngomong koyo tak rewangi aku nyusang jempalek lho mbelani ibumu. Hah? Aku kepengin ibumu usahane iso sukses. Hah? Ibumu iso dadi wong sing bah belawah. Iso wong dadi sing koyo parises iku. Wong sing duweke akeh, omahe gedhe iku lho. Montore akeh. Apa iku jenenge?
1: Omongane wong goblok lak ngene iki.
0: Hah? Sukses.
2: Lho, gak paris ya, Cah? Sampai ini ku, yang bener tak lah.
0: Kan ku cukup blok pisan, Yohan.
2: Lho, biru.
0: Biru.
2: Mungkin gak parah, parah. Wes, saya ingin ini. No, Wicaksono. Awakmu senaja, no anak ibu. Ya. Winongko aku kita di tangan kanan nih. nek awakmu gak sarujuk, masalah Murti balik ono kene, nek ono apa-apa tanggungan dewi. Aku gak melok cawe-cawe.
1: Murti tetep tak gomole. Nek ono apa-apa tanggung jawabku.

0: Kong Kong, gak ngunung-ngune lho. Morty, rong dino balik, saiki mulai mana, iki ya apa iki Kong?
1: Ini lho tak, aku dewe rada bingung. Sing, sopo gangsar wingi mrene iku. Aku neng mburi iki rasane, waduh gemeter kate metu. Kok suarane kenceng. Sajane putumu takono napa do?
0: Ayo kerja apa? Ya takono lho kok.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Sampeyan
2: saged sampe mriki malih.
1: Nggih ngeten lho nak nggih. Kula niki kalih mbado niku pun tuwah. Kula niku rada duwe jantung. Atine ana krungu swara banter ngoten iku.
0: Sik takon.
1: Aduh.
0: Saman duwe jantung ya ket bayi procot wis duwe jantung lakung lan nek gak duwe jantung ya. Nek ngomong ditotong ngono lho kok.
1: Maksude ngeten, Mak.
2: Kula nggih gak ada jantung.
1: Maksud nah. Jantung kula niku mboten kenceng rada lemah.
0: Walah. Jantung
2: pun mboten usah dipikir kenceng-kenceng, Pak. Santai mawon. Cekne panjang umur.
1: Lah ya nopo? Multi niki kan kalih mak niku dititip nek kula. Nek kula mboten caget nglindungi kalih putu kula lek enten apa-apa niku kula sing disalane kalih mae Murti niku.
0: Sik talah nang caksono. Iki sakjane kerjane Murti niku napa sih ten kutho niku?
2: Ngapunten, Bu. Nek Murti nyambut damele ten Surabaya niku mboten bener. Mangkane kula entas kula slametaken kula jak mantuk
0: Selana,
2: niki.
0: Maksudnya mboten bener niku dos pundi?
1: Napa kecemplung kali kok dientas niku nak. Kula niki bingung ngomong sing terang-terangan ngoten wae.
0: Rangge.
2: Murti niki dijelomprongaken ten Lembah Hitam.
1: Lho.
0: Napa niku?
2: Ten lokalisasi.
1: Napa niku?
2: Ngapunten.
0: Bengi ngoten ta?
2: Putu jenengan niki didol kali Mucikari.
0: Hah?
2: Ten Surabaya niku.
1: Kok
2: Mucikari?
1: Napa nak anu putu kula niku dagangan.
2: Mangane kula entas cekne balik dadi wanita sing mulia. Cekne gak dadi dagangan, cekne gak dadi barang dagangan. Pun sakniki pokoke napa-napa ni Murti tanggung jawab kula. Nek wonten kurang-kurange monggo rembakan kali kula.
0: Sik tanak. Apa sih dodol apa sih nak?
3: Ngapunten. Ngapunten Pak, Mbok. Kula niki kan golek penggawean ten kutho. Terus mantun niku kan kula ditumbas-tumbasaken pakaian, perhiasan. Kula niki nggih purun-purun mawon. Lah soale terus e kula kengken kerja kalih niku kula ditumbas neriyen. Terus mantun niki lah kok no kula dikengken nglayani tamu. Kula niki nggih mboten ngertos nek akhire ngoten niki, Pak. Mbok, ngapunten.
0: Gangsar iku. Ya apa sih, Kong? Kok gak sampean takoni ya waktu iku, Kong?
2: Niki sane salahe Murti, Bu. Pak.
1: Ya napa, Nak?
2: Murti niki diperosokaken, dijelomprongaken kali tiang-tiang niku. Dadi pun nyalaken Murti. Mangkane Murti kula jak mantuk.
3: Ngapunten, Pak, Mbok.
0: Lah ngono kok gak cerita ambek iki utine ambek kunge lak ngono lho.
3: Kula niki nggih mengke jenengan kan sedih. Kula mawon nggih sedih banget. Tapi nggih kula mboten saged cerita, mengke malah mbebani.
0: Lah ya apa sih kok?
3: Ngapunten, Mbok.
2: Nek Bapak Ibu mboten keberatan Murti badhe klopek istri, Bu.
0: Dikersakno jenengan.
2: Nggih. Tapi nenggo mangke nek mantun wisuda. Kalau tak nutukaken sekedap kuliah kula.
0: Tasik kuliah ta, Nak?
2: Nggih, Bu.
1: Nggih sakniki ngeten mawon. Nggih tergantung Murti. Wong kula niki cuma bae. Lah sampean seneng kalih Murti niku arek ing desa. Terus keadaannya nggih, Mbak?
0: Nggih, kados ngeten lho keadaane.
1: Mboten sampean getun keduwung benjengipun.
0: Nduk niki
2: pun kula niati, kula kajati. Sakniki Murti dados tanggung jawab kula. Mangkane nek wonten sinten mawon meksa Murti ngejak ten Surabaya, dibeto medal saking griya niki nek mboten wonten izin kula pun atik diculaken.

0: lagu ini kami persembahkan untuk seluruh orang tua yang telah hadir pada hari ini.
1: Dek.
2: Yo.
1: Terima kasih. Yo, singin lo. Alhamdulillah, tineki. Rupa-rupane anakmu wicaksono wis keturutan karepe cocok karo cita-citae saiki wis tiba dina wisuda dene iki. Dadi aku tak ngakoni kesalahanku nalika biyen wicaksono sik cilik wis tak tinggal, untung awakmu iso ngeramut, iso didik, iso gedhekno wicaksono sama wisuda dina iki.
2: Ya mesti ta. Wong bandane wong salah kuyuk sepuro. Tapi aku ya gak getun kok masih semen tinggal. Aku semen tinggal duwe anak bayi je abang ya. Aku iso gedhekno Wicaksono, iso nguliyana Wicaksono saiki dadi sarjana.
1: Ya cuk koyo
2: aku ngulik. Bangga. Aku wong wedok iso gedhekno anak dhewean.
1: Aku ngerti sadar ya. Cuma pada waktu itu kan keadaan kondisi sehingga aku kudu ninggal awakmu. Tapi ngerti ya, masih awakmu selama ini pisah karo aku, awakmu iso didik Wicaksono kaya ngono, teko doan tetep tak awasi. Teko doan tetep tak amati sampai iki dene iki wis sudah tak tekan iki ya mergo aku salut karo awakmu, aku njaluk sepuro nek selama ini aku gak bisa bantu awakmu deh.
2: Jenenge wong rumah tangga iku ya suka duka wong loro. Enggak sampean. Susah didik melayu.
1: Ya
2: wis. Lah untung ae aku kuat. Lah nek aku gak kuat apa gak aku ngenes.
1: Ya wis pisan maneh. Wis sing biyen-biyen sing wis kelakon ojo diundomono maneh, ojo dipikir maneh. Sing penting saiki masa depan anakmu sing wis dadi sarjana iki engko muga-muga iso bales budi nang nggone awakmu terutama awakmu sing gedhe nang. Aku tak melok tok ae.
2: Yo, bapak sing wong-wong foto-foto.
1: Oh iya.
2: Sama kepin foto, Mbek. Wicaksono ta putuwo.
1: Lho. Kanjeng rame iki kene.
2: Yo kabeh pocok. Kabeh kanca-kancane Wicaksono yo. Foto wong lanang wedo.
3: Ya, Dik.
1: Gendul.
3: Ini ayo tak kenalno ibuku, Dik.
1: Iki kancane Wicaksono kabeh ta iki. Oh, iso kok. Anya.
4: Iya, Kak.
5: Bar lulusan iki
4: dikono. Tapi iki sing
3: niki, Bu. Calon mantu sampean.
1: Loh. Iki
4: bapak.
1: Iki Wicaksono, Cak, iki kan?
2: Iya, iki Wicaksono.
1: Loh. Cak. Terus arek wedok iki calonmu.
2: Loh. Sik bengong aku. Lah arek iki nyonyol sampean bapak.
4: Loh, Pak.
2: Loh. Are iki njaluk sampean bapak. Iki berarti kan iku sapamu, Nduk?
1: Iki murti gak murti iki.
4: Nggih, Pak. Lah jenengan iki ten pundi mawon to, Pak? Kok mboten mantuk-mantuk.
1: Iya, apa murti? Iki anakku iki, Dik. Dadi mari ninggal awakmu iko. Aku nikah maneh duwe anak siji ya murti iki.
2: Loh. Berarti murti iki dolormu.
1: Nah, Wicaksono ngerti ya nak, murti iki dudu wong liya. Murti iki si adikmu dhewe.
3: Lho iki sapa, Bu?
1: Aku iki
4: bapakmu.
2: Ya iku Wicaksono, iku bapakmu. Ternyata bapakmu mari ninggal ibu iku rabi maneh. Lah iki duwe anak iki.
1: Murti iki.
2: Berarti awakmu yo gak iso.
1: Dadi awakmu gak iso nek hubungan karo murti iki. Kon iku dulur tunggal bapak.
2: Gak iso. Ngono.
1: Murti?
3: Ya iso nopo niki?
2: Ya iku kudu sadar awakmu. Ikhlas nek iku dulurmu.
1: Duh, kok awakmu kok iso ketemu karo murti iki ceritane ya apa?
3: Wah, ceritane dawa, Pak. Aku nyeluk apa mbek wong iki ku?
2: Ya nyeluk ya, bapak,
1: wong iki bapakmu. Aku iki bapakmu.
4: Pripun iki, Mas?
1: Murti iki anakku, mungane dulur. sak bapak si jibu ngono lho ucap sono.
2: Ya wis ngene lho.
1: Iya.
2: Pak, anjane wong awak dhewe yo pisah. Sak mono suwene larek bayi sama saiki dadi sarjana semen yo lagek kepethuk dina iki yo to.
1: Iya iya iya.
2: Ya wis sing biyen wis biyen
1: ya wis.
2: Ya wis. Lah iki ibune arek iki ono jiya ono.
1: Ibune arek iki dadi TKI nek ngono luar negeri.
2: Oh alah ngono.
1: Ya wis ngene ae, Dik ya. Awakmu yo bekasi bojoku biyen, saya ketemu Wicaksono, ketemu karo anakku Murni iki ya. Penjen kabeh ku tak akoni, aku sing salah. Aku njaluk sepura karo sampean kabeh. Ya iki ono paribasan, bapak polah, anak kepradah.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika sayang orang tua, taatilah Allah, maka orang tua kita akan disenangi Allah. Disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Rebo 16 September 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cakni sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Kamis tanggal 17 September tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kulo ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng injing janing sarangan kalian Chandra saged kepangi malih dinten iki dinten Kamis tanggal 17 September tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong palap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikna mbarek ning Hajjah Muhayyina mbarek surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Sugeng midhangetaken. Iwak sepato sungute siang Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning, ketemuane Mbak Chandra. Dan ini kan cani penoning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Dan awak dhewe saiki wiwiti mbarek adicara Cahaya Pagi dinten iki gak jane nggih edisi Kamis tanggal 17 September 2016. Janing ning Cahaya Pagi sama 1 jam kita akan berbincang bersama dengan narasumber sing bakal kita ajak bahas sebuah topik sing insyaallah iso menambah hasanah keilmuan kita tentang Islam. Janing nggih iso menambah sing sekirane belum kita ketahui, insya Allah lebih kita ketahui dengan acara Cahaya Pagi. Dinten iki Cak Ning kita sarangan kalian narasumber kita, kalian Ustadz Martiman Sarjana Pendidikan selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Semampir Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Martiman.
2: Waalaikumsalam Bapak Chandra.
1: Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Ustaz?
2: Nggih.
1: Sehat ya?
2: Ya.
1: Sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih. Ustaz, dinten iki kita akan membahas topik seputar hidup sesuai kenyataannya. Nggih. Tapi ngeten Ustaz, ini sebagai apa nggih? Sebagai insan biasa nggih. Yang penuh juga dosa ini. Ustaz, kalau ngomong hidup sesuai kenyataannya itu begini Ustaz. Kadang contoh juga agak dilema ngoten nggih. Contoh itu bekerja di dunia entertainment nggih. Yang di mana semua itu dituntut dituntut sebuah detail ngoten. Jadi lebih seringnya pun canda itu akan membangun citra ngoten nggih. Iya. Akhirnya iku koyo apa yang mungkin tadinya tidak ada akhirnya Chandra mencoba untuk mengusahakan ataupun yang mungkin tidak bagus Chandra bagaimana harusnya dibagusin ngoten nggih. Ya kan sebagai sebagai orang entertain, sebagai orang MC ngoten nggih. Misalnya lah awak dhewe gak berai, gak payu Ustaz. Nah terus ya apa? Lah apa ono iki ya kaya ngono kulu-kulu ngono Ustaz ya. Terus kalau hidup dengan sesuai kenyataan, makanya itu ketika kita ada beberapa des oripiku sing apa ono ae sederhanae. Contohnya jawab, "Loh lah ono-ono iki lah aku gak payu ngoten palian Ustaz." Yeah. Tapi apapun itu monggo Ustadz menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki hidup sesuai kenyataannya. Monggo Ustadz silakan.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Cahaya Pagi, wabil khusus Bapak Chandra yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bergabung di Cahaya Pagi Perumpat ini. Mudah-mudahan dalam kita bergabung di pagi hari ini kita dapat hikmah dan ilmu. Amin Allahumma amin. Sesuai judul, hidup sesuai real atau sesuai kenyataan. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi hidup sesuai kenyataan, dengan arti kita masih bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan real. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Alhamdulillah, kita ini masih menjalani kehidupan sesuai real, dengan arti sudah menjalani kehidupan kemanapun tetapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjalani kebaikan baik kepada Allah maupun sesama. Karena hidup di dunia ini sesuai real, kita disamakan dengan kereta api. Kalau kita sama dengan kereta api, alhamdulillah insya Allah kita akan selamat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apa kereta api itu? Kereta api itu berangkatnya istiqomah, disiplin. Kalau jamnya berangkat jam 11, jam 11. Kalau berangkatnya jam 5, jam 5. Tetapi tidak menyimpang dari jalan yang namanya real. Kalau kereta api tidak melalui real, tidak berjalan melalui real, maka tidak akan selamat. Tidak akan bahagia. Sama dengan manusia hidup di dunia ini, kalau sudah berjalan sesuai realnya, maka akan mendapatkan keselamatan dan bahagiaan dunia akhirat. Karena yang namanya kereta api sesuai dengan jamnya, sesuai dengan jalannya, maka dikatakan istiqomah. Kalau umat manusia hidupnya istiqomah, jalannya di jalan real, tidak menyimpang dari real, maka akan mendapatkan karomah, kemuliaan. Artinya akan mendapatkan kebahagiaan, penghargaan dari orang-orang yang sudah melewati real itu. Sama-sama menjaga, sama-sama sesuai jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagianlah dari kami penyampaian kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekhilafan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Martiman sampun menyampaikan mukadimah seputar topik kita hari ini. Nggih, Ustaz, gitu tadi kan ketika sesuai kenyataannya tadi pertanyaan Chandra itu tadi nggih Ustaz nggih. Untuk yang real iya. Ini apakah memang khususon atau atau semuanya nih harus yang wis apa noyae ngoten. Kalau menurut Ustadz gimana, seperti penyampaian Chandra di awal tadi Ustadz, karena memang ini masih menjadi dilema gitu Chandra, ketika orang mengatakan wis tau sa ono yae lapo sih kok mbok ono ono no lapo sih kok mbok api-api no, nah gitu. Itu gimana Ustadz kalau kayak gitu itu, apakah ini sesuai dengan topik ini atau masih relevan atau beda?
2: Semua orang harus melewati rel yang sudah ditentukan. Kalau sudah melewati rel itu, maka umat manusia akan mendapatkan keselamatan. Kalau menyimpang dari rel itu alamat tidak selamat, karena disamakan dengan kereta api tadi. Kereta api itu bagus. Kalau sudah istiqomah, maka semua mobil yang melintasi di rel itu berhenti semua, menghormati kereta api. Intinya kalau umat manusia itu sudah melewati rel, maka akan menjadi orang yang mulia. Siapapun orangnya itu, kalau kereta api itu dihormati, jauh-jauh itu sudah berhenti semua, yang sepeda motor, yang mobil-mobil, truk, Alphard, semuanya itu berhenti. Kalau sudah kereta api melewati, sama dengan manusia. Kalau manusia itu melewati rel yang ada, maka akan selamat, akan dihormati oleh sesamanya. Itu Ustaz.
1: Okay. Baik, jadi kalau pemahaman Chandra yang terbalik Ustaz, kalau disamakan dengan ada Chandra yang dunia entertainment niki, lah misalnya gak maca kan kulung-kulung ya, lahirnya gak payu. Begitu juga kereta api, kalau kereta api masih ono rele, tapi lah di dalamnya dia tidak dibersihin, tidak dipercantik keretanya, ya orang enggak akan nyaman nggih Ustaz nggih.
2: Ya. Nggih. Sebetulnya kalau kereta api sudah digunakan setiap hari, sebelumnya dibersih, Pak, sama dengan manusia. Sebelum berangkat dari perjalanan itu harus siap-siap. Badannya, dari kesehatan, dari obat-obatan, siap obat-obatan, sehingga di perjalanan itu sudah fit, sudah nyaman gitu. Sama dengan kereta api, sebelumnya sudah dipersiapkan, dibersihkan itu. Biar orang-orang itu nyaman menaiki kereta api itu. Ya.
1: Baik. Sama kayak misalnya kita jumatan ngoten ya Ustaz nggih. Lah misalnya awak dhewe apa ono, lah yo gawe klambi biasa ngoten. Tapi kalau kita berangkat jumatan, kita percantik baju, kita api klambine, diwangi, ya, sandal apa. Itu akhirnya orang lihatnya kan juga nyaman, itu tetap sesuai kaidah. Tapi kalau itu upgrade itu sah-sah aja gitu nggih Ustaz ya.
2: Iya.
1: Jadi maksudnya kasing kenyataannya kan gini, misalnya ada orang ana kon niku wong gak duwe klambis biasa ae pok ngoten. Berarti itu enggak selamanya benar nggih Ustaz ya. Ada kalanya memang kita perlu memperindah ngoten nggih.
2: Yang berindah. Karena beribadah kepada Allah, berusaha untuk memakai baju baru yang lebih bersih, suci, beribadahnya itu sempurna dan sah, kan gitu. Sama dengan kereta api, kalau sering dibersihkan, orang itu senang untuk masuk pada kereta api itu.
1: Iya, jadi itu berarti topik ini gak kebiak uya kak, pokoknya wis nyatanya lah, gak usah di gak gitu ya. Tapi memang ada hal-hal sing perlu ya iku mau, kalau memang tapi sing penting tetap iku api ojo sampai menyalahi, dalam artian Kelambine wapi tapi kutungan. Kelambine api tapi katok pendek yo gak pantes, gak sesuai itu ya. Ustaz ya, tapi lak sarunge guys, sarung sing luarang bisa si wapi karena memang pengen apa namanya ibadah dengan baik, yaitu sah-sah aja berarti nggih Ustaz nggih.
2: Iya.
1: Nggih. Baik. Cak Ning monggo kita membuka kesempatan Cak Ning sing ingin bergabung bertanya, silakan ajukan pertanyaan di 089602111968. Oke, Ustadz ini ada dari Cak Agung di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam ya.
1: Ini pertanyaan gini, Ustadz bagaimana menyelaraskan antara ketetapan takdir dengan kewajiban manusia untuk berikhtiar dan saling tolong menolong saat bencana terjadi misalnya. Bagaimana menjelaskan antara ketetapan takdir dengan kewajiban manusia untuk berikhtiar dan saling tolong menolong. Menyelaraskannya gimana Ustadz? Ketetapan takdir dengan kewajiban berikhtiar.
2: Iya, selaras itu menjalankan perjalanan yang sebenarnya. Jadi umat manusia itu berjalan di jalan yang sebenarnya. Artinya tujuan berjalan itu kemana? Harus ada tujuan, harus ada apa namanya? Sesuai dengan apa yang dituju oleh umat manusia itu.
1: Gitu. Ya. Jadi ada keselarasan gitu Ustaz ya.
2: Ya, kalau kurang benar monggo.
1: Nggih. Okay. Ya. Selanjutnya ini Ustaz, ini dari Cak Adi. Assalamualaikum Ustaz. Apa batas antara sabar menerima kenyataan dengan sikap pasrah tanpa usaha, Ustaz? Apa batas antara sabar menerima kenyataan dengan sikap pasrah tanpa usaha? Ini kayaknya memang agak sedikit apa ya sama antara sabar menerima kenyataan dan sabar dan pasrah mungkin agak beda tipis gitu ya Ustaz. Tapi batasnya itu bagaimana ini? Sabar menerima kenyataan dengan sikap pasrah tanpa usaha.
2: Ya sabar dalam menerima walaupun apa yang terjadi di manusia itu baik kekurangan kan biasanya diuji manusia itu kesabaran kekurangan rezeki tidak mencukupi setiap hari itu sabar menerima memang adanya seperti itu. Jadi sabar menerima. Ya, apa lagi tadi?
1: Sikap pasrah tanpa usaha.
2: Sabar pasrah tanpa
1: usaha. Kan ada sabar menerima, wis aku ya wis lah aku nerima. Itu akhirnya kan sabar gitu nggih Ustaz nggih. Tapi batas sama yang sikap pasrah tanpa usaha itu sama apa tidak gitu Ustaz? Sabar menerima kenyataan dengan sikap pasrah tanpa usaha. Nah, itu perbedaannya di mana Ustaz?
2: Itu pasrah tanpa usaha itu kayaknya kurang benar. Mm-hmm. Pasrah tanpa usaha. Mm-hmm. Sebetulnya pasrah sambil usaha. Mm-hmm. Kalau tidak usaha itu berarti memang betul ya tidak komitmen. Sebetulnya pasrah sambil usaha dapat atau tidaknya terserah itu.
1: Pokoknya harus apa? Tetap ada usaha, cuman hasilnya bagaimana itu ya diterima.
2: Iya. Terima. Ini juga menguji kesabaran.
1: Iya. Menguji kesabaran betul. Lalu Ustaz.
2: Karena ya.
1: Monggo. Terkait dengan ya itu tadi masih masih nyambung dengan pertanyaan cara di awal tadi nggih Ustaz nggih. Di era modern saat ini nggih Ustaz nggih, kan zaman saiki kan ya. Zaman media sosial, zaman digital ngoten nggih. Nah, banyak ya. Orang terjebak dengan gaya hidup gengsi ngoten nggih. Demi terlihat ada, terlihat mampu ngoten nggih. Bagaimana ajaran agama ini membimbing kita Ustaz agar tetap rendah hati dan jujur pada kemampuan diri sendiri ngoten. Di tengah gempuran wong iki lho aku wis iso ngikne kan gitu ya. Bagaimana kita yang menyikapinya agar tetap oke okay, rendah hati dengan kemampuan diri kita sendiri Ustaz?
2: Ya, itu sudah zamannya digitalisasi. Ya, zamannya. Kita harus menyadari dengan apa yang kita alami sekarang ini. Tetapi jangan kita melewati terlalu terlalu
1: terlalu mengada-ngadakan ngoten nggih.
2: Iya, terlalu mengada-ngadakan ya. Artinya kita harus tahu kondisi sekarang itu. Walaupun zamannya sudah seperti itu, kita harus tahu. Artinya kita masih harus berusahalah. Begitu.
1: Tetap usaha, cuman enggak usah sing enggak usah maksa no ngoten nggih. Enggak usah maksa-maksa no akhirnya malah membuat kita keteteran sendiri ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Iya, sendiri ya.
1: Ono dadi ya
2: iya,
1: tetap diusaha no tapi yo enggak usah sing enggak usah sing ngoyo ngoten nggih ya. Apa no yae ngoten. Baik. Ya. Oke, okay. Ustaz. Kita masih sampai jam 6 mangke, tapi kita jeda lagu dulu boleh nggih Ustaz nggih? Oke, Janing sampe lak enggak ada pertanyaan masih kita buka untuk sampe lak kepin gabungan 089-602-111-968. Kita tasih serangan kalian Ustaz Martiman, Audi Winning. Adi Coro Cahaya Pagi sampai mengko jam 6 Janing.

0: Sampai sik ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gih jane sampai sik ning serangkaian Cahaya Pagi, kita tasih sarangan kalian narasumber kita Ustadz Martiman nggih Ustadz nggih.
2: Nggih.
1: Kita lajengaken nanti cara Cahaya Pagi dengan membahas topik seputar hidup sesuai kenyataannya. Nggih, Ustadz yang pastine kita juga masih membuka kesempatan Cak Ning untuk bertanya ning 089602111968 nggih. Ustadz, niki wonten ning Amina nih sing gabungan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan ngeten Ustadz. Ustadz, apa resikonya secara spiritual jika seseorang memaksakan diri hidup di luar batas kemampuannya? Moga Ustadz, apa resiko secara spiritual jika seseorang memaksakan diri hidup di luar batas kemampuannya?
2: Ya, luar batas kemampuan berarti orang itu akan keluar dari apa yang telah ditentukan oleh agama atau keluar dari yang ditentukan oleh qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memaksa untuk melaksanakannya. Berarti orang itu kurang baik. Gimana?
1: Oh, ngaten nggih. Bon, begitu jawaban enggak usah nggih.
2: Bon.
1: Yaitu ya. Jadi untuk resikonya berarti apa nih? Oh, berarti gimana Ustadz resikonya? Apakah itu maksudnya maksudnya mungkin apa tidak baik berarti apa dosa atau kayak gimana itu Ustadz?
2: Oh. Ya. Tidak dosa, tetapi itu termasuk memaksakan. Tapi akhirnya itu tidak benar juga.
1: Jadi ya diharapkan kembali kepada yang kemampuannya saja gitu loh, jangan memaksakan ngoten ya Ustadz Ki, agar supaya tidak terjadi hal yang mungkin karena memaksakan itu tadi, ya itu tadi akhirnya memang banyak ya kita lihat kasus-kasus dalam artian misalnya korupsi karena memaksakan gengsi, memaksakan pengen memperkaya diri, akhirnya ono korupsi, ono sing budal nang dukun, ono sing ngoten nggih Ustaz nggih. Jangan sampai itu terjadi.
2: Terjerumus kesalahan.
1: Nah, itu akhirnya menjadi dosa itu tadi karena ya kita mau, karena melenceng dari ketetapan ono ya. Oke, tapi kalau untuk mengusahakan bolehlah ya Ustaz ya, tapi yang tidak terlalu memaksakan tadi diusahakan ya, tapi yang sesuai kemampuannya saja ngoten nggih. Tak sing gak mampu ya ojo. Membahayakan diri, membahayakan jiwa. Nah, iku sing bahaya masalah itu ngono kan ya.
2: Ya tadi itu korupsi.
1: Nggih. Korupsi wis jelas, wis pasti konsekuensinya adalah ya dosa, ya isok di penjara, ya kan. Baik itu juga kan ada peradilan masyarakat juga pasti akan menilai jadinya nggak baik ketika orang sudah terjerat kasus seperti itu. Watan. Oke Ustadz, monggo ini karena waktu juga yang akan segera memisahkan kita, mau menawi dereng wonten sing dereng disampaikan sama Ustadz. Dan juga pesannya boleh atau juga menarik kesimpulan dari perbincangan kita di closing statement ini, monggo Ustadz.
2: Ya intinya bagi kita hidup di dunia ini harus sesuai tadi itu ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jangan lupa beribadah kepada Allah. Karena termasuk real, itu real. Kalau menyimpang dari itu, makanya keluar dari real atau kenyataan. Maka harus kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan dengan apa yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bahasa.
1: Nggih. Sampun Ustaz?
2: Iya, Pak. Sampun
1: nggih. Sampun nggih. Matur nuwun sangat Ustaz Batiman, sampun sarangan kalian kita wonten di Coro Cahaya Pagi. Mugi kita saged pepanggen malih wonten sanes wedal dengan topik yang berbeda. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gecanin kuangis sarangan kalian Ustadz Martiman Sarjana Pendidikan selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Semampir Kemenak Kutha Surabaya. Caning cara singan caning penuh sampai mengkuning jam 10 awan. Maturun sangat cara akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning Polresta Sumedep dirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport ning Laut Jawa, jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumedep Kombes Pol Ari Indra Santanu nyatakno saiki pihake nyiapno 3 posko sing disebar ning pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumedep. Kabaliane, Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesano Raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawait, perubahan Raperda iki difokusno neken angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Ning sektor pendidikan diutamani revitalisasi fasilitas pendidikan sing ning tahun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Jani kemoyo rek woro-woro, jam 6 isu iki aku Chandra, ketemuan ini woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampai si Ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine kita midang ataken siaran Bangun Desa edisi Kemis tanggal 17 September 2021. Cak Ning yo. Siaran Bangun Desa dino iki ngangkat tema dodolan ngawur. Sugeng midang ataken.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik dodolan ngawur. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Apa?
1: Aku ngerasa kayak bosen gak sih?
0: Bosennya apa maksudnya?
1: Ya, kayak gak ada kegiatan apa-apa ngono lho.
0: Iya sih, kadang nak sekolah iku ya ngono-ngono tok ngono lho. Aku ya bosen lho asli ini.
1: Aku lho ya. Saiki iku aku gak dikei duit jajan ambek ibuku.
0: Lho lapo?
1: Ya paling kan awalnya ya dikei 15 ya. Saiki dari 10. Nah, sedangkan duit bensin ae lho pir. Aduh.
0: Iya sih ya.
1: Apa ngepres duit iku mau.
0: Mari ya 15 mudun nak 10. Mari nak 10 mudun 5.000.
1: Aduh ya iku mau lho sing garai.
0: Terus ya apa ya?
1: Aku pisan gak ono ta ya apa ya apa ngono lho.
0: Aku gak sanggu tambahan pisan niku lho ya. 20.000, mas 20.000 gawe petang dino les dino 5.000 iki. Ya kudu nganut duit ya, cuman kan 5.000 itu apa estetok ngono lho. Sedangkan aku kadang tuku mangan, tuku cemilan, duit tuku ndi.
1: Iya sih. Yo adewe yo apa lek misal ikut ah. Kaya
0: apa?
1: Tapi awakmu sibuk gak?
0: Ora, lah apa wong aku nak oma paling
1: yo pe awakmu harus
0: dengan game.
1: Ta opo ngewangi ibumu ta
0: ora
1: bapakmu.
0: Ora wong aku nak oma iku mek gaweane nge-game.
1: Iya sih, aku
0: ya gak penggawean aku.
1: Mek dulinan ambek adekku ngono iku lek bosen.
0: Yo kan kandani. Aku ya bosen mosok nak oma iku dulinan game, game.
1: Iya, ya apa ya cek adewe kayak merubah suasana iki mau cek gak membosankan iku ya apa cek.
0: Dan mendapatkan duit.
1: Ah, ya apa mau. Ya apa?
0: Ayo deh golek kerjaan. Gak mungkin ayo deh cek sekolah.
1: Gak. Ya apa ya? Ya apa lah misal dewe dodolan ae.
0: Hah? Dodolan?
1: Iya.
0: Dodolan apa?
1: Ya dodolan apa? Jajanan sing arek sekolahanku seneng ngono.
0: Tapi aku gak yakin deh karo awake dhewe iki.
1: Gak yakin ya apa wong awake dhewe ya iso masak ya kan?
0: Iya, iso masak. Cuman kan awake dhewe kadang gak naker, engko kasinan wong-wong gak seneng tambah rugi awake dhewe.
1: Ya dhewe coba-coba dhisik ya apa iki bahan-bahane enak tagak baru kok ditol.
0: Iya ya enakan ngono ya. Cuman koyo aku cek kurang yakin.
1: Apa oh sing gak ngarep awakmu yakin kulo apa wong gak dhewe ya.
0: Engko wedi gak payu.
1: Ya payu-payu ae lah wong gak dhewe. Iku kok telaten payu.
0: Iya ya, enak kae golek duit dhewe ngono.
1: Heeh, kae tambahan duit jajan pisan.
0: Makane.
1: Ya apa ya? Modalnya ya apa ya?
0: Ya kandani iku kok. Aku aja saiki duitku sisa iki, sisa 10.000 tok. Tok 20 iku mau.
1: Ya iku ta. Adewe gawe jajanan sing modalnya titik ae.
0: Apa ya modal
1: dodolan arek-arek sekolah ngono.
0: Modal titik tapi disenengi arek-arek iki apa ya?
1: Iku ta. Cireng ayam suwir.
0: Ayame modale ku piye takon di bubune ayam gorong tepung-tepunge talah. Terus ya apa ya? Itu apa? Sing murah
1: nggih iku ta.
0: Apa?
1: Sik. Pentol.
0: Pentol daginge.
1: Oi. Cilok wes cilok.
0: Cilok.
1: Heeh. Kan iku mek bahan dasare ku mek tepung. Bareng ngono apa?
0: Bawang putih diulek. Iya ya. Iya iku murah deh ya. Iku cocok gawe awake dhewe lak dodolan sih.
1: Iya, aku ya ana iki tabunganku ya beberapa tok sih, gak akeh. Cuma nah, kan cukup gawe.
0: Lek nak omamu ana tepung, gawe iku dhisik awake dhewe gawe sak onoke tepung iku mau. Iya. Aja tuku lek wis payu baru engko apa kulaan maneh awake dhewe. Iya gawe iku ae sih.
1: Tapi ya apa gawene ndek omaku ta ndek omamu?
0: Dah omaku ya kau pun kok karek kau wana mau gaye kau wate tepung apa ngono ya?
1: Enggak misalnya kamu anak bawang putih, terus yang lain-lain, iku, yo gampang lah.
0: Iya gampang kok tak tambahi anak kau enak omaku lek pertepungan nai karo bawang-bawangan ya wana. Terus gaye iku ya itu.
1: Campira aku rano.
0: Campira yo, engkau mulai sekolah isok.
1: sore-sore ngono.
0: Heeh, sore-sore.
1: Iya. Wis ae ta? Ya, adewe.
0: Iku ae.
1: Tulis bahan-bahane sik ae.
0: Kita membuat resep.

0: si Kiawe, aku kate gak usah cilik-cilikan, lumayan kan, lek payu ngono. Entuk duwe aku, jajanku bertambah. Kak rompol ayo kaya petang dino. Kaya apa 5.000 sedino iku. Untung-untungan iki nak lemari ku ono tepung. Kaya nambah-nambah ikan, pek cilang kok kurang gawane. Tapi kok gruntek kok bocane ya? Nandi hari iki? Apa keturun? Lali tapi ye. Sik-sik iku kaya ono sing teko.
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya rek.
1: Assalamualaikum Rel.
0: Waalaikumsalam melbu. Wis melbu kono.
1: Kok nang iki lawangi.
0: Melbu. Ah wis melbu melbu.
1: Iki aku wis gak bahan-bahane iki.
0: On apa e?
1: Ono tepung ya iki tepung apa sih? Kanji ambek terigu pisan. Heeh.
0: Iya, aku ya ono loro karone iki.
1: Sa bawang ya bawange.
0: Oh, ono kulo.
1: Garam e.
0: Ono, mosok enak omahku gak ono garam iku.
1: Iku penyedap rasae.
0: Ono.
1: Oh, no. Ya wis sak dhewe.
0: Iki perbandingan ya apa enggak ini?
1: Gak apa-apa. Sesuai kepercayaan masing-masing ae.
0: Lho ya apa sih hari iki tambah kepercayaan masing-masing kok mari ngono saking kenyele yo sampai ajur ya apa?
1: Gak, wis tak ayo dilebokno iku tepunge.
0: Kanjine sak piro?
1: Pirang sendok wis iku. Sembarang wis lebokno kabeh ta.
0: Lho eh, ya aja lah.
1: Wes cepet kelo tak lebokno.
0: Ya.
1: Iki ya, Pak. Bang, putih wis mau geprek kan?
0: Kok digeprek diulek? Wes.
1: Ya, iku apa penyedap rasae pirang sendok ya iki.
0: Titik ae.
1: Telung sendok ah.
0: Eh, Kaken.
1: Ya wis sembarang lah karepmu. Pokoke iku dadi.
0: Eh, iki kudu percobaan lo ya, iki didol.
1: Iya. Terus apa? Mari ngene, mari dolok nang kabeh. Dikek banyu.
0: Dikek banyu panas. Banyu panas yang umup. Sik mari ngene iku umup. Tenono dilu. Mari ngene. Nah, wis, awas panas, awas. Wis, nah iku udan. Udan sampai dadi siji. Lek wis engko jarine
1: nah, iki. Sampai apa iku kan kayak
0: bentuk adonan
1: tuh iya
0: terus gak lengket lo yo
1: apa iku kok kelebon apa iku
0: apa kelebon apa
1: apa dulu apa gak apa-apa ta iki
0: gak wis lah gak apa-apa gak sih anggap aja topping
1: yo iya sih tapi kok lek customer dhewe yo apa
0: gak ketok engko kayak kok ditumpleki saus-saus wis ta lah.
1: Iya sih. Kang arek ketok ya pasti.
0: Heeh. Nek omahku ono kacang kok kayak bumbu kacang ae.
1: Iya.
0: Gak ketok gak wis ta lah.
1: Ya gak mungkin yo, gak mungkin ketok pisan.
0: Anggep ae vitamin apa topping ngono lho ka.
1: Eh sapa di bunderi ae, di bunderi.
0: Iya, bunderi. Ayo wong loro iki lek bunderi.
1: Sing iku sing
0: Eh kegedean iku, aja sakmono gedene.
1: Lho, ya apa iki sih?
0: Ya kok kegedean iku. Aja gede-gede maksudnya ya umume lambene wong ae. Lek sakmono gedene klelek kencilok gak lucu.
1: Gak apa-apa sih.
0: Ya aja sih klelek kencilok kok gak apa-apa.
1: Wis dibentuk-bentuk sing liyane pisan ke lho.
0: Iya.
1: Nang sat-sat ngono lho.
0: Kok wake ngene ya semute. Kudu ngono. Semute lho kok wake sih.
1: Baba wis dewe gak melok iku ya.
0: Pokoke lek kate
1: gak melok iku nyoba.
0: Gak melok nyoba. Pokoke lek kate nyoba milio sing gak ono iku wae semute ae.
1: Delok iya.
0: Iya.
1: Baba. Iya.
0: Kakak, masa bahaya sih enggak sih?
1: Iya, paling mek ketelen titik ae gak oleh ta.
0: Kecuali dek lek nunggu kabeh ya kayak bahaya deh.
1: Iya, saya dibunderi ke sing liyan-liyane. Engko tenane ak dhewe kebengen ya.
0: Iya lah kebengen iku aduh. Gorong iku engko aku gorong turu. Ngerti dhewe
1: aku jam
0: piro?
1: Selesai iki lah pokoke, tapi aja bengi-bengi.
0: Iya, engko aku sing gawe bumbue wis. Gampang iku mumpung ono kacang ya.
1: Iya. Saya.
0: Wis iku lho karek titik.
1: Sebenarnya karek
0: di ya di dal kok direbus dhisik.
1: Iya,
0: ya wis. Iku lho wis mari kok wis dadi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
1: Bu, kerasa obat gak yuk mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halap, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya, apa iki, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Mandek
1: iki Bu.
0: Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang njaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

Caning Polresta Sumenep dirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport ning Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombespol Ani Indra Sentanu nyatano, saiki pihake nyiapno 3 posko sing disebar ning pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake bersinergitas bareng lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Kabelane caning Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesano Raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Bupati Jember Muhammad Fawait